8 untuk wilayah Asia Timur dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Sahabat budaya, Bulo Japa atau bambu berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Goa yang berakar kuat di Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7 Batara Goa Tuniawangan Ri Paralakena. Sang raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nasar atau tinja dan syukur, wujud syukur masyarakat Desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti misalnya Bulo Japa adalah ritual pembayaran nasar atau tinja wujud syukur masyarakat Desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Baik sahabat budaya, kembali lagi di kamar pagi obrolan santai beribasa. Jadi yang masih ingin bergabung, kami undang kembali di 0811 400 9250. Assalamualaikum beribasa.
1: Assalamualaikum beribasa mbak.
0: Iya, dari siapa?
1: Dari Pampang.
0: Pampang.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Pampang?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Bu Pampang, di barusan ku dengar suara teh ini.
1: Ya?
0: Barusan ku dengar suara Bu Pampang. Salam kenal.
1: Kenal balik Pak.
0: Iya Bu Pampang.
1: Iya.
0: Bu Pampang nama apa kan? Bu Pampang ya?
1: Iya.
0: Bu Pampang nama apa?
1: Namaku.
0: Iya.
1: Ibu Pampang.
0: Ibu Pampang. Ibu Nursia.
1: Begitu.
0: Iya, kan ditanya tadi dari siapa? Dari Pampang.
1: Jadi, Ibu Pampang.
0: Ibu Pampang berarti. Bu Pampang, Ibu Nursia. Kita bahas tentang budaya Sipakatau. Ini sering kali terjadi ketika ada aksi kejahatan. Itu biasanya di massa atau dihakimi sendiri. Main hakim sendiri itu menurut tak bagaimana itu ketika ada kejadian seperti ini? Silakan 3, 2, 1 pang. Bagaimana, mana suara tak?
1: Oh, masalah
0: ya, masalah main hakim sendiri.
1: Hah? Pak Umar.
0: Ngapa Pak Umar? Yang kemain
1: hakim
0: sendiri. Pegang
1: HP-ku baru besar.
0: Yang kemain hakim sendiri Pak Umar. Kasih tahu HP-nya.
1: Iya, ada Mbak. Masalah yang sering terjadi.
0: Iya.
1: Banyak, Bu.
0: Kalau ada sering ada kriminal, biasanya kan dipukul di lapangan atau di massa. Nah, itu kan dari sisi.
1: Tapi pernah juga Mbak. Tapi anunya keluarga tuh masalah cuma bercanda begitu. Soal ada itu dulu nak bilang orang Makassar itu palang merah dengan apa, dengan cak dokter. Itu cak dokter itu kan bahasa Makassar rambut tuh. Itu ya ada katanya mobil lewat. Saya bilang itu om, anu itu mobil palang merah. Saya bilang itu anunya, ibu kan, kak dokter itu. Nanti ada palang merah. Tapi itu yang dia temannya, Bo. Orang tete sedikit. Tete, apa, tulis-tulis sedikit.
0: Iya.
1: Jadi penyangkaannya dia bilang sama itu om, akhirnya napukul itu om. Jadi napukul itu om, ini om nasi-nasi, bilangnya om katanya, napukul saya. Nah memang betul itu sana, sana itu pala merah, model pala merah. Jadi itu. Tambah marah ya, karena dia dibilangi dirinya, dikatai itu. Jadi akhirnya begitu, diamankan sama polisi. Kan dia kerja dulu di sentral, itu om, sama-sama teman kerja gitu. Jadi di situ diamankan sama ketua keamanan. Didamaikan begitu om betul. Jadi ini om senang-senang itu siang karena dah bilang sudah diamankan, sudah damai. Padahal tetangga juga itu pernah. Jadi akhirnya ini om pulang nih, tidak ada sekarang kan tidak ada yang pernah terjadi om betul. Jadi pulang di rumah sambil bersih-bersihkan itu badannya. Om itu baru kembali lagi pergi ngambil itu barangnya yang ada tertinggal di pasar itu. Tapi ini om tidak nasangka dirinya bilang ditunggu sama itu anunya. Mau artinya dendam. akhirnya sampai di sana itu kan sudah kurang katanya orang, akhirnya membelakang ini om, tunduk turun, dah tutup dari samping ambo.
0: Yeah.
1: Iya. Jadi ini bangun om lagi, kembali dia tutup lagi dari depan, dibawa tulang rusuknya. Akhirnya itu om dulu kesian meninggal, dibawa ke rumah sakit Selamari. Iya. Jadi di piano kan itu sekarang aku bilangnya dulu. Kalau ada biasa orang ditemani waktu main-main orang yang tulu-tulu sedikit, hati-hati. Karena begitu, ini aja om tuh yang jadi korban kesian dulu. Iya, gara-gara main-main di begitu. Jadi itu aku bilang sekarang ya dulu, betul-betul itu kalau tidak ada yang dikatakan. Sedangkan didamaikan lagi, nah kalau orang pendendam, mati sama kita. Jadi itu saya kira itu jambo. Iya. Jambo.
0: Iya, bah, cocok.
1: Iya, sehat jambo di.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat budaya yang lain yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Selanjutnya, assalamualaikum. Mari basa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari basa mbok.
0: Iya, mari basa to Jemi.
2: Islam dan apa? Dan date.
0: Di atas ki selalu.
2: Iya. Kalau saya kan biar apa sudah tahu kan.
0: Iya. Bupat Madi.
2: Bagaimana kabar Tambo? Baik-baik. Baru saya dengerin suara ta. Kemarin sehari yang ke di kantor. Kantor ta.
0: Iya.
2: Depannya perempat.
0: Kita.
2: Mau ketemu dengan Inces. Udah perlu ku ya. Banyak buku aku bawa. Tidak ada kik berangkali.
0: Iya libur kak kemarin.
2: Tidak lalu lalang kik kuda.
0: Libur kak kemarin.
2: Oh libur ke?
0: Iya.
2: Sampai jam berapa? Karena ada si Bali juga dibilang tunggu mak. Ini sampai sudah pesak doa datang pulang.
0: Iya.
2: Ini berpuasa kini jadi ya. Gimana mbok? Ini masalah anu ya?
0: Main sedengar. Hakim sendiri. Di gua, di gua itu ada patung itu. Kita pernah.
2: Di gua apa ada?
0: Ada patung massal.
2: Patung massal?
0: Iya. Mencuri TV itu tuh baru dimasak nih.
2: Tidak, hari-hari itu dia sampai.
0: Ada
2: biar
0: itu,
2: kita tidur nama.
0: Ada itu patung masa tuh yang kita lewati.
2: Itulah. Bila tidak biar tidur kita masa orang.
0: Ada namanya itu, patung mungkin, masa. Mungkin di situ Beng kejadiannya pernah ada kejadian pencuri di masa nih. Dibadikan dalam bentuk patung Beng supaya iya. Untuk mengenang kejadian itu. Pernah kita melihat itu patung masa di Goa.
2: Iya, biasanya kan lewat yang, dekatnya, iya, selalu iya. Lewat di situ.
0: Saya kalau itu
2: kalau kita mau ke Popau.
0: Ya, itu kujadikan nah, saya tanda itu kalau aku dapat mi oh berarti harus ke sana ke Popau.
2: Barangkali di sana dulu di Mas Seoran nih.
0: Iya, kalau ceritanya begitu, ku dengar.
2: Oh, begitu.
0: Pengingat Beng, pengingat supaya orang tidak mencuri.
2: Ya, betul itu. Sama dengan film itu apa ya? Itu anu PKI itu, Mbak.
0: Yeah.
2: Kan mengingat kita kembali itu, tapi saya tidak mau lihat. Kalau kita punya perasaan yang betul-betul menjadikan itu waktu orang dulu ya, disiksa sama hati, diiris mukanya apa ini deh, harus silat.
0: Nah, kalau menurut saya ini sering kejadian.
2: Kalau menurut saya ini di masa. Sebenarnya itu semua itu yang memukul mau sampai mati. Dia tahu bahwa ini saya salah atau apakah main hakim sendiri maunya memang ada satu orang itu membawa ke ini langsung ke polisi kan mengamankannya. Itu kan itu pun juga kalau sudah banyak orang baru satu orang yang membela. Salah-salah dia juga kena masa. Kan kalau kau dengar itu yang mencuri motor enggak. Nggak jenak curi baru barangkali memang
0: ya baru
2: mana curi atau bagaimana merencanakan belum dibawa
0: jadi
2: kenapa mesti dia masak kok dong Kalau saya pribadi itu kan manusianya belum bisa melawan nafsu marahnya begitu, emosinya. Jadi itulah namanya ada apa? Pesulapa melawan itu api, angin, ini. Jadi anu mbok, kuncinya saja manusianya tidak bisa, dia tidak tahu bahwa musuh yang paling besar adalah dirinya sendiri. Ya, makanya bertindak, tapi orang yang begitu mbok pasti tidak dapat impasnya. Dia hukum karma berlahan. Bukan ini yang orang, bukan ini yang di masa yang membalas, tapi orang lain pasti terjadi mbok. Itu yang begitu. Ada memang merasa dirinya, eh ini masa dibangkitkan, ini kuat orang yang tidak berdaya. Ah, itu saja mengunci ya, bapaknya atau bagaimana. Nanti memang juga ada penyesalannya sama dirinya sendiri, karena dia sampai mati kodong. Ah, jadi bertanggung jawabnya kan masing-masing di depan Allah nanti, karena melenyapkan nyawa seseorang. Jadi harapanku saya memang itu manusianya kalau memang ada begitu, amankanlah untuk dibawa langsung ke polisi atau bagaimana. Nanti hukum yang menyelesaikan.
0: Ya, harusnya.
2: Bukti-bukti bukti juga kan.
0: Idealnya begitu, tuh diselesaikan dari sisi hukum.
2: Iya.
0: Bukan kan, kita yang membuat aksi massa. Karena itu tadi, menimbulkan awalnya satu di kejahatan, muncul lagi kejahatan baru karena kita membunuh.
2: Iya, betul. Tapi, aduh, bagaimana deh? Di saya lihat sendiri di kiring foto itu, saya sendiri tidak bisa makan tidur mbok, karena anakku ada di Morowali. Kalau Cina tidak ada hati mana nuraninya Cina ya, wih ini nanya mantul mau orang kepala
0: kenapa lari ke Cina? Kita cerita tentang hukum ini.
2: Oh iya, hukum karena di sini iya oke. Yang jelas itu sipaka ingat, itu kita tanamkan sama diri kita sendiri ya. Bukan bilang manusia, ditanamkan sendiri pada diri kita masing-masing begitu. Bahwa ini punya hati juga, perasaan juga, kenapa kan saya seperti itu, bagaimana jadinya. Kita kembalikan sama diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini mau seenak-enaknya mau main hukum, main bertindak sendiri begitu. Itu saja mbok. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, masyarakat yang seperti polisi juga lebih cepat. Ini polisi juga karena biasa juga selesai persoalan berdatang, apalagi kalau sudah mati. Jadi maunya satu orang itu begitu melapor cepat. Ini mendatangkan seperti polisi.
0: Sebenarnya dia tidak, dia masih didapat sama polisi dalam kondisi hidup, cuma kan dibawa ke rumah sakit. tidak terselamatkan karena sudah banyak luka.
2: Ya, bukan sembarang tuh polisi tidur apa enggak.
0: Bukan maksudnya polisi masih dapat. Nah, dapat gitu dalam kondisi hidup, cuma kan kondisinya sudah parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit di klinik, awalnya meninggal di rumah sakit.
2: Oh, kodong begitu.
0: Cuma kan sudah di masa.
2: Oh, begitu. Iya. Jadi bagaimana itu orang yang memukulnya itu, Mbak?
0: Ya harus
2: tetap
0: diproses toh, sementara di penyidikan.
2: Oh, penyidikan. Pasti akan kalau sudah banyak begini.
0: Iya. Pasti akan diusut.
2: Iya. Turun tangan lagi mukul itu, bukan dia panu dicuri. Itu yang punya juga itu cepat. Kalau memang yang punya barang itu cepat dia juga, sudah tidak usah dilanjutkan, kan masih ada juga barang itu toh. Yeah. Jadi dilindungilah kasihan ini. Ya masa bagaimana mungkin dalam keadaan mendesak kasihan bagaimana ya, kita harus maklum saja sekarang kita ini manusia, bagaimanapun juga kebutuhan sehari-hari begitu. Tapi salah memang kalau ya mencuri, itu salah mbok. Saya sehat selalu mbok sekeluarga. Bahagia selalu sekeluarga. Anu tadi istri tadi kemarin ke bapak bertemu di jalan. Jadi salam sehat sama teman situ. Sehat ke semua, mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Fatma ya. Selanjutnya lagi, Sobat Budaya, kita tunggu telepon selanjutnya di 0811-400-9250 ya. Dicoba kembali ya, Sobat Budaya, yang mau bergabung di 0811-400-9250. Oke, kayaknya sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo. Oke, belum dicoba kembali ya, Sobat Budaya, terputus lagi. Dicoba terus 0811-400-9250 ya. 0811-400-9250. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari
3: Dengerang, Bu.
0: Oh, Dengerang, iya. Gimana kabarnya Dengerang?
3: Alhamdulillah. Salam hari Jumat.
0: Iya, salam hari Jumat.
3: Ya, dari tadi nih semua masuk, Bu. Maksudnya, selamanya di Lumpak sama Pak Jono, jadi.
0: Iya.
3: Ya, saya masuk langsung dulu temanya.
0: Iya.
3: Ada beberapa saya lihat itu kalau kecelakaan.
0: Mm-hmm.
3: Berapa itu di Babak Belur dulu, Pak?
0: Iya.
3: Di masa.
0: Nah, itu dia.
3: Tapi kadang-kadang kasihan ada ini baru-baru di lorong saya.
0: Iya.
3: Anak-anak yang tabrak itu sepeda motor. Oh. Bukan motor, sepeda motor tabrak itu anak-anak dia karena dia lari.
0: Iya.
3: Blur sampai biru itu pinggir matanya kasih di ternyata dia ongkosi dia lagi itu anak-anak jadi dua ini dua masalah menghadapi masalah menambah masalah. Itu yang tapi kalau saya itu mau tidak pernah saya itu memukul walaupun bagaimana karena saya takut itu hukum karma karena saya ada juga anak laki-laki sering naik motor kemana-mana, Pak.
0: Yeah.
3: Bagaimana kalau anak kita juga dikasih begitu, begitulah saya punya pemikiran ya, Mbak. Gitu. Jadi kalau ada tabrakan memang harus ke dimasa men sebenarnya, Pak. Di mana-mana pasti saja dimasa gitu.
0: Iya, itulah.
3: Dan di jalan raya. Sama dengan itu, adalah salah satu keluarga juga. Kadang-kadang sama temannya berkelahi. Dia ada di TKP, tapi dia tidak ikut berkelahi. Dia diambil subuh-subuh sama petugas. Diborgol tangannya. Dipukul balo-balo, disuruh mengaku. Dibilang, bagaimana sih kita mau mengaku? Ini jadi kadang-kadang Babak Belur juga dihantam sama petugas. Iya. Jadi ini memang sekarang kita lihat saja di sosmed kalau ada yang ditangkap sama petugas, Pak. Ditendang, dikasih lempar naik di mobil, diikat tangannya kan kasihan, Pak. Tapi kalau koruptor itu enak, Pak. Dipersilakan naik ya, Pak. Silakan, Pak. Siap. Pasti begitu. Jadi itu kalau Pak jangan coba-coba kasihan. Masa itu orang karena kita ini apalagi kita ini punya anak laki-laki, Pak. Ya, jangan-jangan cucu itu tadi ibu bilang hukum karmanya kembali ke kita. Iya. Terima kasih, Bu.
0: Iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat walafiat semua.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari siapa tadi? Dengerang ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari R Demangka. Gimana kabar tak R Demangka?
4: Alhamdulillah R juga ya, baik-baik.
0: Jadi gimana nih terkait dengan aksi main hakim sendiri seringkali kejadian ini?
4: Saya kira kalau main ramai-ramai tidak main hakim sendiri itu gak apa.
0: Main hakim rame-rame ini, main hakim rame-rame. Cocot. Oh, kenapa? Kenapa juga nak kasih orang narasi begitu?
4: Main beramai-ramai gitu. Iya.
0: Maksudnya mungkin itu dia menghakimi di tanpa melalui pengadilan begitu. Dia dia putuskan sendiri hakim apa namanya hukumannya di lapangan. Nah itu
4: jatuh palu sendiri gitu.
0: Ya jatuh palu, dia tidak pakai palu bos. Panjang guru,
4: napa? Pakai golok.
0: Panjang guru, napa? Ketok palu. Nah, ini kasihan juga kita lihat kejadian-kejadian seperti ini. Bahkan di Bali itu pencuri ayam kodong. Ayam bangkok nak curi, langsung dimasa meninggal. Kalau ini kan di Morowali motor dia curi dimasa. Tapi kalau di Bali, ayam bangkok nak curi, dimasa. Sampai berapa meninggal. itu dia, tidak seimbang bos. Iya. Tapi ini namanya apapun itu kalau menghilangkan nyawa kan itu luar biasa. Jangankan ya, jangankan tidak menghilangkan, memukul saja orang kan sudah menyakiti orang kan. Ya begitu. Tapi Nabi bilang Pak Jono itu tadi karena bukan kita yang mengalami, mungkin kalau ya wallahu alam ya, mudah-mudahan kita tidak alami seperti itu.
4: Oh begitu bilang Pak Jono.
0: Kalau Nabi bilang Pak Jono susah memang karena spontan beng kejadian itu di lapangan. Karena biasa kita pintar bicara, tetapi belum tentu kalau kita mengalami kita bisa mengendalikan emosi amarah kita.
4: Allah Allah. Oh, kalau begitu, kalau begitu anunya pendapatnya barusan yang sependapat lagi.
0: Apa?
4: Karena kan biasa biasanya begitu kalau kita yang kena. Biasanya susah pengendalian diri.
0: Ya,
4: tapi kalau orang lain yang dikena, wah bisa kita anu A, B, C dan se. Ya, pintar kan untuk mengelola kata-kata.
0: Itu maksudnya Pak Jono.
4: Saya anggapnya begini. Kalau sama dengan kebakaran toh.
0: Iya.
4: Kalau kebakaran kita yang kena itu enggak tahu apa pastian diselamatkan kan barang-barang yang ada di seputaran kita yang dekat danau. Artinya lupa lah pada damkar.
0: Iya.
4: Sama dengan kalau kejahatan begini, kalau bukan kita yang kena, bolehlah berbicara begini, lapor pianu. Tapi kalau kita dari godong dari dalam perasaan bagaimana di memuncak mantongi barangkali.
0: Iya.
4: Walaupun sebenarnya pelampiasannya itu ya saya salah sebetulnya. Tapi karena dari dalam dan kita akan bagaimana ya Mbok?
0: Iya, yeah, cocok, cocok Anda.
4: Jangan bilang pasti cocok. Seri
0: gini kan. Pasti cocok, tau pasti cocok.
4: Ini. Pasti cocok. So, jadi kembali ke permasalahan kalau begitu sependapat kalau ada Pak Jono kalau begitu anu.

baru saja bergabung lewat telepon WA. Ya, masih ingin bergabung sahabat budaya, kami nantikan di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kalau begitu kita kasih dulu kelong sahabat budaya, sebentar kita nanti menunggu dari telepon dari Anda. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Sebuah negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Baik sobat budaya, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan berkaitan dengan apa tadi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, mudah-mudahan ini menjadi edukasi hukum dan penguatan nilai budaya yang terus berjalan beriringan ya, berkaitan dengan aksi main hakim sendiri. Oleh karena itu sahabat budaya, kami juga mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan tetap berada dalam koridor hukum dan memegang teguh semangat sipaka tahu, sipaka labi, dan sipaka ingat. Saya Ruslan mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya di acara Bari Basa. Semoga keadilan dengan cara yang bermartabat terus kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak ada lagi aksi main hakim sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan info Kamarana Pro 4. Tradisi abekalan adalah praktek perjodohan dan pertunangan anak yang sudah dirancang sedari dini oleh pihak keluarga sebagai bagian dari tradisi masyarakat Madura. Bukan pertunangan yang dilakukan atas keputusan sadar dan penuh komitmen dari anak itu sendiri. Dalam konteks pertunangan bocah berusia 4 tahun, abekalan dipahami sebagai bentuk pemeliharaan hubungan kekerabatan dan sosial antar keluarga, di mana proses perjodohan dan pertunangan itu lebih mencerminkan keinginan orang tua dan sesepuh keluarga, sementara anak hanya menjadi subjek dalam skema sosial budaya tersebut.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Sisla.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Saya Atira akan menemani Anda menelusuri ritual adat Sulawesi Selatan yang sakral. Sulawesi Selatan adalah tanah yang penuh warna. Tempat, laut, gunung, dan sungai berpadu dengan kisah-kisah leluhur. Di balik hiruk-pikuk modernitas, masih terjaga ritual-ritual adat yang syarat makna. Menjadi jembatan antara manusia dengan sang pencipta, antara tradisi dengan kehidupan. Mari kita jelajahi 5 ritual sakral yang hingga kini masih hidup, bernafas dan membentuk denyut budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

pertama ada ritual Mappalili di lahan persawahan Bugis. Mappalili adalah tradisi menyambut musim tanam padi. Para biksu, pendeta adat yang dianggap suci, berjalan dengan penuh hikmat. Mereka membawa alat pertanian, memanjatkan doa, dan menyentuh tanah dengan penuh penghormatan. Air suci dipercikkan ke sawah sebagai tanda restu kepada bumi. Tidak ada satupun benih yang ditanam sebelum Mappalili dilakukan, sebab masyarakat yakin panen hanya akan berhasil jika alam telah disapa dengan doa. Disinilah sawah menjadi ruang spiritual, bukan sekedar lahan ekonomi.

Yang kedua, ada Maudu Lompoa di Cikuang Takalar. Maudu Lompoa adalah pesta budaya sekaligus perayaan keagamaan. Setiap tahun, masyarakat Cikuang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan penuh sukacita. Perahu-perahu dihiasi warna-warni, makanan tradisional diarak, dan doa-doa dilantunkan di tengah laut lepas. Suasana menjadi haru sekaligus meriah ketika pujian-pujian kepada Rasul menggema diiringi debur ombak. Maudu Lompoa bukan hanya perayaan, melainkan juga lambang persaudaraan dan gotong royong yang tak lekang oleh waktu.

Yang ketiga, ada Rambu Solo di Tanah Toraja. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang megah dan sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju alam baka. Upacara digelar berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kerbau dikurbankan, tarian adat dimainkan, dan tabuhan gong mengiringi setiap prosesi. Semakin banyak kerbau yang dikurbankan, semakin tinggi pula derajat almarhum di kehidupan setelah kematian. Di Toraja, Rambu Solo adalah wujud penghormatan agung kepada leluhur dan bukti bahwa duka bisa diolah menjadi kebersamaan dan penghormatan. Keempat, ada Mak Baca-Baca dalam adat Makassar. Mak Baca-Baca adalah salah satu ritual adat Makassar yang paling akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ritual ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, seperti pernikahan, kikah, syukuran rumah baru, hingga saat memulai sebuah hajatan besar. Di dalam Mak Baca-Baca, doa-doa dilantunkan dengan hikmat oleh imam atau tetua adat, disertai dengan penyajian makanan khas yang disebut bandang-bandang, ketupat, ikan, dan kue tradisional. Makna dari ritual ini bukan sekedar membaca doa, melainkan bentuk permohonan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Mak Baca-Baca adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, menyatukan keluarga besar, serta mengikat kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat Makassar. Dalam suasana doa yang khusyuk, tersimpan pesan bahwa adat dan agama berjalan beriringan, saling menguatkan, dan saling melengkapi.

terakhir ada Macera Tasi di Bulukumba. Macera Tasi adalah ritual syukur masyarakat pesisir Bulukumba pada laut. Hewan ternak disembelih, doa-doa dipanjatkan, dan sesajen dihanyutkan ke samudra luas. Laut dianggap sebagai ibu, tempat kehidupan berasal, sumber rezeki yang tak pernah kering. Melalui Macera Tasi, masyarakat menyampaikan pesan kepada generasi muda. Laut bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga dan dihormati. Inilah wujud nyata antara harmoni, manusia, dan alam. Lima ritual ini hanyalah serpihan dari mozaik budaya Sulawesi Selatan. Namun dari kelimanya, kita bisa merasakan nilai-nilai luhur yang terus dijaga. Syukur kepada Sang Pencipta, persaudaraan yang erat, penghormatan kepada leluhur, dan kesadaran menjaga harmoni dengan alam. Sulawesi Selatan bukan sekedar tanah sejarah, melainkan jiwa yang hadir dalam ritual-ritualnya. Jiwa yang terus berdenyut di tengah zaman yang berubah. Terima kasih bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Saya Atira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, aga je terita-terita ko HP we sapo.
1: Mas apa-apa berita ka? Miguel ada wita berita da serta wede di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mah ko media sosial le. De na ri sama kada politika sumber berita na, aja mana berita balde ta baca, biar ga hoax.
1: Weh, mana engke sapo? Jadi teki pale wedi sapa berita ko mangke teh.
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya, tau ka bawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, mana engke di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na politik daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Angaru, sebuah ikrar yang tak lekang dimakan waktu. Dalam tradisi Bugis Makassar, angaru bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah sumpah yang lahir dari hati yang tulus. Ia adalah perjuangan yang menyatu dengan darah dan keberanian para leluhur. Dulu, angaru dilantangkan oleh para prajurit di hadapan raja dan pemimpin. Dengan suara lantang dan dada yang tegak, mereka berikrar setia, menjaga marwah, menjaga tanah air, dan pantang mundur selangkah pun meski nyawa taruhannya. Inilah cermin dari Siri Napace, harga diri dan solidaritas yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Angaru tidak hanya menjadi milik medan laga, ia hadir di panggung kehidupan dalam upacara adat, pernikahan, hingga penyambutan tamu agung. Suara angaru yang lantang menjadi pengingat bahwa keberanian dan kesetiaan adalah warisan yang harus dijaga.
5: Amin, kering! Kipang mapura mama!
4: Kini, angaru bukan hanya sebuah ritual, melainkan simbol kebanggaan. Setiap kata yang diucapkan membawa getar semangat leluhur, mengingatkan kita bahwa perjuangan tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan menjaga marwah, persaudaraan, dan kehormatan. Angaru bukan sekedar suara, ia adalah jiwa perjuangan Bugis Makassar, nafas yang terus hidup, bergetar, dan mengalir dalam setiap generasi. Sebuah warisan yang abadi, dari masa lalu, untuk masa kini, dan untuk masa depan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Sembilan merupakan nama untuk kawasan yang terdiri dari 9 pulau berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. 9 pulau yang berada di kawasan Pulau Sembilan diantaranya Pulau Burung Loe, Pulau Liang Liang, Pulau Kambuno, Kodingare, Pulau Batang Lampe, Pulau Kating Doang, Pulau Kanalo 1, Pulau Kanalo 2, dan Pulau Larearea. Perjalanan ke Pulau Sembilan dapat ditempuh menggunakan perahu kayu dan speedboat. Jika menggunakan perahu kayu, dibutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam untuk tiba di Pulau Sembilan. Sementara, ketika menggunakan speedboat, hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Terdapat sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Pulau Sembilan. Berawal dari pengembaraan 9 bersaudara yang harus berpisah agar dapat berguna bagi orang lain. Sementara menurut sejarahnya, dahulu Pulau Sembilan cenderung dijadikan tempat bersembunyi atau basis pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pulau Sembilan juga banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejuang saat ingin melakukan perjalanan ke Batavia, Jakarta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan.
1: Ada mitos yang demikian, ada legenda seperti itu, tapi saya cenderung mengambil catatan sejarah yang lebih rasional. Pulau Sembilan pada awalnya pernah dikuasai oleh Kerajaan Bone. Pulau Sembilan lalu diberikan kepada salah satu kerajaan di Sinjai, lalu secara administrasi kemudian dikuasai oleh Kabupaten Sinjai hingga pada hari ini. Di zaman penjajahan, khususnya di zaman kolonial, Pulau Sembilan cenderung dijadikan sebagai tempat bersembunyi atau basis-basis pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda atau kolonial. Juga pulau ini banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejuang saat ingin melakukan perjalanan ke Batavia atau di Jakarta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Itu bisa ditemukan juga bukti-buktinya bahwa sekitar sebulan yang lalu ditemukan semacam mortir ya, pada saat masyarakat melakukan penggalian di sebuah pondasi masjid ditemukan mortir yang tidak aktif lagi di sana, menandakan bahwa memang Pulau Sembilan pernah menjadi basis-basis perjuangan dan tempat menyimpan senjata-senjata para pejuang.
0: Kesembilan pulau yang terdapat di Pulau Sembilan dapat diakses dengan mudah, seperti Pulau Burung Loe yang merupakan pulau terbesar dan Pulau Kambuno yang merupakan kota kecamatan di Pulau Sembilan. Pada situasi tertentu ketika air surut, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan perahu sampan. Selain itu, Pulau Kanalo 1 dan Pulau Kanalo 2 yang terpisah hanya sekitar 300 meter dan terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan ke pulau tersebut. Terdapat sebuah keunikan lain. Di Pulau Burung Loe terdapat 7 sumur yang memiliki air tawar. Ketika air pasang, mata airnya akan terendam dengan air laut. Sementara ketika air surut, air sumur tersebut tetap terasa tawar. Masyarakat meyakini 7 sumur tersebut merupakan sumur jodoh.
1: Memang di sana ada sumur dari lubang-lubang kecil di pantai yang airnya tawar. Ada juga yang menyebutkan, teman yang mengantar, bahwa ketika ada sepasang kekasih yang jatuh di sumur tersebut atau berada di sumur tersebut, bisa cepat untuk menemukan jodohnya. Iya, sepertinya mereka percaya, ada yang mempercaya itu, sehingga sering juga dikunjungi masyarakat sekitaran pulau atau orang-orang yang dari kota Kabupaten Sinjai.
0: Selain ditunjang oleh keindahan alamnya, fasilitas yang terdapat di Pulau Sembilan terbilang cukup memadai. Di antaranya terdapat sebuah puskesmas wisata yang merupakan puskesmas pertama yang dibuat sangat indah di Sulawesi Selatan. Keindahan Pulau Sembilan dengan sumber daya alam yang melimpah, idealnya ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai. Hanya saja, faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Sembilan mengakibatkan ekosistem laut yang menjadi daya pikat Pulau Sembilan terancam rusak oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan. Kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau Sembilan masih perlu ditingkatkan. Tingginya angka putus sekolah di Pulau Sembilan diakibatkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi nelayan ketika beranjak remaja.
1: Ini menjadi persoalan lain karena alam yang menyediakan sumber daya kekayaan yang begitu melimpah, sehingga angka putus sekolah itu cukup tinggi. Saya belum bisa menyebut berapa persentase dan jumlahnya, tapi dari hasil wawancara saya dengan teman yang ada di Sinjai, katanya angka berhenti sekolah itu tinggi di sana. Tapi belakangan ini sudah ada SMK di sana, ada SD, SMP, SMK, dan ada madrasah yang cenderung mereka sudah mulai bersekolah hingga di SMK, di tingkat menengah atas itu. Dan yang menjadi persoalan sosial mendasar bagi masyarakat Sinjai, khususnya di Pulau Sembilan itu adalah kesadaran tentang sampah. Saya berkeliling pulau, sebagian dari pulau ini hampir sebuah sampah plastik itu sangat tebal berada di sana. Sehingga ini akan menjadi tantangan ketika menjadikan Pulau Kambuno sebagai pulau utama ini sebagai sentrum dari lokasi wisata, itu tidak memperhatikan sampahnya. Sehingga saya berdiskusi dengan teman yang ada di Pulau Sembilan ini agar baiknya sampah itu diolah sedemikian rupa sehingga tidak plastiknya tidak dibuang ke laut. Karena sangat buruk tampaknya. Kalau saya perhatikan di pinggiran-pinggiran laut itu yang banyak karang, ya sampah-sampah plastik itu malah sudah melekat di terumbu-terumbu itu. Ada beberapa lembaga sosial seperti teman-teman dari Rumah Baca Wanua Sinjai dan jurnalis Peduli Sinjai kadang-kadang melakukan baksos di sosial, mengumpulkan sampah di sekitaran pulau-pulau itu dan cenderung berkarung-karung lah, baru bisa mereka kumpulkan lalu diangkut menuju ke daratan besar di kota Sinjai.
0: Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan peningkatan fasilitas di Pulau Sembilan diharapkan dapat menjadikan Sinjai, khususnya Pulau Sembilan, sebagai salah satu pilihan objek wisata. Saya Dwi Kartika untuk Programa 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kamu ini selalu ngotot sama pendapatmu. Kalau begini terus, kapan kita bisa kerjasamanya?
3: Aku juga punya alasan, tahu. Jangan cuma lihat dari sudut pandangmu sendiri.
4: Udahlah, teman-teman. Kita itu harus cari cara, bukan malah nambah masalah.
2: Tapi aku nggak yakin kita bisa nyatu kalau begini terus.
4: Kalian lupa, nilai keindonesiaan mengajarkan kita untuk saling menghargai, toleransi, dan persatuan.
5: Wow.
2: Mungkin kita emang harus belajar dengar satu sama lain.
3: Kalau nilai saling menghargai dan persatuan mulai hilang, kira-kira Indonesia akan jadi seperti apa ya?
6: Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik dengan menguatkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan.

92,5 FM Perempat RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita membahas tentang kelebihan utama energi terbarukan. Iya, dan sebelumnya senang sekali saya kembali lagi menemani Anda, Dewi Satriani, dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik sahabat budaya, kita langsung saja dengan informasi kali ini di ruang dengar Anda, yaitu pengembangan energi terbarukan. Tapi kita akan membahas ini terkait dengan keuntungan atau kelebihan utama energi terbarukan. Nah, kalau kita berbicara kelebihan utama energi terbarukan nih sahabat budaya, yaitu meliputi pasokan tak terbatas, ramah lingkungan, serta biaya operasional jangka panjang yang lebih rendah. Jadi kelestarian dan lingkungan tidak pernah habis pastinya. Sumber daya seperti matahari, angin, air, dan panas bumi ini mempengaruhi diri secara alami. Dan yang berikut itu bebas polusi, jadi tidak menghasilkan limbah berbahaya atau emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Berikut menjaga kesehatan, mengurangi risiko penyakit pernapasan akibat udara kotor dari sisa pembakaran bahan bakar fosil. Dan manfaat dari ekonomi dan kemandiriannya, ya sahabat budaya, itu hemat biaya. Kenapa? Setelah alat atau infrastruktur terpasang, sumber energi dari alam bisa

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk pengembangan energi terbarukan kita tuntaskan dulu sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda, menambah wawasan tak pastinya. Dan selanjutnya kita akan jelang jam 11 untuk mengikuti program acara Teras UMKM. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Trompa Teras Makassar, Suara Budaya Sulawesi.

0: Sobat budaya, Pulau Japa atau bambu berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Gowa yang berakar kuat di desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-7, Batara Gowa di Tuniawangang RRI, Riparalakena. Sang raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang, hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nazar atau tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 105 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini di acara Teras UMKM kita sudah kedatangan narasumber kita di studio yang akan membahas terkait pengalamannya tentang UMKM. Beliau merupakan owner Cime Time Cake ya. Dan akan membahas ini terkait dengan kisah kasih belajar sendiri tanpa kursus atau autodidak. Oke, kita langsung aja menyapa untuk Kak Cime. Halo, assalamualaikum Kak Cime.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Kak. Iya, gimana kabar ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, Kak Cime, sekali lagi ya, kita akan membahas ini terkait dengan kisah kasih belajar sendiri tanpa kursus atau otodidak. Ini kayak lagi ya, kisah kasih di sekolah. Tapi ini kayaknya UMKM tentang kulineran gitu. Oke, Kak Cime, ini kan kita ini kan owner Cime Time Cake. Itu benar Cime Time namanya atau Cime Time?
1: Cime Time.
0: Yeah. Ya, ih penasaran saya ini. Ceritakan Ki awal berdirinya ini Cime Time Cake ini Kak.
1: Oh ya, terima kasih. Itu awal berdirinya itu tahun 2009. Pas saya selesai kuliah itu 97. 97 ke 98 itu saya itu lulusannya
0: masih kecil saya.
1: Sekarang saya sudah nenek. Terus waktu itu saya lulusan dari ekonomi perbankan di Makassar, di salah satu universitas di Makassar. Terus pas lulusnya itu krisis moneter. Jadi memang susah sekali cari pekerjaan, sudah melamar kesana karena memang kan lagi masih krisis waktu itu.
0: Iya Kak.
1: Jadi tapi kan saya punya beban moral, beban orang tua, walaupun orang tua tidak berharap tapi pasti ada. Saya sudah disekolahkan tinggi-tinggi. Sudah dari itu saya punya adik dua di bawah juga masih sekolah. Jadi saya berpikir masa sih saya jadi kayak beban gitu. Apa sebenarnya awalnya itu saya tidak pernah terpikir mau jadi buat kue atau apa. Kayak pikiran saya itu saya ingin kerja di kantoran gitu.
0: Betul.
1: Mau jadi pakai baju seragam gitu, duduk di belakang komputer. Maunya cuman kayak seperti itu harapan saya, gambaran saya seperti itu. Tapi memang kenyataan di lapangan tidak begitu kadarullah ya. Setelah berapa itu setelah saya lulus, saya kan kelahiran Gorontalo.
0: Orang Gorontalo. Pantasan wajah-wajah Gorontalo.
1: Jadi saya waktu itu diminta pulang ke Gorontalo. Nah, Gorontalo waktu itu masih kota kecil. Masih belum provinsi sendiri, masih gabung sama Sulawesi Utara. Jadi bagaimana saya harus buat apa di sana? Sedangkan waktu itu kan belum ada HP, belum ada apalagi internet, sosial media itu belum ada. Jadi saya sebulan di sana itu kayak anak zaman sekarang bilang itu gabut ya. Jadi saya mau apa? Saya kayak jadi beban gitu, kepikiran. Terus satu kali, satu waktu ada tante saya. Dia tuh guru SMA. Dia tuh biasa memang suka bikin kue gitu. Terus dia bilang, dia gak ada yang bantu, pas yang bantunya itu lagi pulang kampung gitu, sakit tuh. Saya tawarin, daripada saya diam-diam gimana kalau saya yang bantu. Tante saya itu kaget, ah beneran kamu mau bantu? Iya saya mau bantu, saya mau. Buat apa? Biar apa saja, yang penting bantu. Maksudnya saya gak berharap digaji atau apa, tidak. Kan saya itu cuma tante saya, saudaranya ibu gitu. Itu saya belajar, awalnya itu saya belajar cuma dari oles-oles talang. Terus gunting-gunting kertasnya gitu, persiapkan apa di bersih-bersih terigunya. Awalnya itu seperti itu. Cuman pingin iseng-iseng aja lihat-lihat daripada diam gitu, gabut gitu. Supaya akhirnya lama-lama saya lihat ini jadi tertarik gitu. Loh, asik juga ya kalau maksud saya lihat orang makan, wah enak ya kayak gitu. Dalam hati saya, wah enak juga kalau misalkan itu yang saya buat, yeah. itu saya hasil saya sendiri. Terus gitu saya berpikir bagaimana caranya, tapi tidak ada apa-apa kan, tidak ada,
0: maksudnya
1: ekonomi juga masih sangat sulit waktu itu. Berpikir terus saya bilang sama tante, saya mau belajar, tapi waktu itu kan tante saya kan guru, tidak punya waktu gitu, dia cuma bilang takar aja ini segini gitu. Waktu itu kue pertama yang saya buat itu kue sus, nah, kue sus itu kan memang kalau dilihat itu gampang,
0: gampang
1: tapi
0: ya? Iya,
1: tapi ternyata itu
0: susah belajarnya.
1: Ya susah belajarnya, cuman memang dari pengalaman itu kan kita bisa tahu kesalahan-kesalahan ini.
0: Iya, betul,
1: seandainya
0: Kak.
1: Kalau kita tidak memulai gitu, enggak tahu.
0: Dari kita tahu
1: iya.
0: Betul.
1: Oh, cuman oh bisa masuk saja langsung oven truk gitu. Panasnya gitu. Ternyata itu tidak. Itu kalau misalnya suhunya gini terus saya harus buka nanti dia turun gitu. Itu sebenarnya ada teknik-tekniknya. Dari begitu saya bisa belajar. Lama-lama saya maju sendiri. Saya bilang sama orang, saya tidak punya alat, pinjam lagi di tetangga, pinjam lagi. Memang betul-betul yang sulit gitu. Terus ada oven yang kecil sekali, itu pun ovennya itu sudah hitam, kacanya hitam. Jadi kalau lihat kuenya tuh suka intip-intip gitu. Ini udah masak enggak ya? Udah mengembang
0: karena tidak,
1: apa enggak?
0: Tidak kelihatan, Mi.
1: Iya, karena kan kalau kue sus itu enggak bisa dibuka tutup.
0: Oh,
1: nanti dia
0: nanti dia
1: enggak mengembang.
0: Tidak mengembang, Ki.
1: Terus di dalamnya dia tidak bolong. Kalau biasa kan itu digunting ada bolong,
0: ada bolongnya
1: flanya, kan. Itu kalau dibuka, dia pasti langsung masuk.
0: Langsung menyusut.
1: Iya, menyusut.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Itu sebab ini saya pakai senter gitu, senter terus ini udah mengembang ya. Jadi saya, tapi alhamdulillah ayah saya almarhum waktu itu sama ibu saya sampai sekarang masih hidup ya,
0: alhamdulillah.
1: Itu sangat mendukung ya. Terus
0: Masya
1: karena
0: Allah.
1: Dilihat keinginan saya, terus ibu saya diam-diam berikan saya oven.
0: Nah, itu tahun berapa itu, Kak?
1: Itu 98.
0: Langsung kita dirikan ini
1: kue itu, ini belum
0: belum ya,
1: ya.
0: Oke.
1: Itu masih 98 itu 98 akhir karena saya selesai kuliah itu 97.
0: Iya.
1: Cuman masih agak lama di Makassar.
0: Iya.
1: Jadi saya balik ke Gorontalo. Itu 98 akhir ini. Jadi saya begitu diambil, dibelikan alat sama ibu saya, dibelikan mixer. Kadang-kadang mau buat ini kan suka barongko di sini. Nah, bapak saya bilang, "Papa suka barongko tuh." "Oh iya, cuman pisang itu, Pak, begini-gini gampang, tapi tidak ada blendernya." Dibelikan lagi sama, maksudnya didukung lah sama orang tua saya. Hanya begitu kesana terus-terus saya belajar dengan sendirinya karena saya lihat saya ingin punya manfaat, walaupun tidak seberapa saya berikan sama mereka, walaupun mereka bahagia lihat saya mungkin senang, jadi saya pergunakanlah itu ilmu-ilmu yang ada, walaupun itu ilmu kan dari ilmu perbankan ke ilmu baking itu memang tidak
0: jauh
1: tidak ada sama sekali gitu.
0: Iya, jadi yang Cime Time-nya ini kapan didirikan?
1: Nah, itu setelah waktu 98 kan, saya belajar sendiri, terus saya buat bolu, berapa kali yang kegagalan yang luar biasa, try and error-nya luar biasa, sungguh banyak bahan, tapi saya sangat ini sekali sama orang tua saya tetap memotivasi saya terus membelikan saya bahan walaupun ini dibeli, "Pak, ini sudah telurnya sudah begini." Itu sudah berani terima orderan kue sus waktu dan kue waktu itu kue sus terima orderan, ternyata kue susnya menyusut. Ini pas sudah jam begini tapi telurnya kurang ya gitu. Orang tuh itu waktu dulu kan nggak ada kayak Alfamidi 1x24 jam gitu. Itu saya ingat sekali bapak saya pergi ke warung ketuk-ketuk, tanya ada telurnya, saya mau beli. Begitulah perjuangan waktu itu. Tapi makanya waktu saya lihat orang tua saya betul-betul ternyata memotivasi saya, dari situ tidak akan pernah main-main untuk masuk ke ini baking ini. Saya tetap akan berusaha keras apapun itu. Akhirnya saya belajar jadi terus belajar jadi buat kue ulang tahun, walaupun kadang-kadang pernah ada yang buat saya sedih, itu saya buat kue ulang tahun yeah. dipesan. Tapi kan kue ulang tahun waktu itu kan masih kurang hiasan-hiasan apa beli tahu. Jadi saya buat sendiri.
0: Yeah.
1: Itu dikembalikan sama customernya.
0: Kenapa
1: sampai,
0: alasan?
1: Ah, kalau cuma kayak gini aku juga bisa. Bisa. Saya itu sampai sedih, tapi tapi mau apa gitu.
0: Yeah.
1: Tapi bagaimana uangnya, saya sudah enggak usah, ambil saja itu uangnya sampai dikasih kembali kuenya. Itu
0: ya Allah.
1: Itu memang betul-betul saya
0: pengalaman ya,
1: perasaan
0: untuk pelajaran.
1: Tapi justru dari itu saya mau terus lah. Saya harus pasti
0: belajar.
1: Bisa.
0: Belajar.
1: Iya. Kenapa sih tidak bisa? Belajar. Akhirnya pertama saya jadi bolu saya itu kue coklat gitu. Jadi betul-betul luar biasa, sangat senang waktu itu. Nah, kesini waktu saya sudah menikah, saya sudah berumah tangga, alhamdulillah suami saya juga
0: mendukung
1: karena dia lebih suka saya di rumah daripada saya harus kerja
0: gitu, di luar.
1: Karena waktu itu saya ini diberikan kepercayaan, dia juga sudah maksudnya belikan saya segala keperluan saya tentang baking hanya saya malah tambah semangat lagi ke situ. Nah, itu Cime itu nama saya.
0: Iya.
1: Tadinya waktu tahun 2000 saya sudah punya keluarga itu 2000 saya nikah itu 2001 itu saya masih buat saja, masih dari rumah ke rumah, belum terpikirkan nama ini. Cuman orang pesan ya yang penting ada. Ya kayak gitu ya,
0: belum ada namanya ya, gitu. Tanpa nama
1: ya, nanti 2015 itu 2014 saya sudah mulai
0: lamanya dia ya. Lama baru menentukan nama.
1: Lama, karena baru kepikiran. Karena dulu itu kasih aja, nggak punya branding begini, ada nama. Karena zaman dulu sekali Nah, waktu itu pas waktu saya mulai kepikiran, bagus ya kalau saya patenkan nama ini gitu. Itu namanya pertama Cime Cake. Iya, jadi Cime Cake saya. Pertama saya pakai nama anak saya, yang kedua itu perempuan, Rania Cake. Tapi kepikiran, kurang bagus ya kalau pakai nama anak saya. Kebetulan kan banyak nama anak-anak kayak nama yang samaan gitu kan. Nanti anak-anak juga kasihan. Namanya kok melekat di
0: nama kue
1: gitu. Jadi kayak gak enak ya. Akhirnya saya pakai nama saya sendiri, Cime Cake gitu. Nah, di sini saya pakai lama terus di mana-mana saya pakai Cime Cake. Berikutnya saya sudah pindah ke Makassar, ke sini sama keluarga, pas suami kan tugas di sini, jadi saya pindah bawa anak-anak ke sini lagi, ketemu lagi sama orang-orang Makassar, teman lagi semua sama itu, tetap saya pakai Cime Cake gitu. Nanti waktu tahun kemarin saya mau legalkan nama Cime Cake ini, ternyata itu tidak, sudah ada yang menggunakan. Padahal itu nama saya kan.
0: Iya.
1: Saya itu sempat sedih, sempat drop juga, wah bagaimana ya. Tapi saya sudah ke Kemenhom waktu itu kan. Nah, itu sudah diperlihatkan, ini ada, sudah ini ada. Rawan katanya. Ini ya, tapi namanya bukan langsung Cimis gitu.
0: Cimis.
1: Tapi itu sama, dia cake juga. Pasti akan ditolak, dan kalau akan ditolak, di ini lagi ajukan lagi, itu lama bertahun-tahun. Daripada bertahun-tahun ditolak, lebih baik diganti.
0: Ganti aja. Terus,
1: galau lagi, pikir lagi. Ya gitu. Nah, suami saya bilang, gimana kalau kasih Cime Time gitu.
0: Iya.
1: Kok Cime Time kayak good time, Papa?
0: Good time.
1: Iya gitu. Iya, karena kan waktumu gitu, waktu untuk baking.
0: Iya.
1: Nah, oh iya, terus dia bilang waktunya kalau Cime
0: waktu
1: Time.
0: Cime mau gitu. Baking.
1: Kalau orang makan kue untuknya mengingat, oh ini Cime Time gitu, ada waktunya tuh. Terus kalau kamu kemana-mana untuk pas lagi healing atau apa, dengan Cime Time, dengan waktumu.
0: Kata
1: suami, ya bagus juga ya. Nah, akhirnya alhamdulillah saya ajukan lagi legalitasnya, alhamdulillah disetujui.
0: Akhirnya
1: jadi Cime Time.
0: Cime Time.
1: Okay.
0: Gitu. Nah, kalau Cime Time sendiri ini produk apa aja yang ditawarkan dari Cime Time?
1: Nah, saya dulu pertama itu banyak kue kan yang
0: banyak,
1: saya
0: Kak.
1: Iya, saya pelajari betul-betul.
0: Iya.
1: Dari pertama itu kue basah, kue sus, kue lapis gitu ya. Terus lama-lama saya belajar bolu, cake. Tapi itu pun waktu cake pertama saya belajar itu saja. Ternyata kesini saya lihat itu di internet itu beda ya, kalau cake, bolu itu beda.
0: Oh beda? Iya. Dia saya kira sama jika. Tidak. Apa yang membedakan itu memang?
1: Kalau bolu itu dia lebih lembut. Oh, lebih lembut. Lebih ke soft-soft gitu. Soft cake gitu. Yeah. Kalau kayak cake dia tuh lebih padat.
0: Oh.
1: Gitu. Beda lagi sama brownies.
0: Brownies beda lagi, kok kira sama semua.
1: Kalau brownies itu kayak, dia kan dari...
0: Bukan cake itu?
1: Bukan, itu brownies dari, ya dari cake yang bantet. Awal mulanya brownies itu cake yang bantet gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Akhirnya jadi makanya browniesnya pet, enggak pernah ada brownies yang tinggi-tinggi kan. Ya, cuman yang padat,
0: gitu, padat.
1: Itu namanya memang brownies karena cake yang padat, yang bantet dulu istilahnya kalau orang. Iya. Akhirnya saya belajar jadi ada cake, ada bolu, banyak bolu saya banyak yang bolu marmar. Itu pun lama saya pelajari.
0: Yeah.
1: Saya try and error-nya banyak karena sudah ini bagus ya ternyata wah kurang ya ternyata dapat lagi oh ini coba lagi terus masukkan lagi oh ambil lagi dari apa resep yang satu ke resep yang lain dicampurkan kira-kira bisa nggak ya oh bisa pokoknya trial-nya banyak lah kalau gitu ditanyain kan. Apalagi cake kalau bolu cake itu nggak bisa salah loh
0: nggak boleh
1: iya pas langsung ini langsung bantet nggak jadi kalau bolu kan dia agak soft kan jadi kita harus pakai putih telur sama kuning telurnya dipisahkan gitu. Kalau cake kan masuk aja sekalian di mixer sekalian sama kalau kalau itu tidak beda lagi sama ini
0: bluder kalau bluder
1: brudel itu bluder. Dia sejenis cake roti dan roti karena brudel kan dia pakai vermifan
0: vermifan
1: kalau orang saya bilang orang mana lu bilang brudel ya kalau di sini bluder
0: iya
1: kalau di sini
0: ibuku sih selalu bikin bluder
1: iya dia pakai vermifan
0: iya vermifan selalu
1: jadi
0: digunakan.
1: Kan dia harus di mengembang tapi dia ada cake nya gitu bukan kayak roti saja
0: dia bingung ku bilang cake itu kayak gimana ku pikir itu cake itu semua sama jika ternyata beda
1: beda
0: oh, oke okay. Ngerti
1: dia
0: saya
1: kayak kalau misalkan kayak bolu marmer ada yang soft itu kan ada Japanese juga itu yang lembut itu sejenis bolu juga jadi dia agak lembut kalau cake itu memang dia lebih sedikit padat tapi tidak padat kayak brownies gitu
0: Okay.
1: Nah jadi terus ada roti nah itu lagi waktu COVID itu lagi tantangan kebetulan kan lagi viral tuh Korean garlic ya
0: benar-benar ya, Korean garlic.
1: Nah waktu Korean garlic itu banyak yang jual tapi itu kemahalan
0: mahal ya
1: 50.000 saya tuh pingin beli dah tapi maksudnya bukan pengen makan apa, cuman pengen tahu apa
0: penasaran.
1: Sih?
0: Penasaran. Kenapa bisa mahal gitu?
1: Iya, apa sih yang bikin mahal?
0: Iya.
1: Ini roti kok mahal sekali gitu. Jadi hanya saya beli, saya usahakan saya dapat beli satu. Nah, waktu itu COVID kan susah carinya, dapatnya satu roti. Coba, oh ini tuh di dalamnya cuma cream cheese gitu. Oh ini tuh kenapa dibilang garlic? Oh ini luarnya ditaruh bawang putih gitu.
0: Iya.
1: Nah hanya saya cari di internet karena kan banyak sekarang di internet berseliweran apa semua. Nah saya cari, saya dapat ininya resepnya. Tapi saya coba ternyata itu gagal lagi, tidak sama lagi. Coba lagi satu kali, akhirnya campur-campur lah ininya, dapatlah saya. Nah, terus kenapa dia mahal? Karena cream cheese-nya itu mahal.
0: Mahal ya cream cheese.
1: Iya, dia sampai 350.000 itu cuman 250 gram.
0: Deh.
1: Nah, itu
0: pantas
1: kalau
0: mahal.
1: Nah, bagaimana saya bisa ekonomis? Saya pikir bagaimana saya bisa ekonomis? Saya belajar lagi bikin cream cheese.
0: Astaga.
1: Betul-betul supaya bisa ya dapat lagi. Akhirnya alhamdulillah saya dapat lagi
0: jadi kita
1: cheese-nya.
0: Dapat cream cheese.
1: Iya, dapat cream cheese-nya.
0: Masya Allah.
1: Ini buat sendiri dan alhamdulillah sampai sekarang orang-orang tuh suka. Akhirnya saya jualnya bisa dari kemarin orang jual 50 saya bisa jual 10.000. Iya, karena kan cuman modal roti sama cream cheese yang homemade aja. Kalau kayak bawang putih apa semua kan ya kayak bawang putih kan bukan bawang putih sudah sekilo dipakai enggak kan cuman paling 4 siung lah atau di...
0: Berarti itu yang bikin mahal ya yang kalau kita beli langsung kalau enggak buat sendiri.
1: Iya. Dan itu kan
0: memang betul-betul otodidak ya.
1: Betul-betul saya tidak ini. Terus karena saya juga termotivasi untuk buat itu setelah saya punya anak-anak, suami, saya pikir saya mau mereka itu makan hasil saya, tidak jajan gitu.
0: Masya
1: jadi
0: Allah.
1: Anak-anak itu kadang-kadang, mah buat ini, kalau suka lihat yang kak, mah mama bisa buat ini ya gitu. Bisa mama, mah bisa. Itu hanya kadang-kadang belum bisa, cuman karena mau. Anak-anak suka, oh bisa, mama bisa ini, nanti coba mama coba.
0: Ada kayak usaha
1: gitu. Ya, ternyata bisa. Dan sekarang mereka tuh kalau mau makan, ada makan di luar atau di mana, misalnya enakan mama punya ya.
0: Iya dong.
1: Ih, pas cerita tadi mama kakak tadi makan di sana, mama tadi dia makan
0: lebih
1: ini.
0: Enak tapi buatannya mama
1: enak, lebih enak katanya. Oh alhamdulillah. Jadi kayak kepuasan ya,
0: puas ya,
1: kayak alhamdulillah saya bisa melayani anak-anak saya, bisa jadi ibu, bisa
0: melayani.
1: Terus yang kedua saya lebih ke safety untuk kesehatan mereka kan.
0: Iya betul.
1: Kalau mereka terlalu jajan keluar mungkin
0: belum
1: ada
0: pengawetnya.
1: Iya, itu pengawetnya. Itu kan saya bisa lihat ini enggak bisa dimakan. Ini halalnya seperti apa gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan untuk suami saya juga kan untuk kesehatan. Itu orang tua saya juga biasa kan enggak bisa terlalu banyak makan ini ya, Ma, gitu.
0: Iya.
1: Jadi saya suka ini untuk mereka, kembalinya untuk keluarga saya juga.
0: Betul.
1: Jadi itu termotivasi di samping saya ingin belajar sendiri, ingin memperlihatkan saya bisa tanpa kursus, tapi itu tujuan utama itu saya ingin keluarga saya kembali ke keluarga saya gitu.
0: Betul, ini untuk kesehatan keluarga ya. Oke, udah terjawab lah ini apa yang membuat memilih belajar ya. Nah, itu sejak kapan Kak Cime memulai belajar sendiri?
1: Itu dari tahun 98.
0: 98
1: ya? Iya, 98. Akhir itu saya sudah mulai belajar dari tante saya. Terus tante saya yang ada satu lagi tante yang bisa belajar, itu saya ikuti lagi. Walaupun saya jadi istilahnya itu jadi pembantu, gak apa-apa. Yang penting saya dapat ilmunya gitu. Alhamdulillah bisa dapat, karena cuma tante kan, jadi tanya ini bisa nggak, bisa ini. Lama-lama saya sudah terima orderan untuk malam lebaran itu cake besar gitu untuk lebaran. Lama-lama berikutnya saya sudah bisa buat kue kering. Kue kering.
0: Jadi ini dalam bidang ini ya, dalam bidang kulineran memang.
1: Kuliner ya semua.
0: Okay,
1: jadi semua kalau produk saya itu ada bolu, cake, brownies, ada roti, terus kue basah, kue kering pun bisa.
0: Nah, dan seperti yang di siaran langsung kita ini kan ada tergambar, kan kita ini siaran langsung ini kan Facebook sama YouTube nih. Nah, ini produknya kakak kan, produk apa namanya itu kak?
1: Ini brownies fudgy.
0: Brownies fudgy.
1: Iya, ini juga belajarnya.
0: Kenapa harus bilang fudgy? Itu fudgy apa?
1: Fudgy itu kayak dia kayak legit dan
0: bahasa apa itu fudgy kak?
1: Bahasa apa ya fudgy itu tuh?
0: Bahasa memang bahasa Italia. Kulineran memang ya.
1: Itu bahasa Italia atau apa ya itu dia kayak
0: iya.
1: Terus itu fudgy dia harus mengkilat.
0: Mengkilat.
1: Iya, di sini ada dia harus
0: dia mengkilat ya, Kak. Ya, benar.
1: Tidak seperti maksudnya brownies yang biasa. Nah, itu cara buatnya juga beda. Itu berapa kali juga try and error. Kenapa tidak jadi mengkilat ya? Kenapa? Jadi ulang lagi. Oh, ternyata gulanya harus begini, gulanya harus di blender. Terus harus pakai gula halus. Terus beli lagi gula halus. Ternyata tidak mengkilat juga. Belajar lagi. Oh, ternyata harus gula yang caster, yang gula pasir gitu. Harus di blender. Harus di blender. Ternyata tidak mengkilat lagi gitu. Banyak. Akhirnya alhamdulillah jadilah.
0: Pokoknya memang saya butuh pengorbanan kayaknya Kak Di. Kalau mau kita belajar sendiri. Kenapa kita tidak mau belajar harus kursus di luar apa begitu?
1: Pertama waktu itu jujur ya, pertama waktu itu kan memang mahal
0: ya. Mahal ya.
1: Maksudnya terus waktu daripada saya tunggu uang saya harus ada dulu.
0: Iya.
1: Kapan saya mulai gitu. Ya sudah, kalau begitu saya mulai saja. Dan sekarang setelah ada sekarang ini saya malah keenakan belajar sendiri.
0: Iya, kasih kan udah terbiasa begitu, Kak.
1: Saya kan pernah ditanya suami, nggak mau kursus gitu. Atau belajar aja, mau kesana berapa bulan tuh. Ah malas, maksudnya waktunya. Terus ini kalau saya kursus itu mending saya sudah pakai untuk baking apa gitu. Saya sudah bisa menghasilkan jualan berapa puluh ribu berapa ya ini uang untuk daripada saya lama-lama di sana kan di kursus. Terus yang kedua, apa sih yang mau dikursus? Mm-mm. Saya sudah cari-cari, ternyata cara buat ini saya sudah tahu. Belum ngapain?
0: Berarti kita mau cari yang memang yang ada ciri khasnya gitulah, yeah. Kayak yang mungkin okay lah kalau kita mau kursus itu di luar kursus, tapi kalau begitu-begitu saja, yeah. Sama Ji.
1: Yeah.
0: Mending kita cari yang mana yang lebih ada keunikan gitu, yeah, loh.
1: Gitu.
0: Nah, ini kan apa tadi kayak
1: brownies
0: fudge. Nah, itu biasanya kalau kakak sendiri biasa kisarannya berapa kalau di kita jual biasanya?
1: Kalau dia yang ukuran, karena saya kan premium,
0: yeah.
1: Biasa saya tawarkan ke customer,
0: mm-mm.
1: mau yang premium atau yang dicampur gitu, mm-mm. atau yang memang ekonomis gitu,
0: macam-macam. Nah, ya
1: iya.
0: Kalau yang ini apa, ini
1: premium.
0: Jadi
1: saya menggunakan butter,
0: Asli
1: 100% butter,
0: berarti bahan-bahan premium,
1: iya,
0: semua
1: premium semua. Jadi karena brownies itu kan kuncinya itu di butter kan,
0: iya.
1: Jadi saya menggunakan butter gitu,
0: iya, Kak.
1: Terus kalau dia mau campur gitu, jadi saya campur lagi margarin lah, mm-hmm. atau butter yang lebih di bawah,
0: iya.
1: Atau terus yang mau ekonomis, saya nggak pakai butter sama sekali, tergantung customer dan tergantung saya lihat juga saya jual di mana gitu.
0: Iya, iya.
1: Kalau misalnya
0: iya.
1: saya ikut event kayak event yang besar kayak event itu, ya saya sih jual yang premium.
0: Yang premium.
1: Tapi kalau misalnya saya cuma ikut kayak Ramadan, mm-hmm. gitu kan, orang kan mau makan
0: event-event.
1: Iya, makan
0: Ramadan.
1: Kue aja gitu, yang penting jangan terlalu mahal. Orang Ramadan sekarang kan harus pikir bukan cuma kue kan yang dia harus dibutuhkan. Jadi saya jualnya yang ekonomis. Tapi enak. Alhamdulillah, mm-hmm. enak dia.
0: Dan ukuran yang sama
1: gitu.
0: Jadi kalau premium biasanya
1: harganya tuh yang 25x25 itu dia sampai 150.
0: Nah, kalau yang ekonomis?
1: Ekonomis dia 100.
0: 100. Yeah. Terus di apalagi setelah ekonomis
1: yang,
0: bawa?
1: Yang campur itu dia 100. Yang
0: campur.
1: Di ekonomis dia 75.
0: Oke. Gitu.
1: Karena kan bedanya
0: itu.
1: Kita saya itu cuman beda di butter aja. Mm-mm. Kalau yang lain-lain kayak telur sama aja,
0: mm-mm.
1: gula kan sama aja gitu.
0: Mm-mm.
1: Terus saya menggunakan juga coklat yang memang coklat yang bagus.
0: Yang itu kalau premium kan.
1: Ya. Tapi kalau yang ekonomis, mm-mm. ada juga yang karena kan begini ya. Kadang-kadang saya tidak puas.
0: Iya.
1: Loh, kok nggak enak ya? Loh, kok dia beli kasihan nggak enak.
0: Mm-mm.
1: Walaupun ekonomis. Biar aja deh, ya, yang penting butternya, yang penting margarinnya yang enak, sudah masuklah ini,
0: mm-mm.
1: walaupun dia gunakan saja coklat. Jadi tidak sepenuhnya saya harus, dia kan cuma beli yang murah, kasih aja yang murah. Tidak, hati dan rasa juga, saya juga itu tidak bisa.
0: Iya,
1: kadang-kadang ada yang pesan gitu, kadang-kadang mm-mm. saya sendiri nombok gitu, mm-mm. karena kepuasan itu kan.
0: Saya pelanggan ingin, puas kita juga senang
1: gitu. Kadang-kadang, loh kok ini nggak ini ya HP punya, nombok kali ya, tapi nggak apa-apa yang penting mereka senang gitu. Jadi karena nggak bisa saya, makanya kadang-kadang suami atau keluarga suka bilang, atau ada teman bilang, kamu tuh buat kue masuk ya harganya gitu.
0: Iya,
1: masalahnya bukan cuma saya yang puas, maksudnya saya suka orang lain yang merasakan gitu biar enak gitu. Jadi sampai sekarang saya jual itu walaupun untungnya sedikit, tapi alhamdulillah ada aja yang mau, yang pokoknya dalam ini ada yang pesan. Yang penting untungnya sedikit nggak apa-apa, yang penting masuk gitu, APB-nya masuk gitu.
0: Terus kalau yang tokonya usahanya kakak ada?
1: Itu nggak ada, karena begini.
0: Berarti
1: saya,
0: ini standby di rumah. Nah, kalau di media sosial sendiri, apakah memang ada peran dari media sosial ini, Kak, untuk mempromosikan ada. Juga produk-produknya, Kakak?
1: Ada, saya di IG.
0: IG, nama IG-nya apa tuh, Kak?
1: Cime Time Cake.
0: Ya, sama ya, Cime Time Cake, itu nama IG-nya. Yeah. Terus kalau di media sosial lain?
1: Saya tidak gunakan Facebook, karena kadang-kadang Facebook kan terlalu rawan ya, saya takut. Akhir-akhir ini kan, pernah saya itu di Facebook sampai saya tutup, ada yang pesan kue ulang tahun. Nah, itu saya sudah buat, tapi ternyata dia tidak ambil. Gitu. Ada juga yang datang ambil, Bu, saya mau ambil kue ulang tahun. Kue ulang tahun yang mana? Saya tidak pesan, tidak buat. Tadi saya chat Ki, bilang ternyata dia akun saya dihack gitu.
0: Ya Allah.
1: Bu, saya sudah panjar gitu.
0: Ah.
1: Sudah panjar. Berapa kita panjar? Itu kan saya takut nama brand saya rusak.
0: Betul.
1: Akhirnya, saya pikir-pikir kalau Facebook jangan.
0: Berarti deh. Ada yang memang yang bilang orang di sini pas showbiz.
1: Iya.
0: Gitu, akhirnya gitu. Merusak nama brandnya kita,
1: iya,
0: kan?
1: Akhirnya saya di IG saja, terus TikTok juga, tapi TikToknya cuman aneka kue.
0: Aneka kue. Yeah. Oh, aneka kue. Banyak kan, loh aneka
1: iya,
0: kue.
1: Iya, itu kemarin.
0: Kenapa nggak kan, ganti Cime Time aja?
1: Rencana sih mau ganti karena ini kan saya semua saya jadi saya jadi ininya.
0: Jadi
1: adminnya.
0: Jadi kita yang ini semua
1: saya
0: ya.
1: Saya belanja sendiri. Saya buat sendiri.
0: Buat sendiri, tidak ada yang bantu.
1: Tidak ada.
0: Oh, jadi saya, pengerjaannya sendiri.
1: Iya, terus saya hitung sendiri, saya promosi sendiri,
0: kreatif.
1: Saya bikin iklannya sendiri sampai bingung semua. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa tangani semua kayak TikTok gitu. Mm-mm. Kan butuh waktu. Sedangkan ini saya harus kerja. Jadi cuman itu pun IG saya foto-foto aja, nanti aja deh buat
0: nanti
1: ini.
0: Aja. Ya. Nanti aja di ini di posting.
1: Video, di posting. Yang penting ada fotonya kayak gitu.
0: Saya tenda akhirnya biasa itu sampai berbulan-bulan.
1: Iya, sampai berbulan-bulan saya enggak bisa ini lama-lama full HP saya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini saja belum diposting, bagaimana?
0: Seperti
1: ya.
0: Itu memang
1: ya,
0: biasa kak.
1: Saya nggak bisa. Jadi karena memang saya, cuman waktu alhamdulillah waktu saya sudah masuk, sudah kesini, saya sudah ikut beberapa pelatihan
0: ya,
1: di inkubator ya,
0: ini, ya.
1: UMKM yang Dinas Koperasi Kota.
0: Ya.
1: Di situ saya sudah lebih bagus karena namanya UMKM naik kelas katanya istilahnya
0: betul,
1: mereka.
0: Betul, betul, Kak.
1: Nah, di situ saya ikut banyak pelatihan, terus saya dikasih tahu cara menghitung HPP, cara membuat ini saja semua saya dapat dari ilmu-ilmunya dari UMKM inkubator. Saya cara membuat brand-nya, cara membuat bagaimana saya mempromosikan.
0: Kan
1: begini saya pikir. Ada teman saya namanya, saya tidak pernah lupa, namanya Ibu Herliani. Nah, terus bilang, Bun, kenapa sih kita tidak mau ikut? Ya, kita mau cuman kerja begitu terus, maksudnya cuman dari ini. Coba-coba.

0: Nah, alhamdulillah setelah dari situ saya dapat teman lagi, teman yang dari UMKM inkubator dikasih masuklah saya ke Pak Rido.
1: Rido Challenge.
0: Saya masuk di Apindo yang event untuk Ramadan. Itu saya hanya saya masuk di grupnya Pak Rido. Dan dari Pak Rido lagi saya bisa ketemu ibu, ketemu kakak di sini yang tawarkan saya ke sini. Pak Rido tanya kalau mau, saya bilang saya mau, siap. Akhirnya sampailah ke sini saya, ketemulah kita di Pro 4.
1: Iya. Oke, seperti itu. Jadi ada juga peran juga dari Rido Challenge gitu ya, Kak ya, pastinya. Iya. Oke, dan pernah Kim merasa ingin menyerah dalam pembuatan atau dalam membangun usaha ini, Kak?
0: Banyak kali.
1: Iya. Bagaimana caranya bisa bangkit Ki lagi, Kak?
0: Pokoknya apalagi karena saya kerja sendiri ya.
1: Iya.
0: Saya punya anak, dulu itu 3. Sekarang alhamdulillah sudah besar-besar ya. Iya. Sudah si kakak sudah alhamdulillah sudah kerja yang sudah besar, yang sudah pada kuliah.
1: Iya.
0: Jadi itu waktu saya buat itu si yang kakak itu masih kecil.
1: Iya.
0: Saya enggak punya orang bantu gitu. Jadi saya duduk dia di atas meja.
1: Iya.
0: Itu dia jatuh dari meja gara-gara saya lagi oles-oles. Terus dia sakit. Di situ pertama sekali saya itu langsung sudahlah kayaknya saya tidak bisa karena bagaimana saya harus utamakan ini anak saya gitu. Alhamdulillah orang tua saya sama suami tetap mendukung si kakaknya sembuh. Tapi karena memang sudah ada keinginan ya baking, ada kayak ada hobi saya fashion. Ternyata itu hobi saya, bukan mau kerja di belakang komputer. Ternyata saya memang ini gitu.
1: Akhirnya
0: saya tetap bangkit lagi, belajar lagi.
1: Itu yang membuat kita semangat lagi bangkit.
0: Terus yang pas waktu memang betul-betul saya terpuruk itu bapak saya meninggal. Itu lagi jatuh, tapi saya mau buktikan sama ini ada, saya tetap bisa gitu. Bisa, maksudnya saya bisa membuktikan sama orang-orang walaupun tanpa kursus saya bisa jadi maju, bisa ini. Berapa kali pokoknya waktu saya kecapean sekali, waktu kadang-kadang itu aduh sudah deh, pokoknya terakhir ini deh kamu. Itu hari pada susah, kompor satu rusak, yang satu masih menyala, satu rusak. Terus alat-alat saya itu pada bocor, kenapa ya, kayak ada cobaan sekali kayak gitu. Tapi ya sudah, bismillah aja tetap saya jalankan,
1: tetap
0: walaupun ya alhamdulillah saya lewati satu per satu aja saya bisa lah. Dan saya, sekarang pun saya berdiri waktu ini saya ingat, oh ternyata tidak maksudnya Allah itu saya harus sampai ke sini ya, supaya saya lewati ini jadi rencana Allah itu baik sekali supaya saya bisa gampang. Kalau misalkan sudah melalui dapat lagi masalah seperti itu gampang, nanti ini lagi gampang gitu.
1: Jadi memang memang ini kita ditakdirkan kayaknya memang bisnis kuliner, karena kalau didengar ini ceritanya kita ini kayak seolah-olah memang semangat terus Ki, maju terus pantang mundur sampai harus bisa menemukan yang pas rasanya, pas jadinya, hasilnya kayak gimana, dan mencoba yang produk baru lagi seperti itu ya Kak ya. Luar biasa memang. Bagi dulu tipsnya nih Kak, bagi orang ingin memulai belajar sendiri tetapi masih ragu,
0: saya saran sih mulai saja. Kalau mau menunggu itu kapan? Daripada kita menunggu terus-terus, harus ada uang dulu. Harus belajar dulu, harus kursus dulu lah. Pokoknya bismillah kita sudah mulai kan. Bismillah insya Allah. Jangan menunggu ada gitu.
1: Jangan menunggu, menunggu uang
0: kita, baru kita adakan kita, begini
1: yang
0: kita,
1: ada mau saja bahannya
0: kita adakan, kita jadikan ini uang, bukan uang yang jadikan kita seperti ini.
1: Prinsipnya
0: gitu.
1: Seperti itu.
0: Jadi misalnya ini apa ya, kita jadikan dia uang. Bagaimana caranya kita belajar sendiri? Kan kita punya di takdiran ada otak, ada apa, bisa belajar sendiri untuk sekarang lebih gampang. Mm-mm. Dulu saya betul-betul susah karena saya tidak punya sosial media, saya tidak punya tadi. HP. Mm-mm. Sekarang di mana-mana kan sudah gampang
1: betul.
0: Untuk aksesnya internet. Kenapa sih tidak mulai saja? Mm-mm. Walaupun coba-coba, siapa tahu dari coba-coba itu bisa ini. Nanti kalau sudah

0: ada rezeki kalau kita mau kursus ya, mm-hmm. Bismillah silakan, lebih baik lagi supaya tidak di tempat kayak gitu,
1: iya, masih ada, tidak jalan di tempat, jalan tempat gitu ya, ya kak ya. Oke, jadi menurut kakak sendiri apakah siapapun bisa berhasil belajar secara otodidak atau bagaimana itu kak?
0: Bisa, siapapun bisa. Pertama itu? harus niatnya. Terus yang kedua, mm-hmm. jangan gengsi kalau gagal.
1: Iya.
0: Ya kalau ada orang sudah gagal, ya tapi karena ini, karena enggak, tidak perlu gengsi.
1: Iya.
0: Kita harus akui ini gagal.
1: Mm-mm.
0: Kenapa ya ini gagal? Terus apalagi kalau misalnya yang paling susah itu kalau misalnya kita sudah buat pesanan gitu, terus gagal. Aduh, bagaimana saya mau akui ke customer saya kalau Mm-mm. ini gagal? Terus saya tidak punya bahan lain, gimana? Yeah. Itu Mm-mm. yang paling berat.
1: Berat ya kak?
0: Iya, mm-hmm. harus jujur.
1: Iya.
0: Yeah, terus saya bilang, Bu, maaf ya, Mm-mm. ini sebenarnya agak bantet, ya, yeah. ada ini kuenya agak rusak. Mm-mm. Tapi kalau memang ibu mau saya kembalikan uangnya, nggak apa-apa.
1: Yeah.
0: Tapi alhamdulillah customer-nya bilang, oh, tapi rasa enak, iya enak, Mm-mm. cuman apa tampilannya itu kurang cantik Mm-mm. gitu. Oh, nggak apa-apa. Alhamdulillah selama ini saya dapatkan customer yang baik-baik,
1: yang tidak pernah
0: menolak. Cuman waktu dulu aja sih saya pernah di kayak gitu. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi.
1: Iya, alhamdulillah. Oke kak, nah ini selain Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya, yang berperan pastinya juga. Nah ini nomor kontaknya mungkin yang bisa dihubungi jika ada yang penasaran dengan Cime Time Cake ini, punya acara mungkin atau apa. Nah bisa hubungi nomor kontaknya berapa kak?
0: Nomor kontak saya itu di WA, Mm-mm. paling banyak tuh orang kontak di WA, sama IG.
1: Mm-mm.
0: Itu nomor kontaknya 0823-2426-2488.
1: Bisa diulang kak?
0: 0823 2426-2488.
1: Oke deh. Baik, kalau begitu apa harapan tak dan target tak ini ke depan setelah berhasil belajar secara otodidak kak?
0: Saya karena sekarang ini Mm-mm. saya belum punya toko, saya masih di rumah.
1: Mm-mm.
0: Karena saya masih dibilang membangun ya.
1: Iya.
0: Masih banyak yang saya inginkan, saya harapkan. Mm-mm. Saya mau punya toko kecil.
1: Iya.
0: Toko walaupun itu hanya di teras rumah saya, Mm-mm. tapi minimal saya sudah membuktikan kalau ini saya ada, ya Cime Time ada, Mm-mm. ada tokonya, saya bisa buat kue-kue saya sendiri. Mm-mm. Terus kedepannya saya bisa punya banyak karyawan,
1: Mm-mm.
0: saya tinggal bisa, ini ya buat ini ya.
1: Iya.
0: Kayak saya jadi bosnya gitu ya, jadi ownernya. Ini kan saya owner sendiri gitu.
1: Iya. Cantiknya ini kulit kue-kue tak kayak di layar.
0: Masya Allah.
1: Iya, keren ternyata ya kak ya. Baik, kalau begitu kak, sebagai penutup, apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita, silakan kak.
0: Sebentar ya.
1: Iya, kayaknya harus lihat catatan dulu.
0: Iya, karena sebenarnya banyak harapan.
1: Banyak ya, setidaknya harapannya ini bisa apa gitu loh.
0: Saya punya harapan kepada ibu-ibu yang kedepannya yang seperti saya,
1: Mm-mm.
0: yang tidak bisa belajar kursus, mulailah untuk belajar sendiri. Carilah ilmu. Nah, Mm-mm. sekarang kan sudah banyak target, apa yang bisa dilihat, misalnya kita suka save apa gitu di IG banyak, itu cobalah. Terus bahan-bahan sudah juga gampang. Jadi saya ingin harapan ibu-ibu yang seperti saya atau anak-anak muda di sana yang mau di fashion kuliner, cobalah, jangan menunggu lagi, silahkan mencoba. Terus saya punya harapan untuk bisa punya toko kecil di Makassar, toko kuliner Cime Time Cake atau toko roti lah minimal seperti itu.
1: Oke, baik. Kak Cime, kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan. Menarik sekali pembahasan tadi ini.
0: Iya.
1: Kayaknya panjang sekali nih curhat.
0: Jadi curhat kayaknya nih.
1: Curhat dan cerita indah.
0: Iya.
1: Memang luar biasa ini. Oke, dan semoga makin sukses selalu Cime Time Cake-nya ini kak ke depannya. Dan apa yang diharapkan semoga bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu sukses selalu. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Kak Cime. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, apa aja cerita-cerita ku HP wis apa?
1: Mas apa-apa berita, Kak? Miguel ada berita. Berita dah share tau wede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi jik tu mako ku media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na, haja mana berita balik tak baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ku makut deh.
0: Weh, haja na tak mabila sapa berita. Ya ku melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI was iya radio mi RRI.
0: Itu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo, pasti terjamin. Kebenarannya nanya terpercaya. Apalagi reportal berita rri.co.id, makanya tampilan na. Gampang diakses. Ya. Lengkap tu berita na poli di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu per berita internasional na.
1: Wae, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Sahabat budaya, tradisi Abekalan adalah praktik perjodohan dan pertunangan anak yang sudah dirancang sedari dini oleh pihak keluarga sebagai bagian dari tradisi masyarakat Madura. Bukan pertunangan yang dilakukan atas keputusan sadar dan penuh komitmen diri dari anak itu sendiri. Dalam konteks pertunangan, bocah berusia 4 tahun Abekalan dipahami sebagai bentuk pemeliharaan hubungan, kekerabatan, dan sosial ke antar keluarga di mana proses perjodohan dan pertunangan itu lebih mencerminkan keinginan orang tua dan sesepuh keluarga. Sementara anak hanya menjadi subjek dalam skema sosial budaya tersebut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

narasi. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar. Sesaat lagi ya.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita akan bergabung dengan RR dengan Masjid Al Muawana RRI Makassar untuk mengikuti khutbah dan salat Jumat.
1: Salam budaya.

0: Orang yang itu perintah itu juga imamah menasihkan ayat ini bahwa adalah
1: Dan ini disebutkan dalam sifat umum dari asal kemakmur ina ihatta wa

Bagaimana jika pemerintah mempunyai

Senatka, gdje djeca s radi ljuda hrana svijeta. Pa kad dano kada... Kad ide jedan danas, kad ide jedan kruga, Rasul s.a.v. menurut takkan kepada kita untuk tetap taat kepada pemerintah. Makanya dalam kisah, ya usri kawa usri ka wa nashati kawa makhi wa fi akhir untuk mendekatkan ketika kalian dalam keadaan yang susah, ketika kalian dalam keadaan yang susah pemakmuran disana tidak orang lain yang bagikan dia susah kesulitan wajib bagi kita kepada pemerintah. Ketika kita sempurna tidak pembangunan dan pembangunan ini masuk ke manis ini wajib bagi kita tidak jangan itu semua dalam manis ini masalah yang masalah yang kita dapat

yas'aluna haqqahum wa salah satu usahamu bisa disampaikan. Bagaimana? Ketika ada penguasa, ada penguasa di antara kami, mereka meminta mereka menurut masyarakatnya dan menurutkan kepadanya mematuhi aturan. Mereka meminta oleh makhluk, oleh mereka, mereka itu jahat kami sebagai apa yang harus aku

Sampai Allah selama bertanya untuk yang kedua kalinya, Nabi SAW tidak jawab. Yang ketiga kalinya dia bertanya kisah-kisah dengarkan dalam akhbar itu. Pak Ibu sesungguhnya tanggung jawab mereka, kewajiban mereka apa yang dibebankan kepadanya oleh pemerintah. Kalau mereka melakukan kewajiban dengan penuh kebijakan dan keadilan, maka pasangannya itu dalam jadi kewajiban kewajiban dibebankan kewajiban kepada pemerintah kalian. Kalau kalian melakukan pertikaian adalah memenuhi wajib panggilan Allah sekarang mengatakan dan ketika diangkat sebagai ibadah.

Rani, Rani, boleh kecuali dia pernah berkata, kami sebelumnya berada di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, kau jangan katakan aku belum menentang dia, belum tahu. Kata dia apa kata di kiri kan sedang kebaikan ini dia akan selesai. Lalu dia kata kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata dia kata wala istakmuna disukkan karena saya sampaikan datang setelah saya pemimpin yang tidak melantik potensi kustarikan mereka tidak melaksanakan sunnahku karena saya senang saya puluh tihim rijadu puluh buhan puluh syarikat ini sebarang karena saya senang mereka orang-orang hatinya adalah hati seperti syaitan di dalam jasad manusia. Maka kan kemudian pahamah asnal ila al-fat nalika apa yang harus kami lakukan jika kami mendapat keadaan yang demikian di Rasul. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasman wa mu'i jadi ahli ini kepada pemerintah kami Wa in ukhidha ma'ruka wa in ukhidha ma'ruka dia perintah kepada seluruh rakyat yang termasuk dalam makhluk. Dan Imam Ahmad tidak ingin diri. Akhirnya dia disifat itu cara dan cara pada waktu itu. Bahkan para kufaha, para ulama pada waktu itu dan ini dibasuh dan makan dia minum itu. Karena segala yang sangat mengkut pemerintah telah memaksa orang-orang mengatakan apa yang mungkin paling dari cintanya dengan hati-hati jadi ya pernah kali lepaskan ketakutan kepada penguasa diisikan itu kalau sampai penguasa mendatangkan turunan mendatangkan penguasa yang mendukung syariat Islam Bapak, Mas, ya, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam,

Semua tidak akan pernah dihukum kalau tidak berdosa. Allah sekarang sesungguhnya Allah sekarang mengatakan tidak akan pernah berubah satu tahun sampai dia berubah dari diri sendiri. Karena di sana selalu siapa dia akan ingat ketika mata kami ini dari badannya anak, tapi anak di sini para orang tadi tidak mampu merubah dengan tangan yang dapat dengan tidak bisa. Orang tadi tidak mampu merubah dengan tangan yang dapat dengan tidak bisa. Termasuk di dalam dikemas mereka melakukan kesalahan. Kalau mereka melakukan kemungkaran, harusnya diingkari dan cara mengingkari, cara memberikan nasihat kepada yang ada cara tersendiri disebutkan di dalam. Dan kita sudah makanya nanti sedasar dan nanti ayat yang sempat disuruhkan diambil pala lukuji waliyat kudiyati waliyat kudih walikoli nasmah dikatakan wa illa wa illa walaat dan nasi alika karena Nabi SAW siapa di atas ini memberikan nasihat kepada penguasa pemerintah ini. Makanya tampak perangkat apakah itu bicara apakah itu ibar tulis bangsa apakah itu salah terjadi tidak kalau cukup cara kalian bicara tapi hendaknya nasihat dari bicara yang baik berdua yang tersembunyi. Kalau dia terima, maka itu yang kita inginkan. Tapi kalau dia tidak terima, maka kita tidak inginkan. Terakhir, itu pula yang disebut. Bila maka menyebabkan kita diri. Jika aku tidak mahu merosul di aku mati aku tidak urusan dengan Allah. Pak berada di dalam tetapi sesungguhnya ucapannya orang-orang yang beriman kepada Allah ucapan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kaum mukminin untuk ditegakkan hukum di antara mereka sama apa ketika mereka melihat mereka mereka siapa yang bertakwa kepada Allah sekarang mereka orang di sana dari sini semua orang di sana dari

Thank you.

Materi Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita, kami masih menghadirkan beberapa lagu-lagu bernuansa Islami.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Siang masih bersama Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: salahkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
1: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
0: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
1: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
0: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
1: ringan sama dijinjing.
0: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar. Masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka. Bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
1: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
0: Karena sejatinya,
1: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
2: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Satpol PP serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bangko, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Mulan dola tipu lagi nak. Ode, kalau bak dia pelurunya. Dia mak. Kau tahu api yang tadi mak? Dia ke ade. Ode, kau mak wang. Ilaha nak buang lain tanah. Ya.

Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4. Hari ini Pro 4 mana? Pro 4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 ya, walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro 4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Sehat ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya, sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Cepat Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah, itu dia. Sama, Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang menjelang Agustus soalnya kan. Gitu. Iya. Gitu, siap. Bang Wanderson, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Pancasila ini. Jadi bijak berbahasa, Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Sih, sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan enggak usah gitu Bang, enggak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya. Tapi kita nggak bahas itu
2: ya. Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain sound ya, itu waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya.
3: Iya, gitu. Karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali, dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya, sudah hadir atau via online nih Bang?
3: narasumbernya sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir. Oke, okay, siap. Oke, okay, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bang. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyandi Gusti, SSM PUM.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya, Pak, ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Langsung aja, Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita. Dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda, sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyandi Gusti, beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Bang Wanda, selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu ya sekarang itu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya. Silakan, Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi. Kita harus menyepakati dulu nih, bahwa tadi disampaikan, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, artinya secara sederhana, kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu.
3: Ya. Nah, ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita tidak tahu siapa yang
3: berinteraksi
4: di dalam, betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oh,
4: oke, okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti yeah itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial pergaulan. Maka pergaulan tentu okay akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya yang juga dia psikolog dan juga sosiolog yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
3: Negatif.
4: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai.
3: Hmm.
4: Oke. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia. Hmm.
3: Tapi begini, Pak. Hmm. Sorry, saya potong. Ini di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Apa ya? Semua ya mungkin apa ya yang banyak lah. Sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu menjudge ngata-ngatain begitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Mm-hmm. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Mm-hmm. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul, ya? Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main.
3: Mm-hmm.
4: Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu ya. Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ.
3: Mm-hmm.
4: Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya.
3: Ya.
4: Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata.
3: Mm-hmm.
4: Nah, mm-hmm, ini mm-hmm yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya. Yeah.
3: Bagaimana, Pak?
4: Iya, yeah, mungkin sederhananya begitu, silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang.
3: Oh.
4: Ketika ya sama, mohon maaf, ketika kita di ruang privat.
3: Betul.
4: Yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri.
3: Mm-hmm.
4: Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Mm-hmm. Ketika dalam ranah sosial ada aturan main yang harus di sadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, ya, itu, Pak. Ya. Oke. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu? Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak?
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan. Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap pelaku. Oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain, ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu, ya.
4: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu, ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, ya, mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya, oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu, ya. Tapi ya itu tadi, ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih ya banyak, ya, kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu, di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan sebagainya, itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu, ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya, banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu, ini data ini seperti apa. Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat, nah ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain,
4: betul, gitu, ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ, siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Dan mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak, ya. Kita berkomunikasi sama mungkin di warung kopi, ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda gitu, ya.
4: Iya.
3: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak, ya.
4: Iya, tentu Saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional ya. Kita tidak boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah Anda terjadi seteru, misalnya ketika Anda anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, paradigma itu justru berbahaya,
3: berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Apa-apa kan kita biar alurnya enak gitu Bang. Ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa RNA dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar perompat dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menyunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya ya ini pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wadasora dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RNA dan juga pendengar Pro 4 di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat, masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya nanti pendengar Pro 4 atau pemirsa RRI bisa menghubungi di sana?
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-139. Ya, sekali lagi ya 0812-1314-139.
2: Oke. Ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat.
4: Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Iya, Bang Taher panas, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri nih ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri. Selamat ya. Pagi, selamat sore.
2: Selamat sore. Pak
4: selamat siang.
5: Afri. Selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, lalu kita menyatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu, langsung dibilang, setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan setan, gitu ya.
4: Iya. Setan, setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Jadi itu bahasanya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama baru ketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasanya tidak sopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita meluruskan, kita dihentikan itu bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus atau seperti apa? Pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu? Mau dijelaskan
2: untuk ini saya. Ya biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara. Siap.
3: Ya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan Bang Wanda sana. Dan juga Pak Afri. Mana
3: nih? Pak Afri menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Konteks ya.
3: Okay.
5: Jadi, betul Bang Tahir itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasanya memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Tahir dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar, seperti itu ada seperti itu menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, adat yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu. Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Tahir tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan. Tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong, nah seperti itu. Banyak konflik itu ya, jadi kesadaran itu penting.
3: Ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk yang lain. Sederhananya begini juga, misalnya ya kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
2: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang nggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan di kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali.

0: semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
1: Oke, jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya, Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
2: Oh, benteng tadi ya.
0: Pasti, keluarga kan tidak bisa dilepaskan, karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu, untuk membentengi anggota-anggotanya, gitu. Saya pikir seperti itu. Nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
1: Oke deh, kalau gitu. Siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Ya, belum.
1: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
2: Oke.
1: Halo, Bro Empat. Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, Ica. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
1: Iya, silakan.
3: Mau nanya dong, Bang Jojo.
1: Silakan, Ica.
3: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
2: Iya, iya. Gimana?
3: Sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
1: Apa tuh?
3: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
1: Gimana kalau Ica sendiri diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
3: Yang kata kayak saya apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol
2: sama gitu juga
3: dan pengsan dari
1: Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
3: Pertanyaannya kan ada juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan, Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau sopannya tuh ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga kan gak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
2: Iyo itu tuh.
3: Iya. Kalau di kalau itu kan kayak iya itu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata yo itu kata kasar itu kayak
1: gitu, kayak sopan, gitu, balik ya gitu. Kebalikannya ya. Mungkin di Jakarta
3: aku pengen tahu aja.
1: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
3: Bang Wanda sama Bapaknya. Makasih, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
2: Bahasa
1: kalau di Sungai Liat gimana, di Bangka?
2: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
1: Ao.
2: Ao bahasanya. Iya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
1: ayo gitu. Iya.
2: Pesatin gitu.
1: Mungkin itu perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
2: Ya, belum ini.
1: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
2: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
0: Iya. Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama

0: menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita anggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Prosesnya, mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitasnya bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, ya itu juga jadi masalah.
1: Jadi masalah juga, gitu. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah. Ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
0: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik, Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
1: Iya.
0: Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
1: Itu
0: sederhana ya.
1: Iya. Kita udah dibatasi waktu.
2: Tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
1: Sepertinya belum ini.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Ya mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wada. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari. Kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat gitu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa RN, pendengar Promat, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal ganti juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Pro4 Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berlokasi di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengembangkan pusat olah organik dan ketahanan pangan. Lahan milik Pemprov DKI Jakarta tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan pangan daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta maupun Banten. Beralih ke berita yang lainnya Bang Po. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan seluruh persiapan akhir Lovina Festival 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaannya pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026. Festival yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara tersebut menghadirkan berbagai atraksi olahraga, budaya, hingga hiburan yang dipusatkan di kawasan wisata Lovina. Kepastian pelaksanaan festival dibahas dalam rapat final yang dipimpin asisten perekonomian dan pembangunan Setda Buleleng sekaligus ketua panitia Lovina Festival 2026, Putu Ayu Rika Nurhaini. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Sahabat budaya, Katri Salam merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur, sehingga memiliki rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katri Salam dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang memanfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan, dan keharapan akan kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hari ini saya punya teman sahabat budaya. Mungkin sahabat budaya sudah pernah dengar. Fatih, sudah pernah berapa kali menyiar Fatih?
1: Baru satu kali kayaknya kak.
0: Sama kita ini?
1: Iya yeah.
0: Astaga Firullah. Kita kali ini akan mengangkat sebuah topik sahabat budaya menarik untuk kita semua. Hari ini kita bicara tentang fashion sajalah. Kalau kalau pergi ke acara pokoknya acara hakikat atau acara nikahan, lebih suka pakai warna baju warna apa di siang hari ya?
1: Iya.
0: Siang hari bukan malam ya, pestanya siang. Lebih suka pakai baju warna apa? Oke, ini kan umum Ji.
1: Iya.
0: Oke, kita akan terima telepon di 0811 400 9250. Siapa ada di penelpon Fatih? Kita coba angkat dulu ya Fatih ya.
1: Iya
0: coba
1: kak.
0: Penelponnya ya. Oke, di 0811 400 9250. Oh iya, tahu ada Pak Saleh di Rapokaling. Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siri di Pak Jes dan di lagu nama Om Pak Jes.
0: Iya tahu di luar
1: Baka.
0: Iya, aduh Fatih. Oke lah. Fatih, hari ini kita bicara tentang apa Fatih? Tanya tahu ah.
1: Kalau pergi ke acara begitu di siang hari suka kit baju warna apa, Pak?
2: Biasanya cuma warna baju kemerah-merahan.
0: Merah?
1: Merah ya, apa itu,
2: merah
1: Pak?
2: Merah tua.
0: Merah tua, oh, iya, tahu. Ya,
2: pasti, okay. Kan?
0: Merah
2: apalagi
0: tua.
2: Kalau ibunya diiku ya, dicari yang serasi dengan itu. Bagiannya ibu dan bapak.
0: Oh, ibu dan bapak.
2: Kela. Ya, begitu. Bagi saya.
0: Oke. Pak, ada lagu yang kita mau dengarkan di sore hari ini. Saya bacakan dulu Anak Lorong Nama Kasar, Kupinawang Ritianu. Ada Usaung Sungai Kuri Kota Palopo, Boli Masih.
2: Ya, Usaung Sungai Kuri Kota Palopo, Kampung Kota Palopo.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa dulu, Fatih, ya.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Siri Napace.
3: Waalaikumsalam. Dengan lirik lagunya Kurang Pace.
0: Iya, dengan siapa tahu?
1: Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Deliwan.
0: Deliwan.
3: Ada orang aku cubi.
0: Ih, kenapa saya?
3: Ada orang aku cubi nanti.
0: Oh iya, ada cewek tuh jadi bergabung juga lah. Memang iya.
3: Tidak di kapas. Tidak di kapas.
0: Tidak di kapas.
3: Tidak di kapas nanti.
0: Oh iya kan. Oh saya Ji. Dan Liwang.
3: Yeah.
0: Pertanyaannya tahu Fatih deh.
1: Kalau pergi ke acara-acara begitu di siang hari suka kip baju warna apa, Pak?
3: Ya. Warna cewek.
1: Ih, apa itu?
3: Warna pink.
0: Oh iya. Kenapa bagus warna pink?
3: Kenapa suka?
1: Iya tahu. Oh, selera.
3: Selera tahu selera. Iye.
0: Selera apa?
3: Selera kalau sekati.
0: Oh iya.
3: Ketika.
0: Kenapa saya?
3: Itu memang nanti. Nanti kalau sama ke siaran aku cubit kan.
0: Oh, sama ke siaran cubit kak. Iya boleh deh. Enggak apa-apa aja. Iya.
3: Yeah. Siapa acara kapten ke depan?
0: Ikatnya belum ada kayaknya, saya tidak tahu itu. Yuni dan Baji yang ini, yang atur.
3: Itu kemarin rekam, kita kemarin.
0: Iya, tidak ada orang bela, tidak ada yang datang.
3: Kalau datang kemarin di?
0: Saya menyiar toh.
3: Iya, beri pasti, saya datang deh.
0: Iya deh, deh, insya Allah.
3: Iya, mudah kita.
0: Mudah-mudahan saya. Pas. Iya, insya Allah. Oke. Mau kita dengar gelang apa?
3: Anak Lorona Makassar.
0: Anak Lorona Makassar. Oke deh.
3: Makasih
0: deh.
3: Ya makasih.
0: Iya, makasih. Ade. Fatih namanya Fatih.
3: Fatih.
0: Iya.
3: Salam kenal.
1: Iya, Pak. Salam kenal.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, anu ki, kalau cewek-cewek itu bapak-bapak suka sekali masuk bela. Udah, ada mi cewekku kan. Oke, silakan yang lainnya 0811 400 9250. Kita masih di Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Pertanyaannya apa Fatih?
1: Kalau pergi ke siang-siang ke acara, suka ki baju warna apa?
0: Iya, tahu. Ya mau ikutan galang ini boleh deh. Bergabung Miki di 0811 400 9250. Mana itu? Ini kita punya lagu nanti Usaung Sungai Kuri Kota Palopo dan Anak Lorong Nama Kasar. Oke lah. Baik, 0811 400 9250. Tidak ada yang bergabung? Kita dengar dulu kelong Pak Ledi. Fatih Di, dua kelong kita dengarkan sama-sama.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Ada penelpon Farah dari Ibu Dewi di Farah lagi. Fatih. Anu, selesai Mi Farah tau gak?
1: Belum Mi move on.
0: Belum Mi move on sayangnya. Aduh, Fatih ayo angkat telepon dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya tahu. Ibu Dewi di mana Takalar ya, Bu Dewi?
2: Iya, di Bulukunyi Takalar.
0: Bulukunyi Takalar. Pertanyaannya tahu Fatih.
1: Ibu, kalau pergi ki di acara-acara begitu, suka ki baju warna apa?
0: Warna apa kita
2: baju
0: suka?
2: Favorit, mana warna krem.
0: Krem. Biar itu siang, biar itu malam. Siang ini kita tanya
2: kalau
0: siang.
2: Malam yang siang. Agak gelap.
0: Siang di krem.
2: Kalau siang
0: krem
2: yang agak lembut.
0: Ah, gitu. Krem itu yang tadi kita bilang.
2: Iya. Atau okay. Biru.
0: Biru. Oke. Baiklah.
2: Biru-biru yang cantik kalau malam biru. Denim itu yang terang.
0: Siang di pertanyaanku, Bu Dewi.
2: Oh, siang.
0: Awas kidente nena.
2: Sotak Bunda di. Krem pale.
0: Krem. Iya, krem. Oke deh. Bu, mau ki dengar kelong apa? Kupinawang riteamu, riteanu. Boli masih kali sayu bisa yang tamata parang.
2: Itu mau boli masih kali sayu.
0: Oke deh. Makasih ya Ibu Dewi.
2: Iya, kasih kembali sehat ki berdua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penelpon berikutnya kita coba terima ya, Fatih ya. Iya. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
3: Nandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya dong.
1: Hafal mati Mi.
0: Oh, iya. Dengan siapa tahu, Bu?
3: Dengan Ibu Nur Intan di Takalar.
0: Iya, tahu Jiki itu Ibu Nur Intan pernah datang ke sini. Enggak pernah ketemu.
1: Belum pernah ketemu.
3: Ketemu ki di sini, Mbak.
0: Kalau sama saya iya, sama kita belum tahu sama Dek Fatih.
3: Nanti sih baru saya datang lagi, Mbak.
0: Insyaallah, amin. Ditunggu ya. Pertanyaannya Fatih Dek sama Ibu Nur Intan.
1: Ini kalau pergi ke acara siang itu suka ki baju warna apa?
3: Kalau saya itu senang yang warna warna pink.
0: Pink. Wih, tahu.
3: Kalau malam yang merah yang terang toh?
1: Iya.
3: Kalau siang itu pink, warna kuning, warna hijau.
0: Wih, menyala.
3: Malam.
0: Malam tahu itu. Malam nih. Iya. Oke deh. Baiklah. Ibu mau ki dengar kelong apa?
3: Saya
0: Gue bacakan kita lidi kembali. Yeah, Kupinawang. Iya, Kupinawang Ritianu, besiang tamata parang, udani temag gangka, kelongi bawang. Tandra upojita wae mata janda mappa marue angai tadi bilang minasangkur ilau gaya nami
3: itu bisian tamat tamparang
0: bisian tamat tamparang adakah
3: ada tadi disebut sama Mbak Anti.
0: Tengah-tengah, aku cari dulu. Iya, tahu. Saya ini yang melihat.
3: Terima kasih, Mbak Anti.
0: Makasih, Ibu. Iya.
3: Selamat bertugas, Ki.
0: Iya, Bu.
3: Selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tahu. Padahal saya tadi hanya memancing. Adakah, Bu? Iya, ada tadi. Mbak Anti bilang. Oh, iya, tahu. Ini Mbak Anti, Nina lupa baca padahal diingat gitu sebenarnya. Tes. Oke, ada penelpon lagi ya, Dek Fatih. Kita terima. Iya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Pak Jangkis tahu ah, di mana nih? Sopeng.
4: Tangkep.
0: Oke deh, pertanyaannya Pak Jangkis, apa deh?
1: Kalau pergi ke acara siang itu suka ki baju warna apa?
4: Warna batik.
0: Batik warna apa?
1: Warna apa itu batiknya?
4: Warnanya kan?
1: Iya.
4: Merah coklat.
1: Merah coklat.
0: Kalau naik ikutan kina, Boleh Mak, sekali sayu bisa yang tamata parang.
4: Oke deh, baik, terima kasih.
0: Makasih Mak Jangkis.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jangkis di mana tadi?
1: Di Pangkep.
0: Oke deh, Ibu Nur Intan dan Pak siapa lagi? Pak Jangkis, ada lagi tadi Ibu Dewi di Takalar. Baik, kita coba lagi. Siapa mau ikutan dengan kelong ini? Ada Boli masih kali sayu bisa yang tamata parang. 0811-409-250 ada Ibu Lina. Oke, assalamualaikum. Sirina.
1: Sirina Pace.
2: Senandung lirik lagunya laguna perompak ces.
0: Ah, suka sekali narubah-rubah pipas fosnya.
2: Weh, tak kalupa kodong.
0: Ih, tak kalupa kodong. Maklum masih muda.
1: Iya.
2: Itu amin
0: nenek-nenek. Oh, baru jadi angka-angka na banting sendiri diri na tak.
2: Iya. Itu minta mau jadi banting saja, biar itu banting sendiri di situ.
0: Cocok ibu,
2: cocok kita.
0: Iya cocok
2: ibu. Itu megang, nanti udah banting sama itu orang dua, ada bahaya anak orang.
0: Mana dada pasis belum
2: jadi. Dada pasis, dada opa.
0: Iya.
2: Ih, opa deh dipingit kikun.
0: Masa, sama iya, siapa
2: nggak bisa kemana-mana ki? Sama anaknya.
0: Aiy, cocok ibu bagus lagi.
2: Opa.
0: Bagus lagi dipingit supaya tidak nakal nih.
2: Iya, nak bilang dengan ayah nakal, jadi nggak boleh kemana.
0: Iya, indah kalau umur juga sudah begitu kan takutnya ingatannya hilang atau bagaimana. Iya. Kita kan tidak tahu ya Bu ya.
2: Iya,
0: anak-anak itu biasa nih. Begitu. Tapi kayaknya itu opa nih. Masih segar deh.
2: Iya baik, opa itu masih muda tahu dentene. Siapa teman tadi dentene? Salam kenal.
1: Salam kenal.
2: Oh iya, salam kenal.
0: Iya, topiknya tahu Adi
1: Fatih. Kalau Pi ke acara siang itu suka ke baju warna apa?
2: Ya karena saya ada bajuku warna coklat kemas-kemasan begitu loh, Dentek nih.
0: Ah, coklat.
2: Iya. Tidak ada saya yang satu warna, jadi anu gabung-gabung warna. Nah,
0: tapi paling sering pakai warna coklat.
2: Iya, coklat, coklat itu begitu. Ada emas-emasnya kemasan
1: tuh kuning-kuning
2: emas.
0: Ada kuning-kuning.
2: Oh, begitu.
1: Pinggir-pinggiran emas.
2: Itu maksudnya itu anu.
0: Apa?
2: Pasis.
0: Bayana deh.
2: Ih, bercanda jadi ente nih. Nama Raki nanti anu anak anda toki.
0: Ih, biar dia mau kor-koran terserah. Enggak urus enggak. Kerok-kerok Miki.
2: Nih, gapta kena lupa ini ente nih menyiar karena lupa ini nama rumah rumah sih deng.
0: Ih, jadi kita
2: blokir kesing.
0: Jadi kita kasih tau dia lagi, mau kasih tau
2: ya. Eh, sebentar Pi, ente nih aku telpon, sudah apa menelpon ini baru aku telpon.
0: Ih, jangan, Mide malas kak dan dia bosan gak?
2: Ih, jangan kita tau apa ini. Dende. Balas ya opa. Anu apa Pak Asis, opa Asisnya. Lalu pasis.
0: Oke.
2: Makanya pasis sanang-sanang ki. Iya. Ikutan di sian tamat tamparan nanti.
0: Iya, tahu. Iya. Oke, makasih ya Bu ya.
2: Buat teman-teman salam kenal. Assalamualaikum. Lanjut tugas ki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ih, berapa nelpon Mi? 2, 4 Mi di?
1: Iya, 4
0: Mi. Oke. Baik, kita coba dengarkan dulu ya. Fatih 2 kelong sekaligus berturut-turut.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces Nandeng lirik lagu Na Perawan Paces. Ada tuh temanku tuh di sini tuh. Anu, kayak kalau fokus ke satu tempat tidak bisa nyiar lagi. Bingung nanti kan. Assalamualaikum Pak Radin, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Na Perawan Paces.
0: Iya, tahu. Iya, Pak. Panas di sana, Pak.
1: Panas.
0: Hai, jadi tidak kemana-mana ki hari ini nih.
1: Duduk-duduk saja ini, jaga-jaga jualan.
0: Jaga-jaga jualan, iya tahu. Okay. Boleh tahu Pak, kalau kita sendiri itu pergi ke acara nikah, terus siang hari pakai baju warna apa kira-kira?
1: Jarang saya pergi acara siang, malam juga.
0: Oh malam, tapi dulu-dulu pernah pergi ke acara siang.
1: Tidak pernah. Malam selalu.
0: Kalau hakeka kan siang. Enggak pernah
1: hakeka, jarang saya pergi kalau bukan di rumah sendiri.
0: Oh, biar keluarga siang juga kita enggak pernah pergi. Acara siang.
1: Anunya saja seminya kalau istri lah.
0: Jadi kalau siang enggak pernah.
1: Iya.
0: Oh, begitu. Tapi kalau tidak ada sama sekali kita pergi siang hari kalau pesta atau acara.
1: Sini masa? Tidak pernah sini. Kalau di dulu di Sabah, saya punya yang pergi. Saya
0: apa?
1: Kerja siang kan saja, saya kerja siang.
0: Jadi tidak pernah. Tapi kan kalau kantor-kantor tuh siang Pak, biasa pergi juga acara.
1: Di sini malam saja ini ada di pesta-pesta perkawinan.
0: Kalau di sini di Maros kita acara siang tidak pernah juga pergi.
1: Iya kan malam saja.
0: Malam saja. Oke. Okay. Tapi kalau malam acara itu kita pakai baju warna apa biasa?
1: Batik ungu, ada batik
0: ungu. Sering keseringan
1: warna hitam.
0: Oh, sering warna hitam. Oke, okay, baiklah. Kita mau dengar kalau enggak apa, Pak?
1: Ada saya dengar itu Dani apa itu?
0: Udani Temagangka. Temagangka. Udani Temagangka.
1: Itu nih.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Pak Radi.
1: Terima kasih Dentene. Siapa itu temannya?
0: Fatih tahu suaranya Fatih. Iya.
1: Fatih.
0: Iya, Pak.
1: Bertugas Fatih, salam kenal.
0: Iya, Pak. Makasih.
1: Salam untuk bertugas berdua. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatih tuh kalau dia kerja sesuatu tuh ada dupa menyiar. Assalamualaikum tuh Fatih.
2: Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sirina Pace, senandung lirik lagu Na Perawan Pace.
0: Iya tawa, Bunda Sofi tawa di gua.
3: Yeah.
0: Pertanyaannya tawa hati deh.
2: Kalau pergi ke acara siang itu suka ki baju warna apa?
3: Iya Bu. Disesuaikan dengan kondisi kan. Kalau siang kan kalau tak pakai baju terang, aduh bagaimana di? Maksudnya kalau yang warna menyolok. Jadi kalau siang ya pakailah warna-warna yang agak redup. Ya karena kalau panas matahari siang kan makin itu. Misalnya warna krem
0: deh.
3: Yang biru muda, hijau muda.
0: Iya. Yang gelap-gelap.
3: Iya, kalau malam ya baguslah warna terang supaya dari jauh kelihatan.

0: hitam maki.
1: Menyala RRI.
0: Menyala.
1: Menyala bunda. Okelah bunda. Kenapa kita mau dengar bunda?
0: Karena saya baru monitor ini. Tadi ada tamuku, jadi ini baru.
1: Pantas.
0: Iya,
1: biasanya monitor duluan kita menelpon.
0: Itulah.
1: Saya bacakan ki lagi. Kupi nawang riteanu, kelong kelong jibawang, tanra upojita, wae mata janda, mapa maruwe.
0: Tanra upojita.
1: Iya, tanra upojita. Okelah.
0: Tanra upojina RRI.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Pendengar setia RRI.
0: Tanra upojina penyiarna.
1: Iya.
0: Okay. Siapa tadi teman tak?
1: Fatih.
0: Iya.
1: Makasih ya bunda. Panas bunda di Goa?
0: Apa ji?
1: Jadi kering jemuran nih. Dari jam berapa kering?
0: Jam 9 kering nih kang.
1: Cepat tak itu mencuci bunda.
0: Memang saya kalau sudah salat subuh saya putar mesin. Jadi kalau jam 6 saya ya
1: keringkan.
0: Saya jemur mie, iya tak lama kering.
1: Nah, berarti cepat panas
0: sekali. Cepat kering.
1: Iya karena kalau baju dikasih tinggal tahu di luar lama sekali anu ki. Cepat ki luntur bau
0: warna. Memang anu ki luntur ki warna kan?
1: Iya,
0: jadi saya itu tidak lama di saya jemur itu. Pokoknya kalau sudah mulai anu, kan terkadang itu hanya keteaknya kan, karena tidak dikenal langsung sinar matahari.
1: Iya.
0: Jadi kalau sisa itu ya kasih masuk di dalam rumah, digantung di teras.
1: Atau kering langsung di bunda di.
0: Sudah masuk orang maros.
1: Ramaros belum.
0: Itu dulu misalnya.
1: Iya.
0: Menokok-nokok dintik ini.
1: Menokok-nokok.
0: Saya dulu masuk, nah saya tidak sampai beda.
1: Iya.
0: Terus dibilang, Bang Rian waktu itu, bilang, jadi apa kita tahu, karena saya pun masuk. Saya bilang, tidak.
1: Anu agak tuli-tuli mikor.
0: Ada catatannya.
1: Catatan apa?
0: Di mana catatanku?
1: Catatan apa? Catatan Dewa 19? Salah. Anu sekali. Tanjaknya deh, malas deh. Jami kibati-bati kibunda. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan.
0: Iya. Seperlunya
1: Iya, bah. Cocok deh.
0: Oke.
1: Makasih ya, bunda.
0: Iya, lanjut tugas berdua. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bunda Sofi di Papua Goa. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya. Fatih, ada nih. Berapa penelpon, Fatih, deh?
2: Baru dua, kak.
1: Oke, deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirina Pace.
3: Gandung lirik laguna berempat, Ces.
1: Iya, tahu. Sama siapa tahu ini? Nama Ata.
3: Siapa kan?
1: Nama Ata. Kalau saya ku tahu ki, temanku di depan
3: siapa
1: tidak.
3: Siapa nama aku, Pak?
1: Kita itu masa lupa ingatan ki.
2: Saya belum kenal ki.
1: Iya, tahu.
3: Iya. Saya belum kenal juga yang satu.
1: Fatih namanya. Kita tahu nama Ata, Pak.
3: Om Arifin.
1: Om Arifin. Mau nanti bilang om Kak Arifin sekalian. Jangan ketawa Pak Arifin. Udah. Nggak boleh itu ketawa. Ketawa dia diam. Pertanyaannya tahu ah.
2: Pak, kalau pergi ke acara siang-siang. Kalau pergi ke acara siang-siang itu suka ki baju warna apa?
3: Kalau saya pergi pengantin, ini kan menyambut tahun baru. 17 Agustus. 17 Agustus. Salah ke kalau merah putih?
1: Kita itu kalau pergi warna pesta, ya. Warna apa yang biasa sering kita pakai?
3: Menyambut 17 Agustus.
1: Tidak ada kata-kataku dengan Fatih tadi menyambut. Ditanya Jiki, kalau kita pergi pesta biasanya pakai baju warna apa keseringannya kalau siang. Cara siang.
3: Kalau saya dan sebagainya ada batik dasar warna coklat.
1: Susahnya itu jilagi. sudah nih warna coklat sudah midentene ah sudah
3: dasarnya dasarnya tahu
1: dasarnya terus bunga-bunganya merah
3: motif banyak
1: iya bunga-bunganya merah
3: iya ada kering motifnya itu kembang-kembang tahu
1: iya kembang-kembang di mana-mana kalau apa kita mau ikutan udah nih tembak gangka tantra upojita ya mana ketawa lagi ya mana
3: lagu apa kayaknya?
1: Udah nih tembak gangka tantra upojita itu dua kelong ya sudah ada nih pak
3: ah Makassar tidak ada Makassar
1: ah tidak ada nih Makassar anu ki sudah nih dua lagu nih request orang jadi kita ikutan ji
3: iya ikutan nih paling
1: iya
3: okay. Saya tadi anu itu
1: apa ya?
3: Di tempat tamparan sudah nih tau?
1: Sudah nih ya. Oh iya oke lah pala ikutan mikin ah okay. Makasih Pak Arifin
3: yeah. Assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ih berapa mi oh belum pidi kita tinggal terima lagi satu penelpon di belakangnya Pak Arifin 0811 409250 sahabat budaya mau ikutan kelong ini udah nih tembak gangka dan tantra upajita silakan sebelum saya hadirkan ke barakna perempat ih anu mi Fatih kita ikuti mi ke barakna di karena ini 1558 mi atau ada yang mau ikutan silakan sahabat budaya mau ikutan dengan kelong ini kami masih menantikan 0811 409250

0: Baratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, barongko pada masa kerajaan Goa, barongko disajikan kepada tamu kerajaan, khususnya bangsawan dan tamu-tamu istimewa. Karena hidangan ini diperuntukkan bagi kalangan elit pada waktu itu. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan berkualitas tinggi dan mewah seperti gula pasir serta kacang kenari. Pada masa itu, barongko merupakan makanan manis yang juga bernuansa mewah dan hanya dapat dinikmati oleh kalangan elit. Varian barongko ini, maksud saya, barongko ada barongko untuk unti atau pisang. Penyajiannya juga dilakukan pada pesta-pesta adat dan penggunaan daun pisang. Untuk pembungkus adonan,

0: Adonan pisang memiliki makna filosofi. Ini bermakna bahwa yang terlihat di luar haruslah sama dengan yang terlihat di dalam. Istilah ini dalam pepatah Bugis disebut barongku, barongki, tonji kuroko. Makna lainnya yaitu bahwa kebaikan akan tampak melalui perilaku yang baik pula.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Baik, sahabat dunia di mana saja berada, kita masih bersama di Sirina Paces Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces. Sendiri mak menyiar karena tidak ada Mifati pulang mi, tahu? Oke, baik, kita topik hari ini sahabat budaya ada topik tentang kalau pergi ke acara nikah siang pakai pakaian warna apa? 0811 400 9250.

0: Baik, ada penelpon biasa. Kita coba terima teleponnya. Penelpon biasa, assalamualaikum. Sirina Pace. Halo? Ya, Sirina Pace?
1: Senandung lirik laguna perampat ya.
0: Oke lah. Dengan Lutim ini, Lutim. Ya, Lutimur. Ayo, Pasri di Lutim, boleh tahu kalau kita pergi ke acara siang hari pesta itu warna bajunya warna apa?
1: Warna putih.
0: Putih? Gitu. Sukanya warna putih? Sukanya warna putih?
1: Iya.
0: Oke deh. Kelong apa yang mau kita dengar? Ih, belum aku baca semua, Di. Kupinawang Riteanu, Kelong Jibawang, Wai Mata Janda, Mapamarue, Angai Todi.
1: Wai Mata Janda saja.
0: Tidak ada Wai Mata Janda. Angai Tani Bilang, Minasangku Gaya Nami. Dede, woi mata janda misalnya. Masku deh.
1: Ada tidak bahas, kita bilang tadi itu
0: masku.
1: Saja.
0: Masku, tidak ada. Oke lah.
1: Siapa suruh kita bilang tadi.
0: Ya harusnya tadi kulewatkan, Di. Masku deh.
1: Terima kasih banyak.
0: Ayo, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, belibet maka membalas. Ih, nah suka nah itu orang ya. Dengan lagu nah itu, malasku. Oke, baiklah. Kita coba lagi ke penelpon berikutnya ya. 0811-409-250. Assalamualaikum Ibu Arsina. Sirina Pace.
2: Senandung lirik laguna perompat, Ces.
0: Iya tau. Panas-panas ini. Bunda, makan apa kita di... Masak apa ki hari ini, Bunda?
2: Ya, biasa. Palu kacang sayur benih.
0: Iya tahu, ini mana?
2: Itu di saya paling suka mas ikan mas aja.
0: Iya tahu, cocok sih. Saya juga suka begitu-begitu ji, Bu.
2: Tidak terlalu suka saya gorengan.
0: Bah, sama dong kita ya.
2: Bakar jina masa.
0: Iya, supaya sehat ya, awet umur maksudnya.
2: Okay. Insyaallah.
0: Oke, amin. Ibu mau tahu kalau kita sendiri lebih suka pakai baju warna apa kalau ke pesta siang-siang ya?
2: Biasa pakai baju warna-warna krem, kuning-kuning krem. Yang tidak terlalu kuning.
0: Ah, begitu ya.
2: Okay. Atau coklat-coklat.
0: Ah, iya tahu. Oke lah, Ibu. Bu mau kita
2: karena
0: dengarkan.
2: Siang.
0: Iya, nanti
2: hitam juga.
0: Iya, nanti orang bilang gini, menyala tuanku. Iya. Kita mau dengar keulang apa, Bu? Minasangku Rilau, ini saya belum baca ya. Angai tadi bilang, Minasangku Rilau.
2: Angai tadi bilang.
0: Angai itu. Tadi bilang. Oke lah.
2: Makasar gitu tuh.
0: Iya. Anak tadi bilang. Oke deh, makasih,
2: makasih Bu. Makasih, sehat selalu, Ade.
0: Dan juga, Bu. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita kayak orang yang anu, yang lonely, lonely, tau lonely tidak? Assalamualaikum, Sirina Pacek. Iya, iya. Iya. Iya, assalamualaikum. Mas Surata, halo. Mas Surata. Hai, mana Surata? Ih, kita lah. Oke.
1: Ah, mana lirik lagu Na Perempat, Cis?
0: Oke lah. Oke lah. Mau tahu kalau kita sendiri itu pergi ke acara pakai baju apa di siang hari, warnanya, maksudnya warnanya ya?
1: Warnanya, Di?
0: Iya.
1: Kalau saya itu rata-rata baju kumu anu, merah marun.
0: Oh, begitu.
1: Iya, ada juga hijau muda.
0: Iya. Oke deh, kita ikutan kelong nah.
1: Oh iya deh, oh
0: iya. Wai mata janda okay, pasti. Oke,
1: terima kasih.
0: Wai mata janda pasti.
1: Bagus itu. Jangan ada wai matanya janda ada.
0: Jangan. Jadi maksudnya jangan ada dan nanti kita yang hapus gitu ya ceritanya. Iya. Oke, Wagun, makasih Wagun.
1: Oke. Okay. Yeah. Assalamualaikum.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini tuh juga pasti wae mata janda juga ini pasti. Diulang lagi telepon. Kita coba lagi telepon berikutnya ya. Sahabat budaya. Pak Ahmad Yani juga ini. Suka sekali tuh wae mata janda. Makanya mau bergabung. Kuterima telepon atau tidak usah mi para. Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Sirina Pace.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sirina Pace. Ih, jawab ki dulu. Sirina Pace.
1: Nandu lirik lagunya Perempat, Ces.
0: Jadi kelong apa ini kita mau ikuti? Ya mana?
1: Ya.
0: Ya mana ini? Wai mata janda angai tadi bilang.
1: Wai mata janda mau.
0: Gua bilang itu. Awak, makanya masih bergabung tuh karena itu dia mau request. Iya. Pertanyaan nah, jawab ki dulu. Kita lebih suka pesta di siang hari pakai baju apa ki biasa warnanya?
1: Biasa biru krem.
0: Biru krem. Dah. Jadi wajah mata janda nih.
1: Iya. Enggak ada air matanya.
0: Ini orang tua sih.
1: Janda.
0: Itu orang tua tuh yang ngikuti kita itu nah suka lagi itu ketar aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih, Pak.
1: Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, panelponku kita dengarkan dulu kelong deh.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an ya, roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

0: 0811-1092-9250. Kita ke penelpon biasa dulu ya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Senandung Irina Parompace.
0: Senandung lirik Laguna. Laguna, Laguna. Ulang, Ki.
1: Senandung lirik
0: Laguna.
1: Laguna
0: Parompace. Iya, oke lah. Dengan Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak?
1: Pak.
0: Iya.
1: Dari Asnandiwati.
0: Siapa?
1: Asnandiwati.
0: Ibu Hasna Andiwati.
1: Ya.
0: Ibu Hasna. Oke, di mana Ibu Hasna? Di tempat kita sekarang, Makassar.
1: Di Bulurokeng.
0: Bulurokeng.
1: Bulurokeng.
0: Ya. Bulurokeng itu di mana, Di?
1: Di jalan tol.
0: Oh, di tol. Oke deh. Kak, jauhnya Bulurokeng. Oke lah, baiklah. Oke, Bu Hasna, boleh tahu kalau kita sendiri itu lebih suka ke acara pesta pakai warna apa di siang hari?
1: Baju merah, celana hitam.
0: Menyala dong,
1: Iya dong.
0: Oh iya tahu, oke lah, baik. Ibu mau kedengar kelong apa?
1: Apa kan?
0: Kupinawang Riteanu, kelong Jibawang, Mapa Marue, Minasangkurilau, Gaya Nami, anak darah Pul Asu.
1: Gaya Nami,
0: oke deh. Makasih Ibu Hasna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menelpon berikutnya. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Penandung lirik Laguna.
0: Apa? Yes.
2: Senandung Laguna, Ces.
0: Salah-salah ini ya. Sudah tua salah-salah lagi.
2: Di mana lagi? Lupa.
0: Senandung lirik Laguna Perompet, Ces.
2: Oh, begitu.
0: Iya. Yeah.
2: Senandung lirik Laguna Perompet dan Tene.
0: Terus kenapa, Mi? Ulang.
2: Senandung lirik Laguna Perompet, Ces.
0: Sampai benar, cocok, Mi. Itu benar, Mi.
2: Sudah masuk yang di pau-pau itu.
0: Sudah, Mi.
2: Bombek itu karena siapa?
0: Masa ada Sirina Pace di siapa?
2: Bukan acara kelontar rombong dia yang menyiar.
0: Sudah minta nasa apa yang bilang tadi?
2: Tidak. Nah, semua yang dia siapa saya tulis.
0: Tulis,
2: tidak ada nama aku tercantum di situ.
0: Oh, berarti Anda tuli mungkin ya?
2: Tidak. Kalau dia sebut namanya orang toh, saya tulis.
0: Iya.
2: Terus, padahal nama gampang nadi ingat.
0: Kalau orang tidak mau ingat kenapa? Coba, masalah.
2: Diusahakan diingat.
0: Tidak mau.
2: Mau nimaga.
0: Tidak ada, Mami nak. Mau nimaga tidak ada.
2: Mau nimaga pertama kasih puji.
0: Kapan nak tahu? Kapan nak?
2: Kemarin.
0: Tidak deh. Merasanya.
2: Ada orang CBR kalau kita bercanda begini.
0: Siapa?
2: Kita bercanda sama Ibu Lina, Bunda Sophie, ada orang CBR.
0: Iya, Kak.
2: Biar Tommy di urusan.
0: Ada, Kak?
2: Ada.
0: Masa? Enggak deh, saya enggak merasa, Kak.
2: Enggak tahu, Kak.
0: Iya, Kak.
2: Tapi saya tidak peduli itu urusanmu.
0: Kayak kita hidup itu urusan masing-masing.
2: Iya. Ya, dari dulu saya Bunda Sophie suka bercanda.
0: Oh ya, sekira bombe ki.
2: Kenapa Denteni tadi sama ke saya benci? Tapi sama ke saya ingat.
0: Katanya bombe ki sama dia, ya.
2: Itu bisa. Sama ke saya bombe, sama ke saya ingat.
0: Dia itu tidak, susahnya. Itu dia susahnya juga dia tidak ingat. Kasihan deh lu.
2: tapi saya sibuk sendiri.
0: Dong, kamu sena deh, bertepuk sebelah tangan.
2: Pohon tomat dari tenya.
0: Ah, kenapa?
2: Mokap gantung diri di pohon tomat.
0: Tidak mati itu. Toge sekalian, kenapa? Tidak mati.
2: Toge.
0: Tidak mati itu.
2: Tidak terima gitu pensiun kan?
0: Tidak terima pensiun. Pensiunnya siapa? Pensiun tak atau pensiunnya siapa ini?
2: Susah sendirilah.
0: Ah, masa? Ada kah? Di mana ki? Di mana ki pensiun
2: di
0: kita?
2: Di hati kita dan
0: tehnya. Orang tua iya.
2: Eh, masih itu di peterang itu, jangan di peterang.
0: Eh, sudah, Mik. Sekiranya telepon ki Ibu Lina.
2: Nah, si Ibu udah menelpon HP ku.
0: Itu nak kasih ingat kita daripada nanti koro-koroan ki.
2: Kan, lagi dicas HP-nya.
0: Bilang kita lagi dicas Ibu Lina. Sudah, Mi?
2: Nah, saya tuh ingat, tidak lupa ingatan saya.
0: Siapa tahu lupa ingatan kita, nak koro-koroan
2: besok,
0: ki.
2: Besok malah kita lagi menyiar toh?
0: Nak tahu, nah.
2: Saya catat itu.
0: Kapan nih saya bilang ki? Nggak pernah nggak bilang ki?
2: Pernah ki hadir dalam mimpiku.
0: Kapan nari? Kapan nari itu?
2: Kita pernah hadir dalam mimpi ketika tahu saya bilang. Malam Sabtu, malam Minggu saya menyiar.
0: Oh begitu. Kita tanya sama Febri pasti. Oke.
2: Bisa, nah ini tidak bisa.
0: Bisa saja. Kenapa kah?
2: Kalau opa sudah tembus.
0: Opa belum, kodong dikurung bedeng.
2: Opa sekarang jadi anak darah.
0: Anak darah kalau-lau, salah ya.
2: Anak darah dipingit.
0: Au, kasihan deh.
2: Tidak bisa kemana-mana.
0: Ika wase, dede.
2: Tidak bisa pergi cinta satu mana.
0: Kodong. Kamasen ade.
2: Okay. Begitulah sekarang kadang opa.
0: Ika dong, kasiannya.
2: Tidak bisa pergi cari cinta satu malam.
0: Anu tak potong kaki tangan, kepala semuanya.
2: Dia sekarang jadi
0: apa?
2: Orang rumahan.
0: Alhamdulillah. Bagus lagi. Oke deh. Pertanyaannya. Pertanyaannya baju apa yang kita suka pakai kalau pergi ke pesta siang hari?
2: Tidak pernah kak pergi pesta siang hari saya rentet nih.
0: Bisa nih tuh.
2: Malam ti baru saya pergi pesta.
0: Terus baju apa itu yang dipakai kalau begitu?
2: Baju hitam.
0: Hitam orang meninggal dong.
2: Supaya bebas ke berkeliaran.
0: Berkeliaran kemana-mana, ke kuburan juga bisa ya maksudnya. Lagu.
2: Kalau pakai baju putih kelihatan kita.
0: Kalau baju putih tidak kelihatan ki, karena banyak teman tak kalau di kuburan pocong.
2: Penampakan.
0: Itulah. Kalau ngapa orang tua? Cepat ke. Kukana kukino. Kukino.
2: Ada tadi aku dengar Tiajak di pamaru.
0: Tunggu dulu. Janji mutaroi 2, teput tepuang Mardiana. Terus apa lagi nih? Ibahnya ini Banang Ejaya engka mogaro decengku talesu cinaku Mario Rio nalawa pasampo siri apalagi ini nanroi kak sese polo sumange apa kita bilang tadi?
2: Ada tadi kudengar dibaca itu Teaja di pemaru.
0: Teaja mana? Teaja ndak ada. Teaja di pemaru
2: dulu tadi kita baca itu
0: nggak ada tulis kita jadi,
2: yang kedua apa itu yang kedua tadi
0: baca dulu Kupinawang Riteanu Kelon Jiba Mapa Marue kita bilang tadi teh aja di ini tidak ada teh aja
2: maklumi saja lah toh salah sedikit nggak apa-apa
0: salah banyak jangan
2: salah jalan.
0: Salah jalan jangan diluruskan gitu ya.
2: Iya kan Detene.
0: Iya Pak, makasih
2: sampai
0: ya Pak.
2: Sampai jumpa besok nang.
0: Iya.
2: Jangan kemana-mana besok, tetap di Perompak.
0: Teja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Paces, Nandung Lirik Laguna Prom Paces. Silahkan 0811 409 250. Sahabat budaya mau bergabung boleh langsung bergabung di sore hari ini, 0811 409 250. Ya, mau ikutan dengan dua kelong gaya Nami, anak darah pulsa yang bingung. Mapamarue. Oke, 0811 409 250. Mana tadi ini ada? Saya lihat menelpon. Ada Pak Asis. Assalamualaikum Pak Asis. Ini Asis bukan ini ya. Asis Dengaso ini di goa dia. Bukan yang di Maros. Yang tadi itu Maros, ini goa. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bapak E? Lamanya tidak bergabung.
1: Kabar baik.
0: Iya, Bebe Ciki.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, tidak datang gimana nyanyi?
1: Nanti kita datang di
0: Apa kita bikin ya. Pale? Kenapa kita datang? Sibuk ya?
1: Apa lagi judulnya di ini aja? Senandung dia.
0: Ah? Senandung Sirina Paces. Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
1: Dengar ada cheese, jadi
0: ada cheese-nya memang. Dari lama noh.
1: Jadi kan aku tanya tuh ada asmani wali.
0: Iya, ada Cessna. Kenapa itu suara tak putus-putus? Di mana, Ki? Hah? Pak? Ay, anu, Ki. Jaringan terjelek, Ki, Bella.
1: Iya, kenapa, nih?
0: Iya.
1: Di mana, Kak Arifin?
0: Ah, kenapa?
1: Kak
0: Arifin.
1: Iya, di Pampang. Di Pampang ya ini.
0: Di Pampang kirimnya Pak Arifin.
1: Iya. Yeah.
0: Nah suruh ki jangan pergi ke Pak Arifin punya rumah supaya tidak konek gitu jaringan. Yang kira dekat sama Pak Arifin makanya hilang jaringan tak putus-putus Mister Deng. Ah, Pak.
2: Ya kenapa?
0: Iya deh deh deh deh deh. Kenapa ki? Kenapa kita dekat sama Pak Asis kita Pak Arifin?
2: Iya kebetulan Pak Asis itu.
0: Ah?
2: Nah, tengok-tengok ke rumah tau.
0: Oh, tengok-tengok Ki. Iya, orang tua iya dua orang. Sok muda lu. Kadang.
2: Sebentar ada di pergi.
0: Oh, ke mana?
2: Tolong.
0: Ai, deh orang tua belum malam Minggu orang tua, baru malam Sabtu.
2: Sibuk sendiri.
0: Entong dari kerjaan tuh begitu ya orang tua iya semua. Ah iya Pak. Hai ini hilang-hilang ya suara atau kalau Pak Arifin bagus sih suara. Nah
1: coba aja nanti sini sinyal di sini
0: saya
1: iya ya lagu tamu nak
0: lagu lagunya ikut Mickey gaya Nami atau
1: bang, bang, gaya.

Ini gaya nami sama Mapamarue. Oke, 0811 400 9250. Sebelum jam berapa, Mi? Oh iya, 16.47 ya. Kita putar dulu kelong deh. Ya, sahabat budaya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

0: Bang Ali di Malengkeri lagi monitor Kak Akende. Baiklah, 0811-400-9250. Assalamualaikum Pak Iqbal. Sirin apa C?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lirik lagu yang pro 4 tes.
0: Satu G-chess-nya Pak Iqbal. Oke deh, Pak Iqbal, kalau boleh tahu, kita sendiri kalau pergi ke acara nikahan siang pakai baju warna apa?
1: Baju batik lah.
0: Baju batik ya? Oke. Warna apa maksudnya?
1: Oh, warnanya warna biru.
0: Warna biru, oke. Baiklah kalau begitu, kelong apa yang mau kita dengar?
1: Kelong na Pulamina na Kelabu.
0: Apa?
1: Pulamina na Kelabu.
0: Ih, ini lagu daerah. Dari tadi saya sudah baca Mikelona.
1: Oh. Lagunya
0: apa yang tadi kita dengar? Talasakku. Hah?
1: Talasakku.
0: Talasakku. Tidak ada tadi ku baca Talasakku.
1: Api padi kurangnya.
0: Makanya dengar kita tadi. Kita dengar tadi itu lagu-lagu yang saya baca.
1: Enggak ku dengar lagi kodong karena baru ki. Gabung kodong ini. Kerja kita tadi kodong ini.
0: Kerja apa lah cangki. Kupinawang riteanu. Kelonji bawang. Minasangkuri lau. Kukana kukinu. Janji mutaroi dua. Tuh sih.
1: Iya. Jadi apa sih?
0: Kukana kukinu. Janji mutaroi dua. Tepu tepuang. Mardiana. Benang ejaya. Engkamu garo decengku. Mario Rio. Na non roi ko sese polori sumango yang mana? Nalama apa sampo siri? Ah, kenapa?
1: Kukana jancinu.
0: Kukana jancinu. Tidak ada kukana jancinu.
1: Kemarin kita tidak sedih.
0: Kukana kukinu. Janji mutaroi ya, dua.
1: Itu yang.
0: Kukana kukinu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya Pak Iqbal. Ya.
1: Ya sama-sama. Baik sini Kak, baik ke sini.
0: Dente nih.
1: Oh, Dente ini ya. Bro, Dente yang paling cantik di RRI Makassar.
0: Gaya naji. Oke lah, makasih ya Pak Iqbal. Iya, assalamualaikum. Baik, Pak Iqbal di Panaikang. Terima kasih banyak. Kita coba dengarkan dulu dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: Kabaran Aprombat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Bulo Japa, bambu berjalan, lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Goa yang berakar kuat di desa Jipang, kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7, Batara Goa Tia Tunia Wangang Ri Paralakena. Sang raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nazar tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat Pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya di mana saja berada. Kita di dunia wisata sore hari ini dan informasi dari dunia wisata akan saya hadirkan sesaat lagi.

0: sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
4: Kau yang paling setia.
5: Sebelum saya menghadirkan sebuah kalong dari Naif Sahabat Budaya, saya mau hadirkan dulu informasi untuk kita semua. Informasinya di sore hari ini kita ke Kabupaten Maros, tempatnya Pak Radin ya. Iya, okelah. Tempatnya juga Ibu Siti Nurbaya. Iya, dan Tene Bantimurung. Maros itu luas begitu. Oke, kita akan kemana Sahabat Budaya? Ke air terjun Pung Bunga. Ada ya air terjun Pung Bunga Sahabat Budaya? Ada deh Tene, dan tempatnya itu sangat bagus sekali kalau pergi ke sana. Oke, kita akan menyimak lebih jauh tentang air terjun Pung Bunga. Dan air terjun Pung Bunga ini terletak di Dusun Baru, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Dan pada daya tarik tempat ini itu memiliki keunikan tersendiri. Di mana uniknya, Dentene? Air terjun ini bertingkat dan dia memiliki ketinggian sekitar 20 hingga 30 meter dan mengalir ke kolam alami yang jernih dan menyegarkan. Dikelilingi hutan tropis yang masih asri, suasana sejuk dan udara sejuk ini menjadikannya tempat ideal untuk melepas penat, atau Sahabat Budaya bisa melepas penat di sana. Dan tentunya biasanya kita kalau ke sana atau ke tempat ini, Sahabat Budaya harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari Makassar. Dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 300 hingga 500 meter dari area parkir. Nah, meski jalurnya sedikit menantang, pemandangan indah dan udara segar di tempat ini itu bisa menyambut kita sepanjang perjalanan. Nah, dan di tempat ini Sahabat Budaya bisa berenang, bermain air, berfoto dengan latar air terjun yang eksotis. Dan air terjun Pung Bunga ini dilengkapi fasilitas dasar seperti area parkir, kamar mandi umum, musola, dan balai pertemuan. Tiket masuknya gratis, hanya dikenakan biaya parkir. Disarankan untuk datang saat musim kemarau agar air tetap jernih dan jalurnya tidak licin. Jangan lupa membawa bekal, mengenakan alas kaki yang nyaman, dan selalu menjaga kebersihan di tempat tersebut.

Memburuncing merupakan senjata tradisional sederhana yang terbuat dari bambu yang diasah hingga runcing. Digunakan secara luas oleh laskar rakyat dan para santri pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949. Terutama karena persenjataan modern sangat terbatas, dikutip di laman Wikipedia. Fokus penggunaannya termaksud Badan Keamanan Rakyat, Pasukan Hizbullah dan Sabilillah adalah sebuah kelompok yang memanfaatkan bambu runcing sebagai senjata awal dalam merebut senjata musuh dan membagikan semangat massa. Keberhasilan penggunaannya dipengaruhi oleh dimensi psikologis. Bambu runcing mampu menyerang tanpa suara, membuat musuh terkejut dan mengalami kesakitan sebelum akhirnya tumbang. Wikipedia menyebut bahwa atribut simbolis bambu runcing pun semakin kuat berkat peran tokoh ulama seperti Kiai Subsi dari Parakan, Temanggung yang dikenal dengan julukan Jenderal Bambu Runcing. Para kiai di Temanggung menguatkan senjata ini dengan doa sebagai bentuk motivasi spiritual ke para pejuang. Lambat laun, bambu runcing menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan rakyat Indonesia ditandai dengan pengabdian dalam bentuk monumen. Seperti Monumen Bambu Runcing di Surabaya, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini lahir dari semangat rakyat yang tak pernah menyerah.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Baik Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di dunia wisata sore hari ini. Saya menghadirkan kembali informasi untuk kita semua, kemana lagi berwisata. Ya pasti ada atraksi yang menarik untuk Sobat Budaya pergi ke tempat ini. Di mana itu Denten? Kita akan ke tempat wisata yang ada di Maros. Ini namanya tempat wisata Doli Bunga Eja. Di manakah itu? Kita akan coba cari tahu ya Sobat Budaya. Wisata ini adalah wisata yang kayaknya belum pernah pergi di. Oh ya. Ada yang sudah pernah pergi ke sana dan Sobat Budaya. Pak Asis sudah pernah ke tempat ini Pak Asis atau siapa yang sudah pernah pergi ke sini? Ibu siapa lagi? Ibu Pak Radin ya. Oke, Pak Radin sudah pernah ke sini Pak Radin. Namanya Pesona Wisata Doli Bunga Eja ya. Ini tempat wisata baru di Kabupaten Maros. Belum pernah Dentennya. Ai. Kalau tidak pernah berarti nanti siapa yang pernah ke sana ya lebih dong ya pendatang dari yang datang maksudnya dari daerah Makassar atau daerah lain ke sana. Nah, orang Maros belum pernah ke sana begitu ya. Oke, kita coba cari tahu dulu wisata Doli di Desa Bunga Eja. Tempat ini Sahabat Budaya berada di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang tren di kalangan muda-mudi. Tempat ini belakangan viral di media sosial khususnya di TikTok, dan wisata Doli ini merupakan tempat wisata baru yang dibangun pada tahun 2019 silam. Berapa tahun nih Dentennya? 6-7 tahun ya? 7 tahun ya? Oke, 7 tahun kayaknya. 2006-19-20. 7 tahun, oke, baiklah. Karena keindahannya, tempat ini pun seketika menarik banyak pengunjung bahkan sebelum diresmikan. Baru pada tahun 2020, tempat ini itu kemudian diresmikan oleh Bupati Maros Haidir Syam, yang juga tempat ini juga apa ya dibilang sangat indah begitu. Penasaran. Kenapa indah? Karena dia punya pesona alam yang sangat bagus, dan wisata Doli Bunga Eja ini merupakan salah satu tempat wisata alam yang berada di Kabupaten Maros, dan tempatnya Sahabat Budaya bisa menikmati segarnya air kolam yang bersumber dari Pegunungan Kars. Tidak hanya itu, keindahan Pegunungan Kars ini dipadukan hamparan persawahan yang hijau mampu memikat mata siapapun yang berkunjung. Keindahan inilah yang menarik banyak pengunjung khususnya anak-anak muda di berbagai daerah untuk datang ke tempat ini. Saban hari anak-anak muda yang berfoto dan bisa juga membuat konten di tempat wisata ini. Pengelola menyediakan berbagai spot menarik agar Sahabat Budaya atau pengunjung bisa menikmati area persawahan yang luas. Terdapat jembatan-jembatan kecil yang terbuat dari papan kayu yang digunakan untuk berjalan di tengah sawah. Dan selain kolam dan area persawahan, di tempat ini juga disediakan kolam ikan bagi pengunjung yang gemar memancing. Juga bisa menelusuri gua kars di dalam gunung yang berdiri kokoh di sekitar area.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.
3: Kita ke informasi berikutnya, sahabat budaya. Bicara tentang fasilitas tempat wisata di Doli. Nah, sahabat budaya, kalau pergi ke sini atau ke tempat ini, sahabat budaya tidak usah khawatir, karena wisata Doli ini punya fasilitas yang menyajikan berbagai kemudahan atau menyajikan berbagai kemudahan untuk pengunjung, seperti area parkir, kamar mandi umum, dan musola. Bila perut terasa keroncongan begitu, tersedia warung-warung makan untuk mengisi perut yang kosong. Dan selain itu, tempat ini juga sahabat budaya dapat bisa membeli souvenir khas Maros. Nah, area kolam renang dilengkapi dengan berbagai seluncuran, baik itu untuk dewasa maupun anak-anak. Ada juga tempat penyewaan ban yang bisa dimanfaatkan, dan di sisi kolam terdapat banyak gazebo-gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai bersama keluarga. Dan untuk itu, sahabat budaya, untuk masuk ke tempat wisata Doli Maros ini, sahabat budaya perlu merogoh kocek dalam-dalam dengan membayar biaya tiket masuk sebesar Rp7.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Harga ini berlaku pada hari Senin hingga Jumat. Adapun waktu weekend, biaya dikenakan sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak.

Mbak Jimmy Saribata malam berikut di mana saja berada, saya akan hadirkan lagu bernuansa islami untuk kita semua di kebersamaan sore hari ini, dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sebentar jatuh pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu gelong dari Opik dengan Rumput Bertasbih.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti risalah maghrib. Dan hari ini risalah maghrib akan bersama atau akan kita ditemani oleh Ustaz Bambang Sampurna dengan topik derajat orang-orang ihsan. Baik, kita dengarkan lagu bernuansa islami berikut ini.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Tapi terkadang fenomena yang terjadi di masyarakat, banyak anak, bukan anak-anak ya, tapi banyak anak yang ketika sukses, terkadang dia angkuh kepada kedua orang tuanya. Terkadang dia durhaka kepada kedua orang tuanya dan tidak berlaku lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Padahal ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita, jangankan mau berkata-kata kasar kepada orang tua kita, jangankan mau memukul orang tua kita, menyakiti hatinya, mengatakan saja ah atau ceh kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang kedua besar setelah syirku billah adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kita bisa sukses gara-gara orang tua kita. Biasa saya gambarkan, yang temukan air zam-zam itu adalah Nabi Ismail. Tapi yang berusaha dapat air, yang bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah, itu adalah Siti Hajar, orang tuanya. Artinya apa? Kesuksesan kita sebagai anak itu cuma 30% usaha kita, 70% adalah doa orang tua kita. Maka seharusnya lah, sejogjanya lah, kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Oke, coy.

0: الندم لك والمخ لا
1: رومبات مكسر سوارة مدايا سلويسي سلطان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبحك بسم الله الرحمن الرحيم وبحيبته بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، para pendengar RRI yang budiman, suatu ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba mendadak kedatangan tamu yang bersih, memakai pakaian yang putih, tidak tampak jejak-jejak perjalanan atau seperti seorang musafir. Lalu kemudian orang itu tiba-tiba duduk di depan Nabi, kemudian menanyakan perihal tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, serta hari kiamat. Singkat cerita, sepergi peninggal orang itu, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa yang datang itu?" Lalu kemudian para sahabat-sahabat menjawab, "Sesungguhnya cuma Allah dan Rasul-Nya yang tahu. Ketahuilah kalian bahwa orang yang barusan tadi datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajar kepada kalian tentang agama yang kalian anut, yaitu agama Islam." Nah, ini adalah kisah riwayat yang sangat populer, dan kalau dalam hadis ini disebut dengan hadis Jibril, dan tercatat juga di kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam An-Nawawi. Hadis ini dinilai banyak ulama-ulama sebagai hadis yang mencakup keseluruhan pembahasan tentang agama Islam. Melalui hadis ini kita bisa melihat bahwa Islam terkait dengan ritual ibadah yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim. Sedangkan iman itu adalah hal-hal yang mesti dipahamkan dan diyakini bagi setiap muslim. Para pendengar RRI yang budiman, pada kesempatan ini kami akan membahas bagian tentang ihsan, yaitu yang terkait dengan pengamalan ibadah dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu menurut dari jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah hendaklah engkau ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, sebab meskipun engkau tidak melihatnya, dia atau Allah itu melihatmu. Para pendengar yang budiman, banyak ulama-ulama menjelaskan apa itu ihsan dan seperti apa pembahasan terkait dengan ihsan itu. Salah satunya, ihsan itu difahami sebagai suatu derajat dalam ibadah yang sulit dicapai untuk kalangan awam, namun belum tentu ia tidak bisa diupayakan dan dilatih. Syekh Ahmad Al-Fashani mengulas perihal ihsan ini dalam karya beliau, yaitu Al-Majalisus Saniyah, syarah dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mencatat bahwa seorang hamba dalam ibadahnya itu terdiri dari tiga macam. Pertama adalah orang yang melakukan ibadah semata-mata menggugurkan kewajiban. Namun hal itu mesti dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui syarat dan rukun ibadah yang dilakukan. Seperti halnya mengetahui tata cara berwudu, seperti apa itu puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua adalah derajat mukasyafah, bahwa seseorang itu merasakan hingga seolah-olah melihat dan memperhatikan oleh Allah. Derajat ini seperti yang dirasakan oleh Nabi ketika beliau dalam sholatnya. Sebagaimana ada hadis yang menyatakan, dan dijadikan sholat itu sebagai kebahagiaan atau pelipur laranya Nabi. Sedangkan yang ketiga adalah ibadah dengan merasakan ibadahnya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat ini adalah derajat yang disebut dengan derajat muraqabah, yaitu perasaan senantiasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Nah, jika mukasyafah adalah rasa mampu melihatnya, dan jika tak mampu, maka seorang mukmin itu mesti senantiasa merasa muraqabah, harus senantiasa merasa diperhatikan dan di dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mungkin tidak mampu mencapai derajat ru'yatullah atau melihat Allah, namun ia bisa selalu berusaha untuk mendekatkan diri dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena imannya meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha mengawasi. Nah, keseluruhan derajat atau maqam yang kami sebutkan tadi adalah bentuk ihsan. Nah, untuk menempuh ihsan dalam ibadah, tentunya terlebih dahulu kita dapat dengan memulai memahami pengamalan syarat dan rukun ibadah itu. Nah, tata cara ibadah atau syariat sekurang-kurangnya untuk hal yang esensial atau ilmul hal perlu dicermati, sehingga dapat dipahami bahwa dalam menempuh dan menjalankan ihsan itu, langkah yang bisa dimulai adalah langkah dengan mempelajari syariat-syariat Islam, utamanya yang terkait kebutuhan sehari-hari. Sedangkan derajat muraqabah dan mukasyafah tentunya mesti senantiasa terus dilatih ya, secara kontinu, salah satunya melalui pembelajaran dan pengamalan-pengamalan dalam dunia tasawuf gitu. Karena kedua derajat itu dimiliki oleh kalangan khawas. Nah, sehingga kita semua yang awam perlu tetap belajar dan rendah hati. Dan tentu saja dalam meniti proses-proses itu dibutuhkan kesabaran. Semoga usaha dan kesabaran itu yang dicatat oleh Allah sebagai amal dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

masih menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami sahabat budaya di mana saja berada. Dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sebentar apresiasi budaya lokal.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Kabarana Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya kuliner khas Jawa Barat berupa parutan singkong diisi dengan oncom yang kemudian digoreng hingga berwarna kuning. Comro sudah terdaftar pada buku makanan tradisional Indonesia. Aneka kue tradisional terbitan Balai Pustaka tahun 1995. Makanan ini dibuat karena bahan dasar yang melimpah, yaitu singkong dan juga oncom. Oncom sendiri merupakan fermentasi dari ampas tahu atau bungkil, kacang, dan jamur Neurospora, jamur oncom.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini seperti biasa di acara apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu Bapak Syahrudin Hajja SPDI SM MBA. Beliau adalah guru SMP SMA Ki Hajar Dewantara Makassar, Chairman Hameta Corporation Indonesia. Dan hari ini kita akan bicara tentang pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syahrudin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Iya, Pak, nanti kita akan bicara tentang pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sesaat lagi ya, Pak ya. Kita akan kembali, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah kita bersama Pak Syahrudin Hajja SPDI SMBA. Beliau adalah guru SMP SMA Ki Hajar Dewantara Makassar, Chairman Hameta Corporation Indonesia. Kita bicara pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik, Pak, kembali kita di malam hari ini. Pak Syahrudin, kalau bicara tentang teknologi, pastinya kita mau tahu dulu apa sih itu teknologi digital. Mungkin silakan dijelaskan, Pak.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini tentu sebuah topik yang sangat menarik ya, yeah, kita bincangkan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Sebab hari ini, detik ini kita berada pada zaman teknologi,
1: yeah,
2: yang mau tidak mau sebenarnya tidak bisa dihindari.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kalau saya berikan perumpamaan sedikit ya, kalau yeah, teknologi itu adalah alat yang diciptakan untuk membantu aktivitas manusia secara efektif dan efisien. Itu sederhananya. Gitu. Tapi yang harus digarisbawahi di sini membantu.
1: Iya. Yeah. Okay.
2: Bukan menggantikan. Realitasnya hari ini itu kadang-kadang dilihat bahwa teknologi lahir, ada, eksis, tapi seakan-akan menggantikan aktivitas manusia. Menurut saya yang lebih bijaksana adalah kita posisikan teknologi itu tetap membantu, kita bukan menggantikan.
1: Bukan menggantikan.
2: Itu mungkin sekedar pengantar tentang teknologi. Lalu kemudian tentang teknologi digital.
1: Iya.
2: Karena kok bicara tentang teknologi kan ada dua, ada analog, ada digital kan.
1: Betul.
2: Nah, contoh misalnya tahun 80-an misalnya, malah tahun 2000-an itu kita bisa di kampus mesti menggunakan mesin tik.
1: Betul.
2: Yang ribut-ribut.
1: Masih saya masih dapat itu, Pak. Iya.
2: Nah, itu pertanyaannya apakah itu masuk teknologi atau bukan gitu kan. Nah, kalau kita melihat definisinya kan alat yang diciptakan untuk membantu berarti masuk teknologi. Tapi dia masih analog. Bukan digital. Yang digital misalnya laptop, sekarang sudah proyektor, kemudian gawai smartphone misalnya kan.
1: Iya, betul.
2: Nah, tapi bicara tentang pendidikan mungkin ya. Ya, bukan hanya sekadar menggunakan laptop, kemudian proyektor, kemudian alat-alat yang lainnya untuk membantu pembelajaran, tapi yang paling penting pemanfaatannya. Bagaimana memanfaatkan teknologi digital itu untuk misalnya mempersiapkan, mendesain persiapan-persiapan materi atau desain-desain pembelajaran. Itu mungkin yang poinnya gitu.
1: Baik. Berikutnya lagi, Pak. Platform atau aplikasi digital apa saja seperti mungkin learning management system atau media interaktif atau AI yang paling sering Bapak gunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan apa pertimbangan utamanya Bapak menggunakan aplikasi tersebut?
2: Bu. Sebenarnya tuh menggunakan beberapa aplikasi itu sebenarnya kita sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan niche-nya kita gitu. Misalnya nih kalau kita mau membagikan materi atau mengumpulkan tugas, tentu kita misalnya kalau saya masih pilih misalnya Google Classroom. Nah, itu artinya pembagian-pembagiannya gitu. Kemudian misalnya kalau kita ingin menganalisis hasil belajar, misalnya mengevaluasi hasil belajar, biasa kita menggunakan Google Form, dibuat itu untuk itu. Kemudian misalnya membuat materi yang lebih interaktif, menarik, misalnya kita menggunakan Canva Education. Ini kan sekarang memudahkan kita ya, karena Canva misalnya itu sudah tersedia template yang siap dipakai gitu kan.
1: Betul, Pak.
2: Terus misalnya ada, kalau kita memberikan siswa misalnya visual konsep kan bisa kita ada YouTube. Sering digunakan sekarang itu memberikan visual kan. Terus misalnya ada ChatGPT yang sering sekali yang paling terkenal gitu kan.
1: Gemini.
2: Kemudian ada juga Microsoft Copilot itu bisa sebenarnya membantu guru untuk menyusun RPP misalnya kan, kemudian membuat soal, itu sebenarnya bisa membantu. Kemudian bisa juga mereka misalnya asesmen formatif yang menyenangkan untuk siswa, bisa menggunakan kuisis. Ada juga Kahoot dan lain sebagainya, itu sangat-sangat banyak macamnya, ragam yang bisa digunakan sebenarnya hari ini untuk aplikasi. Kalau saya itu masih sesuai dengan kebutuhan apa.
1: Apa yang biasa-biasa Bapak gunakan?
2: Itu tadi, ya mulai dari Google Classroom-nya, kemudian Google Form yang dibuat untuk evaluasi dan analisis data belajar gitu. Kemudian Canva ya, paling banyak Canva.
1: Canva paling banyak. Kenapa Pak lebih memilih banyak Canva gitu yang digunakan?
2: Pertama, mungkin ini ada versi free, gratis. Meskipun ada pro-nya sebenarnya Bu, ada pro-nya tapi kan lebih banyak.
1: Gratisnya.
2: Ada yang gratisnya juga. Yang kedua, yang gratisnya pun itu tidak kalah bagus misalnya template-nya yang sudah ini. Jadi memudahkanlah guru-guru untuk membuat apakah flyer atau materi-materi presentasi misalnya. Itu kan ada versi PPT-nya misalnya. Jadi kalau dulu misalnya kita mendesain misalnya di PPT itu membutuhkan satu malam misalnya cari ide gitu kan. Seperti apa desainnya gitu kan. Hari ini kan ada template-nya, sisa diisi. Malah ada yang ChatGPT sudah bisa membuatkan kita. Tapi lagi-lagi kembali bahwa kita harus posisikan teknologi itu untuk membantu kita. Jangan menggantikan aktivitas posisi kita. Nah, itu yang mengerikan sebenarnya itu kalau menggantikan gitu. Harus bijaksana sebenarnya.
1: Gitu ya, Pak.
2: Itu
1: ya.
2: Mungkin itu pertimbangannya.
1: Baik, Pak, bagaimana proses Bapak mengintegrasikan perangkat digital ini atau yang Bapak gunakan ke dalam perencanaan pembelajaran agar selaras dengan pencapaian pembelajaran di sekolah tak? Silakan, Pak.
2: Baik, kalau menurut saya ya, yang kita sering gunakan itu ada istilah dengan backward design. Backward design itu langkahnya yang pertama tentu kita harus menentukan misalnya apa capaian pembelajarannya. Terus yang kedua misalnya kita menentukan indikator keberhasilan. Kemudian ketiga baru kita menentukan atau memilih strategi belajar apa gitu. Terus terakhir baru kita menentukan aplikasi apa yang cocok dan tepat. Jadi bukan aplikasinya dulu. Tapi kita dulu apa mau dicapai dulu. Kemudian kita membuat indikator keberhasilan. Kemudian membuat strategi pembelajaran apa gitu. Lalu kita memilih aplikasi apa kira-kira yang tepat untuk digunakan.
1: Mata pelajaran apa biasa Bapak menggunakan ini?
2: Saya biasa mengajarkan informatika. Biasa mengajarkan bahasa Inggris.
1: Kalau informatika apa Pak yang biasa, mungkin apa yang Bapak masukkan biasa ya, itu ya?
2: Ya mungkin dasar-dasar ya, misalnya kalau anak-anak kita pengenalan misalnya hardware, kemudian software dan lain sebagainya, perangkat-perangkat lainnya. Tapi yang jelasnya intinya kita mau menjadikan teknologi digital itu bagaimana bisa menarik ya pembelajarannya, sehingga anak-anak itu tidak bosan ya, atau pembelajarannya tidak boring. Itu yang sebenarnya yang kita inginkan sebenarnya, pemanfaatan dari digitalisasi pembelajaran itu.
1: Baiklah. Dah, berikutnya Pak, mungkin bagaimana teknologi digital membantu Bapak dalam memfasilitasi kebutuhan dan gaya belajar siswa di kelas? Tadi Bapak bilang boring alias bosan ya. Silakan Pak.
2: Baik. Nah tentu sebuah tantangan sebenarnya juga ya, mengajar itu sebenarnya tidak mudah. Ya betul-betul kesabaran yang luar biasa, karena metode dan gaya belajar, style belajarnya anak-anak itu berbeda-beda Bu. Coba bayangkan dalam sekelas itu misalnya yang kelas gemuk misalnya sampai hampir 40-an, bagaimana kira-kira style-stylenya guru bisa mempeta-petakan gitu kan. Gaya belajarnya gimana, apakah dia misalnya visual, kemudian apakah dia audio, apakah dia suka misalnya dia membaca, diskusi dan lain sebagainya. Itu kan guru harus memperhatikan di situ. Nah tetapi sebenarnya karena adanya aplikasi teknologi digitalisasi dalam pembelajaran itu sebenarnya memudahkan kita sebagai guru untuk bagaimana kemudian mengakomodasi semua ragam-ragam atau style
1: siswa itu ya,
2: siswa,
1: gitu ya.
2: Iya, Bu. Contoh misalnya ya.
1: Iya.
2: Ya, misalnya kita misalnya kalau materi sejarah misalnya.
1: Iya.
2: Nah, itu sebagai contoh. Itu kan guru bisa membuat misalnya video dokumenter.
1: Iya.
2: Ya, bisa podcast. Malah sekarang kan ada istilah virtual museum ya. Artinya kita sudah bisa melihat dia isinya tentang sejarah apa tanpa harus kita di tempat situ.
1: Iya.
2: Ya, kemudian ada membuat timeline misalnya yang lebih interaktif tentang sejarah itu. Itu mungkin salah satu solusi ya. Teknologi itu bisa membantu sebenarnya bagaimana gaya belajar anak-anak itu bisa juga terpenuhi dengan pemanfaatan teknologi digital.
1: Oke. Baik, kembali lagi Pak. Kalau bicara tentang sejauh mana penggunaan media digital mampu meningkatkan motivasi, fokus, dan partisipasi aktif siswa SMP atau SMA yang Bapak ajarkan di sekolah tak ini selama proses belajar, silakan Pak.
2: Misalnya saya di SMP atau SMA Ki Hajar Dewantara Makassar ya, kita sudah terapkan sebenarnya bagaimana media itu bukan hanya sekedar kita manfaatkan, tapi harusnya dia bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa. Karena kalau kurang keterlibatan siswa dalam pemanfaatan digitalisasi itu, pasti motivasinya juga tidak memberikan dampak yang signifikan. Tapi menurut saya ya, tetap ada motivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa. Tapi ada persyaratnya. Kalau menurut saya itu, bahwa yang meningkatkan motivasi siswa itu sebenarnya bukan teknologinya. Ya, tetapi bagaimana aktivitas belajar yang dirancang dengan teknologi. Ya, jadi teknologi itu sebenarnya biasa aja. Tapi kalau dimanfaatkan itu bagaimana mendesain misalnya pembelajaran yang menarik, nah itu bisa meningkatkan motivasi siswa. Itu. Ya, misalnya Bu ya.
1: Contoh Pak.
2: Kalau misalnya kita siswa belajar tentang ekonomi. Siswa itu sebenarnya bisa diminta untuk membuat konten mempromosikan UMKM lokal di IG-nya, gitu, kemudian di TikTok-nya atau sosial medianya lah. Karena siswa itu lebih termotivasi jika terlibat langsung untuk melakukan ya macam proyek-proyek begitu dibandingkan mengerjakan soal-soal di buku.
1: Maksudnya jadi, dia mau lebih langsung begitu terjun Pak ya, ke lapangan.
2: Betul. Nah, keterlibatannya itu siswa itu dia itu yang meningkatkan motivasinya sebenarnya. Jadi memang benar bahwa teknologi digital itu mampu meningkatkan motivasi belajar siswa sebenarnya. Demikian Bu.
1: Iya. Kalau boleh tahu, biasanya mereka harus terjun ke lapangan kalau UMKM Bama ada festival atau apa, mereka pergi liput, maksudnya video-video gitu untuk konten digital yang dibikin Pak.
2: Ya, saya kira kalau misalnya di sekolah KAPI itu memang kita tidak monoton ya. Semacam selalu di indoor ya, tapi kita mencoba untuk kelas outdoor gitu, mencari pengalaman baru, suasana baru gitu. Artinya tidak monoton gitu. Jadi ini yang mungkin sebuah inovasi juga yang kami lakukan di sekolah Ki Hajar Dewantara Makassar itu baik SMP-nya maupun SMA-nya. Jadi dia tidak bisa ketinggalan dari sisi teknologinya juga, tetapi dia mampu melihat sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, jadi menarik sebenarnya dia bisa bukan hanya sekadar membuat proyeknya sendiri, tapi ada efeknya lah untuk membantu misalnya UMKM gitu, untuk mempromosikan produk-produknya, meskipun ini masih istilahnya belum profesional lah, karena siswa-siswa yang mengerjakan misalnya video-videonya atau promosinya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita perlu apresiasi. Kita perlu apresiasi jika misalnya itu bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah.
1: Alhamdulillah. Baiklah, berikutnya Pak, kalau boleh tahu juga yang metode pembelajaran berbasis digital apa? Mungkin misalnya tadi kuis interaktif atau pembelajaran berbasis proyek yang Bapak sempat bilang, atau menurut Bapak paling efektif yang diterapkan pada tingkat SMP SMA itu apa Pak? Yang tadi sempat UMKM. Ada lagi mungkin Pak yang lainnya?
2: Ya, kalau saya itu ada yang sering dilakukan itu misalnya ada tiga metode yang digital yeah. ini. Kalau yeah. saya yang pertama itu ada disebut dengan project based learning. Yeah. Itu siswa itu harus menghasilkan karya nyata.
1: Contohnya ya, apa?
2: Misalnya yeah. membuat video kampanye lingkungan.
1: Oh, yeah.
2: Nah harusnya hari ini itu digencarkan untuk siswa karena itu sangat selaras dengan bagaimana pemerintah wali kota Makassar kan sekarang yeah, yeah. bagaimana sangat apa namanya mengkampanyekan, mensosialisasikan bagaimana memilah
1: sampah,
2: anak,
1: yeah.
2: sampah,
1: organik maupun non organik,
2: organik yeah. non organik dan sebagainya. Jadi ini sangat relevan dan sangat up to date dilakukan untuk guru-guru misalnya melakukan pembelajaran digitalisasi ini ke siswa-siswa kita. Itu yang dikenal dengan project based learning. Artinya ada karya nyata.
1: Ya, jadi tampilannya itu kayak sampah-sampahnya mungkin gitu Pak ya, bikin video ya, ya gitu ya.
2: Video edukasi Bu.
1: Iya betul.
2: Misalnya ini yang organik, ini.
1: Warna hijau mungkin ya. Atau non-organik warna kuning betul. Atau warna putih mungkin begitu Pak ya maksudnya. Nah,
2: disitulah mungkin muncul kreativitas siswa gitu. Meskipun misalnya kalau misalnya dari lingkungan hidup kalau saya tidak salah misalnya ada warna-warna khusus ya.
1: Iya,
2: kalau lingkungan tapi misalnya kalau siswa itu biarkan mereka berkreativitas. Yang penting dia mampu untuk menjelas. Yeah. Ada efeknya, bukan hanya efek ide.
1: Iya.
2: Tapi ada efeknya bagaimana mengenal pemilahan sampah dirinya sendiri.
1: Iya, iya.
2: Iya. Ya, karena yang paling penting ini adalah siswa juga yang harus mengenal itu. Kalau boleh dikata sampahnya siswa itu banyak juga sebenarnya.
1: Iya betul. Paling kalau jajan Pak ya. Iya. Aduh. Iya okay. ya. Jadi itu salah satunya Pak ya.
2: Kalau saya itu salah satunya.
1: Iya. Ya. Ada lagi mungkin Pak?
2: Ya mungkin yang kedua ada disebut dengan flipper apa namanya flip classroom. Itu biasanya siswa itu belajar di rumah lewat video gitu kan. Kemudian besoknya baru diskusikan di kelas. Jadi itu kan efektif sebenarnya. Jadi menggunakan teknologi digital itu untuk belajar, kemudian tapi di sekolah itu dia bisa berdiskusi, bertemu langsung, bertukar pikiran dengan teman-temannya secara real gitu di kelas. Itu mungkin yang kedua, itu yang disebut dengan flip classroom.
1: Iya. Yang berikutnya Pak. Iya.
2: Kemudian ada mungkin gamifikasi ya, belajar itu dibuat seperti permainan ya. Misalnya menggunakan tadi Quizizz gitu kan. Misalnya ada aplikasi Kahoot. Itu kan sebenarnya metode ini bisa terbukti untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang jelasnya intinya itu siswa harus terlibat.
1: Begitu ya. Setiap melakukan pembelajaran. Baiklah. Baik Pak Saharudin, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke perbincangan kita malam hari ini.
2: Siap.
1: Kita dengarkan kembali kelong berikut.

0: bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, sahabat budaya, dan kali ini kita masih bicara terkait dengan pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Baik, Pak Syahrudin, kembali lagi. Nah, bagaimana strategi Bapak menjaga agar penggunaan gawai atau laptop di kelas ini tetap terfokus pada materi dan tidak menjadi distraksi atau kebosanan bagi siswa? Silakan, Pak.
3: Yeah. Oke. Okay. Sebenarnya menghindari ya, itu ya bisa dihindari apapun sebenarnya kalau digitalisasi. Bagaimana bisa kita ada inovasi? Gitu. Nah, kalau menurut saya bahwa kita mesti punya konsep namanya digital management system.
2: Oke.
3: Okay. Ya, untuk menghindari distraksi ya. Kita mesti guru itu membuat berapa aturan-aturan yang mesti disepakati antara guru dengan mahasiswa di kelas pada saat kita menggunakan gawai misalnya atau handphone. Pertama mungkin gadgetnya itu, itu nanti bisa dibuka ketika ada instruksi dari guru. Nah itu yang perlu disepakati dulu. Jadi nggak boleh misalnya langsung kita menggunakan begitu aja gitu, karena kita tahu lah bahwa gawai hari ini atau ponsel itu kan sebenarnya boleh dikatakan kecanduan kita. Bukan hanya anak sekolah, kita saja orang dewasa.
2: Orang dewasa juga.
3: Melek matanya, HP kemana?
2: Iya betul.
3: Bukan istrinya lah cari.
2: Tapi kemana ya?
3: HPku dulu mana?
2: Iya
3: gitu
2: betul.
3: Itu kenapa demikian? Karena kita harus paham juga bahwa dulu kan sebelum smartphone itu, itu kan fungsinya namanya telepon cuma satu, komunikasi, dua arah. Kemudian berkembang sudah bisa SMS-an.
2: Betul.
3: Ya, kan? Terus muncul namanya smartphone ini selesai. Di sebuah barang kecil ini ada semua di situ. Uangnya ada di situ gitu. Televisinya ada di dalam. Radionya ada di dalam.
2: Betul.
3: Gitu. Jadi keinginan untuk selalu menyentuh barang kecil ini selalu ada karena memang istilahnya all things ada di sini. Segala sesuatunya sudah ada di dalam sini. Ya, jadi itu sebenarnya gitu. Tapi harus tadi istilahnya digital management systemnya di kelas itu harus ada. Pertama tadi itu yang saya sudah sampaikan bahwa gadgetnya nanti itu atau HP-nya nanti dibuka pada saat ada instruksi dari guru. Terus yang kedua misalnya aktivitas yang dibuat siswa itu harus sesingkat-singkatnya, tidak boleh terlalu lama. Ya, kalau saya menurut saya paling tidak 10 sampai 15 menit lah. Artinya menggunakan gawainya itu untuk mengerjakan sesuatu misalnya di kelas. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama biasanya mungkin sudah selesai tapi bilang belum.
2: Iya, iya.
3: Mau mengakses mungkin yang lain ya, medsosnya dan lain sebagainya. Jadi mesti ada kesepakatan-kesepakatan. Terus yang ketiga, siswa itu bagusnya bekerja kelompok. Ya, kalau bekerja kelompok ini kan sebenarnya ada terjalin komunikasi, ada diskusi. Jadi bukan hanya 100% itu apa fokusnya di gawai di tangannya itu. Tapi ada interaksi di sekelilingnya gitu. Sehingga tidak terfokus ke situ. Akhirnya dia juga bisa berpikir bahwa diskusi dengan teman, bukan hanya untuk fokus mau buka-buka dulu. IG deh gitu, TikToknya dan lain sebagainya kalau gitu. Terus seterusnya itu ya guru harus ada monitoring. Ya paling tidak misalnya kerja kelompoknya anak-anak, kita keliling-keliling gitu, melihat yang namanya anak-anak itu tetap harus diawasi. Dan anak-anak juga sebenarnya suka diawasi sebenarnya.
2: Ya
3: tapi yang tidak disuka itu intimidasi. Kalau dia kita awasi dengan dia dalam hal positif, itu sebenarnya dia senang sebenarnya di sekolah. Terus guru apa namanya, selanjutnya hasil pekerjaannya itu pada saat menggunakan gawai mestinya dia harus langsung presentasikan. Jadi dia tidak ada jeda begitu, tidak ada kesempatan. Tidak ada dia punya chance di situ untuk bagaimana dia bisa belok-belok di dalam aplikasinya misalnya. Mungkin itu dari sisi bagaimana menghindari distraksi penggunaan gadget misalnya di kelas.
2: Nah, kan dalam proses belajar mengajar apalagi metode teknologi digital, Pak, pasti ada tantangannya. Nah, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi saat Bapak menerapkan pembelajaran teknologi digital ini kepada siswa di sekolah Atta? Silakan, Pak.
3: Kalau menurut saya ya, bukan lagi teknologinya yang menjadi tantangan besar. Tetapi apa yang disebut dengan kesenjangan literasi digital. Ya, artinya guru-guru itu maupun siswa itu boleh dikata bahwa hampir seluruh sudah bisa dan mampu menggunakan dan memanfaatkan aplikasi. Tetapi yang masalahnya adalah belum mampu untuk memberikan evaluasi informasi secara kritis. Nah, contohnya misalnya pemanfaatan AI, kecerdasan buatan itu
2: intelektual.
3: Terkadang menggunakan dengan tidak bertanggung jawab misalnya. Itu kan butuh literasi tuh, Bu. Jadi kalau saya memang sangat butuh namanya literasi digital hari ini, Bu. Baik guru maupun siswa. Agar misalnya betul-betul bisa kita manfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dengan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Misalnya menghindari plagiat apa gitu tanpa mencantumkan sumber, tidak menghargai misalnya karya orang lain ya. Diambil-ambil aja begitu. Di copy-copy aja. Sebenarnya itu butuh literasi bahwa tidak boleh. Tidak bisa, mesti kita menghargai karya orang lain. Itu, Bu.
2: Pak ya. Yang perlu diketahui. Nah, berikutnya, Pak, boleh ditahu bagaimana cara Bapak menjembatani kesenjangan bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses perangkat atau internet tawa di rumahnya. Biasa kan ada PR ya diberikan atau tugas ya, Pak ya. Boleh, silakan, Pak.
3: Baik. Prinsipnya begini, sistem teknologi digitalisasi itu mesti konsepnya berkeadilan. Ya, artinya dia tidak boleh misalnya ada peserta didik itu istilahnya tertinggal karena pada persoalan akses, pada persoalan fasilitas, mungkin karena keterbatasan perangkatnya misalnya. Maka mesti kita sebagai guru misalnya mencari solusi. Harus solutif ya. Yang pertama misalnya bagaimana pembelajaran kelompok. Misalnya kita ada 10 dalam satu kelompok, mungkin ada 1-2 orang itu. Misalnya kotanya tidak cukup, kodong. Tapi kalau kelompoknya bisa misalnya temannya sampingnya kayak dipakai gitu, atau boleh sharing ya, ada kota berapa kota tak di situ bisa dibagi-bagi.
2: Hotspot gitu ya, Pak ya. Hotspot ya.
3: Jadi mesti kita modifikasi bentuknya ya kerja kelompok. supaya yang tidak memadai misalnya itu bolehlah berbagi dengan teman-temannya atau boleh alatnya temannya itulah yang dipakai untuk sementara. Yang jelasnya tidak boleh ada yang tertinggal karena keterbatasan itu solusi yang pertama. Terus yang kedua, misalnya LMS itu learning management systemnya itu mesti memang bagaimana didesain ada sistem offline-nya. Jadi materi itu bisa diunduh, bisa di-download meskipun tidak online. Nah itu mungkin solusi bagi misalnya sekolah yang sudah memanfaatkan LMS itu, ya learning management system sudah canggih sebenarnya, tapi ya perlu dipikirkan apakah misalnya bisa diakses dengan offline. Karena jangan sampai misalnya siswa mau materi itu misalnya bisa mengakses tapi tidak ada, ya itu tadi, tidak ada jaringan wifi misalnya dan sebagainya, ya kuota misalnya sudah habis atau misalnya pulang kampung tidak ada. Nah itu kan artinya perlu dipikirkan ke depannya semuanya itu apa yang bisa menjadi penghambat pengaplikasian daripada teknologi digitalisasi terkhusus dalam pembelajaran. Terus selanjutnya mungkin ya mesti ada menyediakan persi cetak lah, artinya bisa di print, di print out kan bisa begitu Bu, ya karena jangan sampai misalnya lobet ki, tidak bisa dilihat misalnya, tidak lupa bawa charger misalnya ke sekolah itu kan perlu di apa namanya itu perlu memang dipikirkan ya, bersama bagaimana kedepannya apa yang bisa terjadi sama siswa sebenarnya. Kemudian ya untung-untung kalau sekolahnya itu memiliki misalnya laboratorium komputer, bisa dimanfaatkan misalnya. Tapi kalau tidak ada,
2: susah ya Pak.
3: Jadi problem lagi kan. Kemudian terakhir mungkin saya berikan solusinya, memberikan waktu pengumpulan tugas itu, timeline-nya, deadline-nya itu tahu jangan dibatasi, harus fleksibel. Itu tadi jangan sampai misalnya pokoknya selesai ini harus di store. Wah, enggak ada kotaku, Pak. Wah, saya nggak mau tahu misalnya. Itu kan menjadi masalah. Jadi harus fleksibel. Jangan sampai nanti pulang ke rumah baru ada misalnya jaringan internet, baru bisa dikirim lah. Yang jelasnya konsepnya harus berkeadilan. Jangan karena keterbatasan itu kita istilahnya teknologi digital ini bukan pada persoalan sedang tren. Tapi perlu kita pikirkan masalah konsep keadilannya itu dalam pembelajaran gitu.
2: Kalau guru kayak begini bagus nih.
3: Insyaallah.
2: tidak membuat siswa itu susah begitu Pak ya, alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi Pak. Dan ini kalau bicara tentang bagaimana Bapak menyelipkan pemahaman tentang etika berinternet, digital citizenship ya, dan kewaspadaan terhadap plagiarisme atau penyalahgunaan AI kepada siswa. Silakan.
3: Memang apa namanya digital ethics itu, itu yang paling penting. Itu saya katakan kembali tadi bahwa memang literasi digital itu penting. Bukan hanya sekadar bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengoperasikan gitu, tetapi ada etika-etika yang seharusnya kita paham sebagai users, sebagai pengguna aplikasi, pengguna digitalisasi dan sebagainya. Yang kita kenal saat ini kan itu tadi, digital citizenship. Tapi kalau menurut saya ya, itu hemat saya, mesti dibingkai dengan local wisdom. Kearifan lokalnya kita sebagai Bugis Makassar. Jadi kalau saya bisa tambahkan bahwa digital citizenship itu dengan 3S.
2: Apa itu Pak?
3: Yang pertama itu sipakat tahu. Bagaimana memanusiakan sesama. Ya bagaimana memanusiakan sesama, misalnya kan dalam konsep digital citizenship itu berpikir dulu sebelum mengunggah. Berpikir dulu sebelum memposting. Berpikir dulu sebelum komen. Berpikir dulu sebelum share.
2: Ya
3: kan? Itu semuanya kita pikir apakah tidak membuat tersinggung saudara kita?
2: Harus tahu begitu, harus, sipakat tahu ya Pak ya.
3: Sipakat tahunya itu harus bisa lipkan konsepnya dulu. Local wisdomnya itu. Kearifan lokalnya kita Bugis Makassar, jauh-jauh teknologi itu ada, sudah ada kita. Sebenarnya cuma literasi-literasi tentang local wisdomnya gitu itu seakan-akan terabai pada saat sekarang ini karena terdistrupsi dengan era-era teknologi hari ini. Tapi tetap harus kita kombinasikan secara bijak pemanfaatannya dengan kearifan-kearifan lokal kita. Terus yang kedua misalnya menjaga privasi, itu kan sifat kata. Ya jangan sampai itu tadi, saya posting ini, saya komen, saya share, kemudian membuat orang tersinggung, membuat orang ini marah, kan mungkin hoax misalnya. Bukan yang benar. Jadi memang perlu kita berpikir dulu sebelum, istilah saya berpikir sebelum memposting. Istilahnya. Terus yang kedua, ya menghargai hak cipta tadi itu. Itu masuk sifat kalbi. Bagaimana saling menghargai. Ya harus dong dihargai hak ciptanya orang misalnya. Kalau kita memang menggunakan AI misalnya, apa salahnya misalnya kalau kita menulis di situ bahwa teks ini sumbernya dari AI misalnya, atau tulisannya si A, tulisannya si B, itu jangan seakan-akan kita ini kita punya apa tulisan yang bagus, kemudian narasi yang bagus, tapi ternyata sebenarnya itu bukan hasil karya pemikiran kita, tidak orisinal, tapi itu diambil dari orang lain. Ini mestinya ada sifat kalbinya di situ. Bagaimana menghargai karyanya orang gitu kan. Kemudian bagaimana mencantumkan sumber tadi. Terus terakhir adalah S yang terakhir adalah sifat kainga. Ya Bugis sifat kainga, Makassar sifat kainga ya. Nah, itu yang penting. Misalnya tidak menyebarkan hoax. Kalau bahasa agamanya watawasabil

0: itu ya.
1: Belum tentu dia tahu bahwa benar tidak nih. Ini betul-betul kalau menurut saya sangat butuh namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan buat digitalisasi itu sebenarnya butuh perjuangan. Bukan perjuangan itu, perjuangan melawan ego kita sendiri. Iya, melawan ego kita sendiri. Karena kita terkadang uncontrol. Tidak terkontrol untuk itu. Ada dilihat posting, ada dilihat di repost, di komen, di share. Padahal itu belum tentu. Jangan sampai itu berita bohong dan sebagainya. Ini tantangan besar. Lagi-lagi kembali, sangat-sangat penting namanya literasi digital.
0: Oke.
1: Jadi 3S-nya itu tadi dalam digital citizenship-nya itu kita bingkai dalam lokal, kearifan lokalnya kita, siapa kah tahu. Kemudian sifatnya lebih, kemudian sifatnya. Itu mungkin merupakan contoh ya yang bisa kita terapkan sehari-hari dalam digitalisasi, khususnya kita sebagai guru, pendidik maupun siswa. Karena guru sebagai siswa izin mesti kita jadi teladan, jadi contoh. Karena teladan itu tidak bisa diajarkan, tetapi harus dicontohkan. Jadi kita dulu pendidik maupun siswa diajarin ke siswa nggak boleh begitu, ini etikanya berdigitalisasi dan lain sebagainya gitu. Baru ke masyarakat luas.
0: Ada itu pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing kencing berlari begitu ya. Ini
1: absolutely right. Tepat sekali. Luar biasa Bu.
0: Baiklah, kembali lagi Pak. Nah, bagaimana teknologi digital ini membantu efisiensi proses penilaian dan pemberian umpan balik atau feedback kepada siswa? Silakan Pak.
1: Ya, tentu namanya teknologi itu memberikan akses jauh lebih cepat ya, kencang gitu. Ya, dibandingkan analog-analog atau yang manual-manual gitu kan. Contoh misalnya tadi memanfaatkan yang gratis-gratis misalnya Google Form. Gitu kan, itu kan bisa kita mengoreksi secara otomatis misalnya kalau membuat soal. Kita juga bisa melihat di situ berapa soal yang benar, berapa soal yang salah. Malah boleh bisa langsung kelihatan skornya berapa. Jadi sebenarnya bisa kita mengetahui lebih cepat tentang kompetensinya anak-anak gitu, dia mana kurang. Gitu. Jadi itu mungkin boleh dikata bahwa teknologi digital dan pembelajaran itu sangat sangat membantu, khususnya dalam penilaian pembelajaran, penilaian siswa dan lain sebagainya. Itu demikian Bu.
0: Baik. Nah, Pak, berdasarkan pengamatan Bapak sendiri, apakah ada peningkatan kualitas pemahaman materi atau hasil belajar siswa setelah teknologi diterapkan secara intensif begitu?
1: Kalau berdasarkan pengalaman ya, artinya setiap orang, setiap pendidik itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tapi yang saya dapatkan misalnya secara pribadi sangat ada meningkat ya. Artinya hasil belajar itu meningkat, kenapa? Ya paling tidak ada beberapa reasons. Alasannya yang pertama karena keterlibatan siswa. Ya rata-rata misalnya dalam proyek kegiatan digitalisasi pembelajaran itu kan siswa terlibat. Artinya kalau siswa terlibat berarti termotivasi. Tidak tinggal diam begitu. Dia terlibat. Kemudian yang kedua, kemampuan siswa itu mencari informasi. Misalnya dikasih tugas, dia cari tahu di Google search engine. Apakah di search engine yang lainnya misalnya, di mesin pencari. Tapi itu kan effort, ada usaha. Nah itu yang perlu dihargai, artinya kemampuan ini anak-anak itu mau mencari gitu. Daripada misalnya mengetik saja mencari jawaban. Tapi kalau mencari informasi ada usaha misalnya menggunakan mesin-mesin pencari lainnya. Berarti itu artinya ada istilahnya peningkatan motivasi untuk menggunakan teknologi digital dalam belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga misalnya ada kreativitas di dalamnya. Jadi adanya aplikasi misalnya anak-anak mau mendesain di kampus itu meskipun template-nya sudah tersedia, sudah available, tapi tentu butuh juga kreasi-kreasi. Dikasih warna. Bunga-bunga di pinggir deh. Bagaimana layoutnya dan lain sebagainya kan bisa masih bisa dirubah-rubah. Itu tidak bisa itu kalau tidak ada kreativitas. Itu artinya keterlibatan kreativitas siswa itu ada. Terus misalnya komunikasi. Nah, saya melihat ada kecenderungan. Anak-anak sekarang itu lebih mau berkomunikasi lewat aplikasi dibandingkan ngomong langsung. Misalnya ke guru.

0: ya misalnya chat, Pak gimana yeah. nih gitu. Mm-hmm. Dibandingkan, maksud saya kenapa nggak mau tanya kayak tadi waktu yeah. kita
1: ketemu
0: di kelas gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada kecenderungan lain hari ini saya lihat anak-anak itu lebih senang komunikasinya lewat aplikasi, ya, senang komen-komen gitu. Tapi dia tidak apa, bukan komunikatif, ya secara apa namanya lisan ya.
1: Iya iya.
0: Tapi dia senang untuk menyampaikan lewat tadi ya, komunikasi pesan
1: via WA,
0: gitu ya,
1: via WA ya, WhatsApp ya.
0: Ya WhatsApp dan sebagainya.
1: Tidak berani ngomong langsung gitu ya.
0: Mungkin bukan tidak berani, karena kita istilahnya guru itu bagaimana mencoba untuk ada approach ya, personal approach, pendekatan personal ke siswa. Jadi bukan lagi segannya sebenarnya, tapi ada kecenderungan kesenangan lain gitu. Dia mau menyampaikan, mungkin tidak perlu malu mungkin
1: ya,
0: kalau ketemu kita langsung kali nanti dikurangi nilaiku dianggap misalnya tidak sopan. Tapi intinya adalah ada kecenderungan lain ya, menurut saya bahwa anak-anak itu lebih senang saya lihat komunikasinya menggunakan aplikasi dibandingkan ngomong langsung ke kita. Khususnya saya guru misalnya.
1: Iya iya, pengalaman Pak ya.
0: Pengalaman, tapi tidak semua mungkin ya.
1: Iya betul. Ada sisi-sisi mereka segan mungkin ya, itu lagi Pak ya kembali.
0: Betul.
1: Tapi padahal gurunya mau dekat-dekat, tapi jangan deh, malu-malu sama guru tak bela.
0: Iya bisa jadi ada gitu.
1: Iya, kentaranya tidak pintar itu ya. Oke, baiklah Pak, sejauh mana dukungan dari sekolah di dinas atau ya di sekolah ya, dukungan dari sekolah atau dinas terkait tentang pelatihan teknologi dan kompetensi digital, apa yang paling mendesak untuk terus ditingkatkan oleh para guru saat ini, terutama mungkin Bapak mungkin atau teman-teman yang lainnya, boleh silakan Pak.
0: Benar-benar, saat ini sebenarnya kalau kita melihat sekolah maupun dinas-dinas terkait ya, itu sebenarnya sangat aktif hari ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Itu sebenarnya artinya ada responnya dari pemerintah kita, bagaimana kita betul-betul guru itu bisa adaptif dengan teknologi digital dalam proses pembelajaran, mengajar ya, belajar mengajar misalnya. Tapi ada hemat saya ya, misalnya bukan hanya sekedar pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi ke depan, tetapi mungkin yang perlu dilatih bagaimana mendesain pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik untuk bagaimana menyajikan ke anak-anak kita agar dia tidak muncul rasa bosan, kemudian bisa fokusnya lebih gitu. Ada kecenderungan misalnya, wah saya senang ini Pak ini, mungkin animasi. Kenapa enggak misalnya guru dilatih gitu kan. Bukan hanya memperkenalkan yang biasa-biasa saja ya, misalnya AI, tapi mungkin lebih yang detail misalnya, yang lebih membuat kita seorang guru itu dipancing kreativitasnya. Karena saya yakin bahwa setiap manusia itu ada kreativitasnya yang sangat luar biasa, tapi biasa terpendam. Ya, karena tidak ada wadah. Tapi ketika ada wadah-wadah pelatihan misalnya, itu luar biasa kan. Kamu menyajikan misalnya membuat desain-desain pembelajaran itu kan bukan hanya sekedar membuat, tapi ada insting, ada ide, ke bagaimana bentuknya yang menarik, bagaimana tata letaknya dan sebagainya, bagaimana fontnya, besar kecilnya, warna-warninya kan begitu. Nah, itu kan butuh sebenarnya kreativitas tingkat tinggi pada saat kita membuat pembelajaran, bukan sekedar membuat. Saya percaya bahwa semakin tinggi usahanya kita, kreativitasnya kita, itu saya percaya bahwa ada energi yang luar biasa bisa mengalir ke siswa. Dibandingkan kita misalnya menggunakan AI nih, buatkan kak begini, wah selesai. Bukan pada persoalan selesainya, tapi semakin keras usahanya kita seorang guru, semakin kuat energinya ke siswa. Gitu ya, itu yang saya percaya secara pribadi. Kalau sekadar selesai ya gampang sekali hari ini kan. Buatkan saya presentasi tentang ini, gambarnya ada di sisi gini, kemudian berapa lembar, berapa slide, selesai gitu.
1: Nah.
0: Tanpa disentuh kreativitas, tanpa disentuh misalnya apa ide-ide yang lainnya. Nah, tetapi persoalannya jangan sampai energinya tadi itu. Yang siswa hanya sekedar okay, gitu, tidak ada yang masuk, gitu.
1: Tidak ada bertanya gitu,
0: tidak
1: ya,
0: ada yang saya. Jadi yang saya percaya itu ada energi. Semakin keras guru itu. semakin kreatif membuat misalnya, wah ini orang cuma satu teman nih, oke saya butuh satu jam lah, saya butuh kreativitas. Artinya ada usaha yang sangat luar biasa, insya Allah akan melahirkan juga energi yang luar biasa yang tertular ke siswa.
1: Baik, mantap. Closing statement Pak, yang terakhir mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan dengan topik kita hari ini, silakan Pak.
0: Ya baik, mungkin hanya saya ingin katakan bahwa teknologi digital itu harus terus berkembang. Yang harus kita pahami bahwa tidak mungkin kita menghindari namanya perkembangan teknologi digital khususnya dalam pembelajaran. Yang harus kita lakukan adalah adaptif. Kita mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mau belajar dan mau berusaha, jangan misalnya kita mau tinggal diam gitu. Jangan misalnya mau takut malu sama teman-teman bertanya. Saya senang itu ketika ada misalnya ada yang saya tahu, saya bisa berikan. Dan setiap saya ketemu orang, saya punya prinsip harus ada ilmu yang saya dapatkan pada orang yang saya temui. Meskipun di warkop gitu, rugi rasanya kalau tidak ada sesuatu hal yang something new lah gitu, hal yang baru gitu kita bisa dapat dari orang pada saat kita berjumpa. Begitupun juga kita harus berniat bahwa apapun yang kita punya harusnya kita sebar kebaikan itu agar bisa menjadi pahala. Nah itu sebenarnya saja. Terakhir kita manfaatkan teknologi digitalisasi ini khususnya kita guru betul-betul profesional. Jangan kita lupa bahwa dalam menggunakan teknologi digital itu ada etika-etika yang perlu kita pegang prinsip gitu ya, agar betul-betul teknologi ini bisa bermanfaat kepada sesama. Demikian mungkin Bu.
1: Baik, terima kasih untuk narasumber kami Bapak Syahrudin Haja SPDI SM MBA, dan malam hari ini sudah memberikan beberapa informasi kepada kita tentang bagaimana pemanfaatan teknologi digital meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sampai jumpa Pak, sukses untuk aktivitasnya.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya Mbak.
3: Esteler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Kabaratna Pro 4.

0: Barana Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Kepulauan Togean merupakan gugusan pulau yang terletak di Teluk Tomini, Provinsi Sulawesi Tengah yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Kawasan ini memiliki sejarah panjang dan yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat pesisir dan jalur perdagangan laut di masa lampau, sehingga dihuni oleh beragam etnis seperti Bajo, Bugis, Gorontalo, dan penduduk lokal yang hidup berdampingan. Selain dikenal karena keragaman budaya dan kehidupan masyarakatnya yang masih tradisional, Kepulauan Togean juga memiliki nilai penting dalam aspek konservasi alam yang ditandai dengan penetapannya sebagai Taman Nasional Kepulauan Togean pada tahun 2004. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, serta berbagai spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Selain itu, terdapat pula kisah-kisah lokal mengenai asal-usul nama Togean yang berkembang di masyarakat. Sebagai bagian dari warisan budaya lisan, dengan perpaduan antara kekayaan alam, sejarah, dan budaya, Kepulauan Togean menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan yang memiliki nilai ekologis dan kultural yang tinggi di Indonesia.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Iya Sobat Duda, di mana saja berada, kita masih bersama di malam hari ini. Dan saya harus pamit ya dari ruang Dengarta. Sementara ada rekan saya yang lain akan menemani dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya, mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia? Maka dengan lantang, Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan. 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: salah satu pusaka Maros, identitas Maros di sini ada beberapa jenis.
1: Maros ini sangat kompleks dengan peninggalan budaya. Ya, termasuk tadi itu adalah benda-benda pusaka itu.
2: Itu kan kemudian ada komunitas-komunitas yang ingin membuat itu sebagai semacam cindramata ya.
3: Event Gaumaraja menjadi tonggak penting dalam upaya membangkitkan kembali nilai-nilai sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan di tengah arus modernisasi. Kini, semangat itu berlanjut di Maros dengan tema besar Gaumaraja, Leang-Leang Maros. Pemilihan Kabupaten Maros sebagai tuan rumah memiliki nilai historis tersendiri. Taman Arkeologi Leang-Leang yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu situs arkeologi terpenting di Indonesia dan dunia. Situs ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti bangunan pusat gambar prasejarah Sulawesi Selatan dan Tenggara, ruang perkantoran, laboratorium, ruang kelas, serta fasilitas lainnya. Kawasan Leang-Leang menyimpan bukti jejak kreativitas manusia purba Nusantara. Lukisan goa yang berusia antara 35.000 dan 51.200 tahun ini bukan hanya goresan biasa, melainkan cerminan dari imajinasi dan kreativitas manusia purba.
4: Menarik, karena sebenarnya yang punya nama ini dia, yang punya namanya sebenarnya Leang-Leang. Jadi Gaumaraja dengan Leang-Leang itu sama kuatnya. Karena Leang-Leang juga baru-baru ini ditetapkan sebagai arkeologika park oleh Bapak Menteri sebagai taman arkeologi, dan di dalamnya itu ada tersimpan cagar budaya cap tangan yang usianya hampir 40.000 tahun, dan gua-gua yang dijaga dan keindahan batu-batu yang ditata oleh alam. Itu membuat Leang-Leang sebuah panorama yang sangat unik di dunia, sehingga pengaruhnya terhadap Gaumaraja itu sangat-sangat besar. Itulah kenapa namanya juga Gaumaraja Leang-Leang.

Iya, selamat malam sahabat budaya. Richard Ferdinand melanjutkan kebersamaan kita di Depart 4 malam hari ini. Ya, senang sekali. Kita sudah berada di hari terakhir di bulan Juli 2027. Tuhan berkenan kita menapaki bulan Agustus. Sepanjang bulan Agustus Tuhan jaga lindungi dan sertai kita. Selamat malam, terima kasih untuk Sari Batang Malabiriki yang masih terus setia bersama Pro Ampa RRI Mangkasara. Oke. Langsung dicat tadi kan dulu Sere Kareba, Kareba Budaya ya. Dari rri.co.id Selayar. Suasana penuh semangat dan kebanggaan menyelimuti Pulau Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sejak pagi ratusan warga bersama para pelajar telah memadati lokasi penyambutan untuk menyambut kedatangan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Polisi Yuhan Dani Raharjo Puro SHMH yang melaksanakan kunjungan kerja sekaligus meresmikan pos kepolisian perairan dan udara Polairut Pulau Jinato. Kapolda didampingi para musbida yang hadir. Nah, setibanya di Pulau Jinato, Kapolda Sulsel bersama rombongan disambut hangat oleh Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Imawan SIKMH bersama Kepala Desa Jinato Andi Sulistiawati yang menggalungkan bunga sebagai tanda penghormatan dan ucapan selamat sekaligus terima kasih sudah datang di Pulau Selayar. Suasana penyambutan berlangsung semarak dengan penampilan tarian adat khas Selayar, barisan drum band, deretan umbul-umbul yang menghiasi lokasi kegiatan serta para pelajar dan ratusan masyarakat Pulau Jinato yang antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Polda Sulawesi Selatan tersebut. Nah, sahabat budaya, nanti Richard akan hadirkan dengan informasi yang lain ya. Tentunya informasi budaya malam hari ini di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

dikenal dengan akar wangi, termasuk dalam golongan rumput-rumputan yang berasal dari India dengan nama latin Chrysophagonensis zionate. Vetiver, tanaman dengan segudang manfaat. Daunnya dapat dimanfaatkan sebagai penyerap karbon, pakan ternak, pengusir hama, bahan pembuatan atap, dan bahan dasar pembuatan kertas. Akar vetiver juga dapat dimanfaatkan sebagai pencegah erosi tanah dari banjir dan tanah longsor, karena memiliki akar yang kokoh dan mampu menembus lapisan keras hingga setebal 15 cm.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita menuju ke pukul 9 ya, Richard akan hadirkan ada info kabar anak. Setelah itu nanti ada mini drama. Baru nanti kita akan lanjut sahabat budaya di

0: Suara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya, Bulo Japa. Bulo Japa atau bambu berjalan lahir dari titisan sejarah masa lalu kerajaan Goa yang berakar kuat di desa Jipang, Kecamatan Bontonompo, Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Narasi tradisi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Goa ke-7, Batara Goa, Tunia Wangang Ri Paralakena, sang raja membawa dan mewariskan ritual ini kepada masyarakat Jipang hingga akhirnya bambu tidak lagi sekedar tanaman biasa, melainkan simbol ikatan spiritual yang sakral dan dihormati secara turun-temurun. Bulo Japa adalah ritual pembayaran nazar atau tinja dan wujud syukur masyarakat desa Jipang atas terkabulnya hajat besar seperti kesembuhan atau keberhasilan panen. Warga yang hajatnya terpenuhi akan melapor ke pemangku adat atau pinati untuk bermusyawarah menentukan hari baik, lokasi, dan menyiapkan sesaji ritual.
1: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nah, jadi begitu ceritanya.
2: Wah, seru juga ya ternyata cerita sejompong suar ini.
3: Katanya gak mau dengerin cerita kakek.
2: Kan gak ada kerjaan, makanya ikut dengerin.
3: Ih, dasar.
1: Sudah, ayo tidur. Sudah malam, kan tadi janjinya habis kakek cerita terus tidur. Eh, kok ngelamun?
2: Enggak, kek.
1: Ngelamunin apa sih?
2: Ada deh.
1: Si jompong suar yang ganteng ya.
2: Ih, apaan sih? Ngapain juga ngelamunin jompong suar? Dia itu kan gak nyata, kek.
1: Kalau nyata?
2: Iya, apa sih, kakek?
1: Awas lo, kebawa mimpi.
2: Enggak.
1: Ya udah, tidur sana. Udah malam.
2: Iya. Ngantuk. Tiduran di kamar emang paling enak. Jompong suar. Seru sih ceritanya. Tapi sayang gak bisa lihat gambarnya. Ya minimal fotonya lah. Ngantuk kali. Hei, kakek mimpiin jompong suar. Ada-ada aja. Tapi kali aja sih mimpiin. Siapa tahu bisa lihat muka aslinya yang ganteng, kata kakek. Biar gak penasaran.

0: Di mana ini? Loh. Loh, loh, loh. Kok rumahnya jadul semua ya?
1: Jompong Suar memang sudah keterlaluan.
0: Jompong Suar?
1: Dia sudah mencoreng nama desa Aisempang. Bayangkan saja, dia berbuat onar berkali-kali. Dan ini sudah mengganggu kehidupan kita.
0: Desa Aisempang? Perasaan ini cerita kakek tadi.
2: Iya, betul itu. Aku sebenarnya tidak tega melaporkan masalah ini ke Kedatuan Sandiwangi.
0: Kedatuan Sandiwangi?
2: Karena seperti yang kita tahu, ibunya Dendalawi kan sangat baik. Apalagi ayahnya, Pandelala.
0: Weh,
2: yang terkenal kebijakannya.
0: Mereka ngeliat aku ya? Jangan-jangan ini mimpi.
1: Tapi apa? Mereka tidak bisa menghentikan kebiasaan anak itu.
2: Iya. Mungkin karena Jompong Suar adalah anak satu-satunya.
0: Bener. Bener, ini cerita kakek tadi. Waduh, kayaknya aku mimpi deh ini.
1: Anak itu sangat dimanja. Sudahlah, ayo kita laporkan masalah ini pada Datu Bundar Buana. Biarkan Datu yang menghukumnya.
0: Wah, wah, wah, bener nih. Kalau ini cerita kakek tadi, si Jompong Suar. Waduh, kalau gak salah kata kakek tadi, si Jompong Suar ini dilaporin ke kedatuan sama rakyat gara-gara dia bandel. Aduh, coba cubit dulu ah. Tuh kan gak sakit? Coba tampar aja. Tuh kan gak sakit juga? Aduh, berarti beneran ini mimpi. Di mana nih?
3: Jompong Suar.
0: Jompong Suar?
3: Sikapmu sungguh keterlaluan. Karena itu aku Datu Buntar Buana akan menghukummu.
4: Ampun Datu, ampuni hamba.
0: Wah, si Jompong Suar. Ih, bener kata kakek. Si Jompong Suar ganteng banget. Li Min Ho aja kalah nih.
3: Aku menghukummu agar kau bisa merubah sikap dan kebiasaanmu itu.
4: Ampuni hamba, Datu.
3: Kau harus pergi mengembara, mencari dan membawa ke istana sebatang bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan. Kalau kau berhasil membawanya, aku akan memberikanmu hadiah. Tapi bila kau tidak berhasil, maka kau akan dihukum seberat-beratnya.
0: Aduh, jangan dong, Datu. Kasihan kan Jompong Suarnya.
4: Baik, Datu. Hamba akan melaksanakan hukuman ini.
0: Mau kemana Jompong Suar? Tunggu aku dong. Jompong Suar. Aduh, dia pergi gitu aja. Tapi cerita kakek tadi bilang si Jompong Suar berhasil gak ya? Aduh, aku lupa. Aku gak ngikutin banget sih cerita kakek tadi. Iya, nyesel deh. Oh iya, kalau gak salah Putri Datu kan?
3: Satu masalah selesai. Tapi masalah putriku Mandang Wulan tidak pernah selesai. Di mana kau nak?
0: Oh iya, kakek bilang Putri Datu menghilang.
3: Semua usaha sudah aku lakukan, tapi sampai detik ini belum ada hasilnya.
0: Aduh, kasihan juga ya si Datu. Mukanya sedih banget.
3: Aku harus membuka sayembara.
0: Wah, sayembara nih. Perasaanku bilang kalau si Jompong Suar deh yang bakal nemuin si Putri. Tapi aku lupa ceritanya gimana. Kok bisa ketemu sama Putri? Aduh, nyesel gak dengerin cerita kakek tadi. Ganti setting mimpinya. Di mana nih? Hutan ya? Aduh, serem banget.
4: Di mana lagi aku harus mencari?
0: Itu si Jompong Suar. Kalau ada si Jompong Suar aku gak takut. Jompong Suar, kita mau kemana nih?
4: Tiga purnama lamanya aku berjalan, tapi di mana bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan itu berada?
0: Iya, di mana sih bambu itu? Kasian kan si Jompong Suar jadi kotor gini, pasti kecapean banget. Tapi tetap ganteng sih.
4: Hutan ini menyeramkan.
0: Iya, aku setuju, serem. Kita pulang aja yuk, Jompong Suar. Yuk. Aduh, seandainya kamu bisa dengerin aku ngomong.
4: Sunyi sekali. Hanya angin yang bertiup. Kemana lagi aku harus mencari?
0: Iya, kemana ya? Aduh, nyesel banget tadi gak fokus dengerin cerita kakek. Seandainya fokus, pasti gak sampai sini nih mimpinya.
4: Sebaiknya aku beristirahat dulu. Tubuhku terasa letih sekali.
0: Si ganteng udah tidur aja. Padahal di bawah pohon gini loh, gak ada alas lagi. Tapi kok enak banget ya tidurnya. Ikut tidur ah, bisa gak ya di dalam mimpi tidur juga? Kan nyatanya aku lagi tidur.
5: Hah?
0: Copot, aduh, kagetin, kenapa sih?
5: Suara apa itu?
0: Jangan-jangan dia bisa dengerin suara aku ya? Ah gak mungkin, ini kan mimpiku.
6: Copot suar, tolong aku.
0: Suara siapa itu?
5: Siapa kau? Siapa? Di mana kau? Aku harus mencari suara itu.
0: Tunggu. Jangan main tinggal aja dong. Mentang-mentang aku gak kelihatan. Jompong Suar, tunggu. Jompong Suar.
5: Sepertinya suara itu berasal dari sini.
0: Ini mimpiku loh. Saya enaknya aja main tinggal.
5: Apa mungkin suara itu datang dari balik batu ini?
0: Ya ampun, ini batu besar banget ya.
5: Aku harus melihatnya.
0: Jompong Suar, jangan masuk. Serem. Ya dia masuk juga. Bandel amat sih kamu Jompong Suar. Pantesan aja kamu dihukum. Gak mau dengar orang.
7: Siapa di sana?
5: Hah?
7: Siapa kau?
8: Wow, cantik banget.
0: Jangan-jangan ini Putri Mandang Mulan yang hilang itu ya.
7: Apakah kau pangeran yang sedang tersesat?
5: Apa kau manusia? Atau...
7: Tentu saja aku manusia. Mengapa kau meragukanku?
5: Tidak. Aku hanya ragu.
0: Allah. Bilang aja terpesona sama kecantikannya. Makanya gak bisa ngomong. Males deh. Jealous tau gak?
7: Duduklah pangeran. Ceritakan padaku. Mengapa kau bisa sampai di hutan ini?
5: Baiklah. Tapi sebenarnya aku bukanlah seorang pangeran. Aku hanya rakyat biasa.
0: Aduh, terasa jadi obat nyamuk deh. Ganti setting ah. Ganti. Aku gak mau ngeliat mereka berduaan. Aku tahu nih ceritanya di sini. Kalau gak salah, kakek bilang si Jompong Suar sama si Putri curhat-curhatan kan? Terus mereka cerita kenapa bisa ketemu dan kenapa bisa ada di hutan ini. Si Putri diculik sama si raksasa, si Jompong Suar kena hukuman. Akhirnya mereka ketemu deh di sini. Tapi kelanjutannya gimana ya? Lupa deh.
7: Ikutlah denganku, Kanda. Aku akan menunjukkan pohon bambu itu padamu.
0: Di mana nih? Mimpiku ganti setting lagi. Lah, itu apa? Itu kan bambu yang dicari sama Jompong Suar.
5: Kau benar, Adinda. Ini adalah bambu yang aku cari-cari.
7: Iya, Kanda. Bambu ini milik nenek raksasa itu. Lihatlah, Kanda. Bambu ini punya 4 ruas dan 4 buku. Kau lihat, di setiap buku terdapat sebuah tangkai. Dan di ujung tangkai terdapat sebuah daun emas yang masing-masing mempunyai sebuah kuncup yang warnanya berbeda.
5: Iya, kau benar, Dinda.
0: Wow, bambunya cantik banget. Bling-bling, ada intan, ada emasnya.
7: Tangkai pertama yang berwarna hijau dinamakan kuncup angin. Tangkai kedua berwarna putih dinamakan kuncup air. Tangkai ketiga warnanya merah dinamakan kuncup api. Sedangkan ini yang keempat berwarna kuning dinamakan kuncup tanah. Dan ketika malam datang tangkai ini akan bersinar seperti cahaya bulan, Kanda.
0: Oh iya, aku ingat. Si Putri Mandang Wulan ini yang disuruh jaga pohon sama si raksasa. Kalau gak salah abis ini mereka berdua pergi. Terus
9: Mandang Wulan, Mandang Wulan kembali. Kau tidak akan lolos dariku.
5: Ayo Dinda, kita harus cepat. Raksasa itu terus mengejar kita.
7: Kanda, berikan bambu itu padaku.
0: Aduh, gak ada waktu lagi Putri. Ngapain sih minta bambu lagi? Ayo lari dong, lari. Dikejar raksasa tuh.
7: Dari kuncup bambu keluar angin.
0: Yes, raksasanya kepental. Bagus Putri. Lanjut lagi larinya biar gak ketangkep.
9: Putri Mandang Wulan.
5: Raksasa itu mendekat lagi, Dinda.
7: Tenang, Kanda. Jangan jauh dariku. Aku masih punya kuncup bambu yang lainnya.
0: Hujan. Wah, hujannya gede banget. Berarti yang ditiup ini kuncup air ya? Bambunya sakti banget nih.
9: Mandang Wulan, sudah cukup kesabaranku. Lihat saja akan ku tangkap kalian.
0: Raksasanya kok gak kalah-kalah sih? Kuat banget.
7: Tidak akan, raksasa.
9: Sayapku! Sayapku terbang, Kanda!
10: kepalaku. Rasakan ini raksasa.
0: Wah, tanahnya terbelah. Raksasanya tenggelam.
11: Berarti itu kuncup tanah.
8: Wah, bambunya hebat banget.
0: Keren, Putri. Keren, luar biasa.
11: Wah, walaupun cuma mimpi, tapi keren banget. Kayak nonton film.
0: Wah, keren, keren.
12: Keren. Kakak, keren. Bangun.
0: Keren.
12: Hei, bangun, keren. Kak.
0: Kenapa? Kenapa? Eh, mana Jompong Suar? Mana? Mana? Mana Putri Mandang Wulan? Kemana? Oh. Kemana, kemana?
13: Kamu mimpi ya?
0: Hah?
13: Wah, ternyata cerita kakek tentang Jompong Suar sampai ke bawah mimpi ya.
12: Iya kek, ke bawah mimpi. tapi seru banget loh kek mimpinya.
8: Kerasa nyata gitu.
0: Terus ya, hebatnya nih aku ngelihat pertempuran raksasa sama si Putri Mandang Wulan itu loh kek.
8: Wih, keren banget.
13: Oh iya?
0: Keren banget. Iya benar. Jadi empat kuncup di bambu itu yang keren kek. Setiap ditiup sama Putri, terus keluar angin, keluar air, api, terus akhirnya tanah kek.
13: Iya. Kakek kan sudah cerita tadi.
12: Iya sih. Kalau nggak salah, akhirnya mereka happy ending ya kek ya.
13: Iya. Jadi Putri Mandang Wulan itu akhirnya tahu kalau yang menghukum Jompong Suar adalah ayahnya Datu Buntar Buana.
12: Oh.
13: Dan akhirnya mereka pulang ke kedatuan Sadiwangi sambil membawa bambu itu. Karena Jompong Suar berhasil menyelesaikan hukumannya dan berhasil juga menyelamatkan Putri, akhirnya Datu dan Permaisuri memberi gelar pangeran kepada Jompong Suar dan menikahkan Jompong Suar dengan anaknya Mandang Wulan.
0: Wih, keren. Mimpiku sih gak sampai sana, kek. Nih, duluan dibangunin sama adik.
12: Kakak tuh yang tidurnya sambil teriak-teriak.
0: Awon, namanya juga mimpi.
13: Udah.
0: Tapi bener loh, kek. Beneran. Si Jompong Suar tuh ganteng banget. Terus si Putri Mandang Wulannya juga cantik sekali. Ya, beda tipis lah sama aku ya, kek.
13: Iya, sama kok cantiknya. Asal ilernya tuh dibersihin dulu ya.
12: Ih, kakek.

0: Oke, sahabat budaya, langsung Richard terima penelpon pertama. Selamat malam Haji Saleh, Kelong Tarong.
1: Selamat malam Bu Richard, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Richard
1: Saleh, Kelong Tarong.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji.
1: Kado Pasolo.
0: Kado Pasolo, oke, silakan. Ya. Mau jumpa buat siapa Kado Pasolo tak?
1: Kado Pasolo sebetulnya mau jumpa buat pertama Bapak Har di Bumi Caming SD Nompo di luar di apa ini Sandri Sandri di Pare-Pare Herli di Manado enggak masih di Kapang itu Pak Is di Borong, Opading, di Goa, Ibu Nur Intan di Takala, Ibu Cida di Baruga, Bunda Sopi di Pau-Pau Goa, Wandato di Pinrang, Pak Umar di Pampan Satu, dan Pak Limpo di Pau-Pau Goa, Nur Hikmah di Maros. Dan semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong.
2: Selamat malam Kelong Tarong.
0: Iya, siapa di mana Ki?
2: Sahril di Liang-Liang Maros.
0: Wih, mantap, mantap, mantap.
2: Bagaimana kabarnya Bung Richard?
0: Kabar bahagia, amin. Kita juga sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Iya, amin, amin. Silakan.
2: Mau request lagunya?
0: Boleh, boleh, boleh. Yang mana?
2: Sudah ada lagunya Noka. Orangi mati ya.
0: Coba Richard lihat dulu ya.
2: Iya.
0: Oh, orangi, bukan orangi pasangku, orangi mati ya.
2: Iya, orangi mati ya.
0: Richard lihat dulu ya. Orangi mati ya. Oke, mau jumpa buat siapa Kelong tak?
2: Pertama-tama yang baru lewat Pak Saleh nih.
0: Yeah.
2: Ada Sri Dewi di Pak Sato. Ada Ibu Lina di Sang Utara. Nafiku atau di Maros. Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, oke.
2: Okay, buat Bun Richard, iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam Pak Radin.
3: Oke, malam.
0: Selamat malam.
3: Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong.
3: Oke.
0: Oke, silakan Pak Radin.
3: Kelong pada para jemaat mah puji.
0: Bentar, bentar, bentar.
3: Nih. Jumpa. Pak Asis di Maros, di Pirnwaya. Ada Puan Dato di Pindah sama pasangannya, sama Nur Mayani Tasmo di Sope Dormina no. Ada Indah di Mbaji, kena Sope juga. Ada Bunda Marlina di Petram, sama Nur Cinta di MU. Pak Umar, Ibu Nursia. Ya, sama semuanya nih, Ibu Richard.
0: Terima kasih, selamat malam. Halo, Kelong Tarong.
4: Halo, Kelong Tarong.
0: Iya, selamat malam, Ibuku.
4: Malam juga.
0: Iya, sudah makan malam?
4: Udah dong.
0: Sudah?
4: Iya.
0: Wih, ada suara tidak terduga.
4: Sudah
5: dong, Gagak.
0: Hah? Yang benar.
5: Ya, suaranya lincah banget suaranya kalau mau nyanyi.
0: Oh, begitu.
5: Ya, lanjut.
4: Jalannya dulu. Enggak bisa ini.
0: Ih, bisa.
4: Oh, bisa aja.
0: Ya, silakan. Mau lagu apa? Lagu Korea, lagu India, lagu ini.
4: Ano, bapakku amaku.
0: Bapakku amaku.
4: Iya.
0: Amaku bapakku di
4: ya
0: amaku bapakku
4: Iya, Iwan Tompok kayaknya.
0: Amakku, bapakku, oh, bukan ini.
4: Atau ke perempuan ada itu.
0: Amakku, bapakku.
4: Atau amakku, bapakku.
0: Amakku, bapakku. Di sini namanya ini, apa namanya? Apa lagi namanya itu?
4: Apa itu?
0: Di sini penyanyinya ini, namanya Umar.
4: Aneh itu, benda terbaru barangkali.
0: Iya, sama-sama Miki Paeng.
5: Iya.
4: Pertama ada Pak Raning. Ada Pak Hansa. Ada Ibu Lina. Ada Ibu Sinta. Ada Ibu Harsina. Ada siapanya yang di Maros itu Nurbaya dan Pak Mayanita bersama Nurin dan Nur di Maros dan semuanya
0: okay,
4: ini mana ambil
0: silakan
5: Richard sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
5: Oke, semuanya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Pak Asis.
6: Selamat malam Bu
0: Rita. Iya, Gelong Tarong. Silakan Pak Asis.
6: Masih bisa lagu kenangan?
0: Boleh, boleh, boleh.
6: Lagunya Kangen.
0: Kangen. Oke, mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
6: Pertama ada Opadi.
0: Iya.
6: Di Nuri baru.
0: Oke.
6: Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
6: Bunda Sopi di Pau-Pau. Para di Bantimuru, Pak Yani Tasmu di Sopeng. Berapa lagi?
0: Satu bukan? Lagi Pak Asis.
6: Yeah. Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Oke deh.
6: Terima kasih
0: banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Selamat malam Gelong Tarong. Halo. Selamat malam.
7: Halo.
0: Iya, selamat malam. Siapa di mana Ki?
7: Ini dari Yasman Dewati di Buluroke.
0: Apa kabar kakandaku?
7: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Amin, amin, amin. Buluroke. Yang mana kelong ta nanti Bung Richard putarkan, Ki?
7: Kelona Jandana Rapo Kali.
0: Dede. Takutku dengar. Dede, takutku dengar Bella.
7: Jangan ditakut buka lagu Ji.
0: Aduh, Jandana Rapo Kali.
7: Boleh jumpa-jumpa.
0: Boleh.
7: Berapa orang?
0: Kita mau berapa? 100-200 silakan.
7: Ada deh. Iya, Nurtia di Pampang 1 bersama Pak Umar. Ada Sinta di Pinang Saupa. Ada Puan Datu di Pindra. Ada Pak Riti di Pampang 2. Ada Asis Dengaso. Ada Seri Dewi di Pasato. Semua-semuanya mau.
0: Oke deh.
7: Siapa itu?
0: Hah? Ini Bung Richard. Oke, selamat malam bundaku, Bunda Sri Sinta di MU.
8: Malam juga.
0: Iya. Iya, silakan kelong tarong. Mari.
8: Bisa pilih lagu atau?
0: Boleh, silakan mau lagu yang mana nanti Bung Richard putarkan.
8: Lagu Minang bisa.
0: Boleh, yang mana judulnya?
8: Apa tuh yang itu yang masa lagu ini yang biasa diputar.
0: Oh oke, nanti Richard putarkan. Iya, Cinta Jan di Bali. Cinto Jan di Bali. Iya.
8: Buat ini Asman Dewati tadi. Ada Ibu Nutia, Pak Umar.
0: Iya.
8: Ada Opadin, Pak Asis, Ibu Lina, terus Pak Radin. Ada Denran dan kawan-kawan, ada Mbak Dewi, Mbak Indah, terus ada Ahmad Yani, Nina Emnot, Bunda Sofi, Kaina Kisalara, Kak Bendana Yatir, dan semua apa Uli Ape dan semua-semuanya yang lagi menit.
0: Oke. Iya, sama-sama bundaku sayang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu penelpon lagi, Richa terima, sahabat budaya. Selamat malam Kak Kalina.
9: Selamat malam Bang Richard, Bu Richard.
0: Iya, mari silakan Kak Kalina.
9: Oke, calon tarot.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Iya,
9: masih bisa pesan lagi.
0: Boleh, boleh, boleh Kak Kalina.
9: Boleh, Bali mau Bung Richard.
0: Oh, wih, mantap.
9: Iya.
0: Wuhui, sadap.
9: Iya, mau sapa-sapa dulu
0: boleh,
9: Bung Richard.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
9: Buat apa Asis, Om Padin, Ibu Umar dan Ibu Umar, Pak Umar dan Ibu Nursia, yeah. Pak Hamsa, Ibu Sri Sinta, Uli Ape, siapa lagi tuh? Pak Radin dengan Pak Ahmayan Tasmun dan semuanya mau Bung Richard. Okay. Iya, makasih banyak Bung
0: sama-sama,
9: Richard.
0: Sama-sama, terima kasih.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sahabat budaya, sebentar Richard lanjut lagi ya. Terima telepon, jangan kemana-mana. Jadi lagunya diurut ya, berurutan ya. Sabar.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 4 FM, suara budaya
3: Sulawesi Selatan.
4: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
5: Selamat malam Bun Rica.
4: Ya, mari silakan Pak Ahmad Yani. Iya. Kelong tak?
5: Lagunya anu Bun Rica.
4: Iya.
5: Cupatiku.
4: Cupatiku.
5: Iya.
4: Coba dicat lihat dulu. Jumpa hatiku, oke. Mau jumpa
5: hatiku,
4: mau jumpa buat siapa lagu tak?
5: Iya. Jumpa paling mungkin.
4: Silakan, iya.
5: Yang baru lewat ada Pak Asis, ada Sri Sinta, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Bunda Sopi, Pak Radin, Pak Arjuna. Ada Uki dan semua-semuanya Mi Bun Rica.
4: Oke.
5: Makasih.
4: Yeah.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong. Oh, Tapuki. Silakan panelpon selanjutnya. Iya, selamat malam Pak Angga.
6: Yeah,
4: Pak Angga Prasetya, selamat malam. Iya, Pak Angga di mana Ki?
6: Di Limbung.
4: Di Limbung, silakan Pak Angga.
6: Halo Bung Richard.
4: Silakan kelong yang mana nanti Bung Richard putarkan.
6: Mapoji ale-ale.
4: Mapoji ale-ale. Mau jumpa buat siapa ini?
6: Buat Pak Umar bersama Bung Rusia, ya. Pak Asis, Wasani. Siapa lagi? Malekir dan semuanya nih Bung Richard.
4: Oh, oke. Okay.
6: Oke, malam.
4: Selamat malam, terima kasih. Oke, Richard putar lagu dulu, nanti sebentar kita balik lagi ya, jangan kemana-mana.

0: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Oke, sahabat budaya, dijat lanjut lagi. Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Bahar ini.
2: Oke, silakan Mas Bahar di Bone.
3: Lagunya anu. Lagu tadi putar. Apa namanya? Pada malu. Pada malu karena bagus kalau susah mudah.
2: Pada Malolo.
3: Ya.
2: Mau jumpa buat siapa lagu Taina?
3: Jumpa buat Nordi Baro.
2: Iya.
3: Bunda sudah pindah bersama Nur Alanya. Mama tak ya siapa namanya shopping tasmu. Di shopping. Sudah siap bersama Pak Umar. Halo Pak Umar masuk ke. Siapa lagi nih? Ibu sungguh ketemu biasanya sana ada teman tak ibu niat masuk ki ibu sekarang baru kota sana bahasa sampan dua semuanya
2: okay. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bundaku, Bunda Rusdiana.
4: Halo.
2: Selamat malam, Bunda.
4: Selamat malam, Kelong Tarong.
2: Kelong Tarong, silakan. Di mana Ki, Bunda Tabe?
4: Ya, di Maros.
2: Oh, di Maros. Mari silakan Kelong yang mana nanti Bung Richard putarkan.
4: Oh, boleh anu Pak, ya Belale.
2: Ya, oh boleh. Ah, mau jumpa buat siapa ini?
4: Buat Bunda Sopi, yeah. Sri Sinta, Wahida Martawati, Yanita Sumun Uki, Nurmina, Nodul 575. Berapa kayak ini?
2: Cukup? 555.
4: Pak Arjuna dan semua-semuanya.
2: Oke, okay, Bundaku.
4: Makasih. Yeah.

0: Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Iya, selamat malam Kakak Sumi.
1: Malam juga Dinda.
0: Iya, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat. Amin.
1: Dinda yang ganteng.
0: Silakan Kelongta.
1: Lagu Ambon.
0: Lagu Ambon. Yang mana?
1: Pilihkan saja yang bagus.
0: Oke, nanti kita mainkan lagu Ambon. Mau jumpa buat siapa ini lagu?
1: Buat penelpon pertama sampai tadi terakhir ada yang di Bone, Pak Bahar. Oh, semuanya okay, tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, nanti kita mainkan.
1: Oke, okay, Bang Ica.
0: Sama-sama, Kakak.
1: Bang Ica, saya dan Dr. Rika besok kita makan bakso.
0: Hah?
1: Mau ke Malino?
0: Oh iya, oleh-oleh nah.
1: Iya, udah malam, Kak.
0: Oke okay, deh.
1: Pulang, Pak Nacal.
0: Oke, okay, Kakak.
1: Terima kasih, Dinda.
0: Selamat malam, yeah.
1: Selamat beraktivitas ya selalu.
0: Kasih, amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Enteng jodoh.
0: Amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin.
1: Dan
0: amin.
1: Sukses selalu.
0: Oke, okay, kita semua.
1: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan dulu lagunya, nanti sebentar aja terima telepon lagi ya.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Nusantara Malam, masih bersama Anda.

Setiap provinsi di Indonesia memiliki banyak ragam pakaian adat. Sebut saja Sulawesi Selatan, yang juga terdapat berbagai jenis pakaian adat. Namun, tahukah Anda bahwa pakaian adat yang dikenal dengan nama baju bodoh menjadi yang paling pertama dikenal masyarakat Sulawesi Selatan? Baju bodoh dianggap sebagai salah satu pakaian adat Sulawesi Selatan yang paling pertama dikenal masyarakatnya. Pakaian tradisional ini bahkan disebutkan dalam Kitab Patuntung, yang merupakan kitab suci ajaran animisme dan dinamisme nenek moyang suku Makassar. Warna pada baju bodoh memiliki aturan penggunaan oleh kaum wanita suku Bugis Makassar untuk menandakan tingkatan usia dan status sosial. Warna jingga dipakai oleh wanita yang masih kecil atau berusia di bawah 10 tahun. Warna jingga dan merah digunakan oleh wanita berumur 10 hingga 14 tahun. Warna merah untuk 17 hingga 25 tahun. Warna putih digunakan oleh para inang dan dukun. Warna hijau diperuntukkan bagi putri bangsawan. Dan warna ungu dipakai oleh para janda. Namun, di masa sekarang, penggunaan baju bodoh tersebut mulai bergeser makna dengan menggunakan baju bodoh sesuai dengan minat warna dan selera masing-masing.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Gelong Taro.
0: Iya, Gelong Taro. Oh, Pak Asri di Wotu.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Pak Asri.
1: Mau request lagu dulu.
0: Boleh, boleh Pak Asri.
1: Iya, mau bahas di Maluku boleh?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, Kota Ternate.
0: Kota Ternate.
1: Iya.
0: Coba Bung Richard
1: ya. Dulu. Kirim-kirim salam paling dulu nih.
0: Iya.
1: Ya, kirim salam buat ada Bunda Sopi di Pau-Pau, Nurin Tandita Kalar, Bensia Maisar, Nyakir Salara, ada Uki Hidaya, Tantri di Paru bersama Eski, ada Ahmad Yanitas bersama Nurmina M. Nur, ada Angga, ada Pak Asti Maros, Nur juga di Maros. Buat semuanya saya tidak tanpa terkecuali. Buat Bung Richard, terima kasih banyak. Terus
0: terima
1: selalu,
0: kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam bundaku, Bunda Arsina di Paropo.
2: Selamat malam.
0: Mari silakan.
2: Apa kabar?
0: Kabar-kabar bahagia, amin. Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Kelontak, bro.
0: Iya. Silakan, Bunda.
2: Ni pasalasa.
0: Ni pasalasa.
2: Ada di.
0: Ni pasalasa. Oke. Okay.
2: Yang baru lewat tahu iya. Siapa namanya Pak Asri?
0: Pak Asri di Wotu.
2: Iya. Pak Umar, iya. Bu Nursia, Bu Niar, Nana Argas, iya. Butia, Den Rannu, Den Nompo, Pak Arjuna, okay. Ina Kristalara, terus Diana Yasir. Semuanya.
0: Iya, terima kasih Bunda. Selamat malam. Yeah.
2: Iya, malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Sahabat Bunda, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard udah enggak bisa terima telepon lagi ya. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat selalu.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Bicara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, sahabat budaya di chat, lanjut lagi untuk tadi lagu-lagu yang sudah di request ya. Ayo Bama, lagu Ambon, dan juga Selamat Datang di Kota Ternate.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Ya, sahabat Budi Richard pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di besok subuh ya. Semangat terus dan selamat beristirahat. Tuhan jaga kita semua. Amin.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Sulawesi.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perompak dari Makassar yang kembali hadir di Ruang Dengar tadi alo Sabtu, tanggal Sere Agustus 2026. Richard Ferdinand menemani kita dari TT 5 subuh ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.

Iya, selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita baru saja menghadirkan pengajian terjemahan Al-Quran. Selamat pagi, selamat menunaikan sholat subuh di pagi hari ini di weekend ya. Terima kasih untuk semua sahabat budaya. Kita berlanjut, jangan lupa sebentar di pukul 5.30 dan nuansa fajar, hakikat doa bersama Ustaz Syarif Liwang.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjiha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi isani ila yaumil jaza. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang Dia telah berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia sering lupa terhadap nikmat tersebut. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, supaya kita semua umatnya bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, para sahabat heran dan bertanya, qalu wa may yaba ya rasul, siapakah kira-kira umatmu, umat Islam, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, sekaligus penjelasan ini untuk kita semua umatnya kaum muslimin. Nabi mengatakan, man atau ani dakhalal jannah, siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam yang rajin melaksanakan kewajibannya, yang rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rajin melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajin melakukan amal kebaikan, dakhalal jannah, orang yang demikian kelak nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi lanjutkan, waman asoni faqad aba, tapi siapa saja dari umatku, siapa saja dari umat Islam diberikan kesempatan hidup di dunia, tetapi dia tidak menggunakan hidupnya, dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, kata Nabi, orang yang demikian sama saja dia tidak mau masuk ke dalam. Artinya apa? Keselamatan kita di akhirat ditentukan oleh perbuatan kita di dunia ini. Pendengar RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan membahas hakikat doa. Karena doa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai manusia, maka saya akan terima apa yang kalian minta. Di dalam ayat lain dikatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala menerima setiap permintaan manusia, setiap permintaan hamba-Nya. Mungkin di antara kita ada yang berkata seperti ini, saya ini sudah sering berdoa, sudah sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang saya minta tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, saya minta A, tapi saya dikasih B. Saya minta B, justru saya dikasih C. Dan saya kira pendengar RRI di mana saja berada, pasti kita semua pernah mengalami hal yang demikian. Maka di sini perlunya kita memahami hakikat doa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita minta itu bukan itu yang kita butuhkan. Dengan kata lain, boleh jadi yang kita minta itu, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu bisa membahayakan diri kita, itu bisa merusak nama baik kita. Contoh, mungkin pendengar RRI di mana saja berada, ada yang di antara kita pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Rob, kasih naik saya punya pangkat, kasih naik jabatan saya, kasih naik karir saya. Nah, itu terus doa tak. Selesai sholat lima waktu, kita berdoa dengan doa ini, kita minta dinaikkan pangkatan, minta dinaikkan karir, minta dinaikkan jabatan tak. Selesai salat tahajud, kita berdoa dengan doa ini. Selesai salat duha, kita berdoa dengan doa ini. Selesai sholat Jumat, kita berdoa dengan doa ini. Bahkan kita berkali-kali sholat hajat, minta supaya dinaikkan pangkatan, dinaikkan karir, dinaikkan jabatan tak. Kita menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul Allah melihat kita, Allah mendengar
1: mendengar kita, kita menangis berdoa minta kepadanya. Dan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mau berkata sama kita, tetapi kita tidak bisa dengar. Wahai hambaku, betul saya lihat kamu berdoa menangis minta dinaikkan pangkatmu, dinaikkan karirmu, dinaikkan jabatanmu. Saya lihat kamu berdoa seperti itu, kamu menangis, saya lihat kamu, saya dengar apa yang kau minta. Tetapi Allah mau berkata sama kita, saya lebih tahu daripada kamu wahai hambaku. Andaikan apa yang kau minta saya berikan itu, maka nanti suatu saat kamu akan berbahaya bagi dirimu. Andaikan saya berikan apa yang kau minta, saya berikan kamu jabatan, maka jabatan itu suatu saat kamu akan salah gunakan. Dan kalau kamu salah gunakan jabatan itu, maka ujungnya kamu akan masuk ke dalam penjara. Dan kalau kamu masuk penjara, pasti nama baikmu rusak, pasti malu keluargamu, pasti malu dirimu, kamu akan malu, pasti karirmu akan berakhir. Maka karena saya lebih tahu apa yang kamu butuhkan, saya lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu wahai hambaku, maka saya tidak berikan apa yang kau minta, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai yang kau minta, saya tidak naikkan karir permintaanmu, saya tidak berikan kamu jabatan sesuai apa yang kau harapkan. Kenapa? Karena sebetulnya saya lebih tahu, lebih baik saya tidak berikan kamu jabatan, tetap seperti semula, tetapi kau aman, kau bisa berbahagia dengan keluargamu, kau bisa nikmati hidup ini daripada saya berikan kamu jabatan, tapi jabatan itu membuat kamu justru masuk ke dalam penjara, membuat kamu karirmu akan habis, membuat kamu akan dicemooh, dicaci maki, membuat kamu malu di hadapan keluargamu, di hadapan tetanggamu, di hadapan sahabat-sahabatmu, dan di hadapan masyarakatmu. Jadi pendengar RRI di mana saja berada, jadi seandainya selama ini ada permintaan kita, ada doa kita yang kita minta tidak sesuai dengan harapan, maka lebih baik kita bersabar, karena sebetulnya itu yang terbaik. Wa asa antuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi wahai kalian manusia mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi apa yang anda cintai, apa yang anda sukai, apa yang anda anggap bagus, baik, justru itu tidak bagus untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu. Wa asa antakul syai'a wa huwa khairul lakum. Wahai manusia, boleh jadi kalian menganggap sesuatu itu tidak bagus, tidak baik, tidak benar, tetapi apa yang kalian anggap tidak baik, tidak benar, tidak bagus, tidak cocok untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, justru itu yang terbaik untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk karirmu, untuk masa depan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan kita manusia tidak tahu, kecuali jika itu sudah terjadi. Pendengar RRI di mana saja berada, ada kisah, ada kejadian, dan saya kira kisah ini sangat menginspirasi bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Pendengar RRI di mana saja berada, dikisahkan ada seorang guru, guru TK, seorang wanita sudah lama mengajar di sekolah yayasan, ya, di sekolah TK, kurang lebih 10 tahun dia mengajar di sekolah itu. Dan dia digaji dengan gaji 600 ribu per bulan. Suatu hari, sang guru TK ini karena memiliki banyak kebutuhan, banyak hajat, banyak keperluan, dia berharap, dia pergi menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya. Jadi mengatakan, ibu kepala sekolah, saya berharap agar gaji saya dinaikkan, ditambah gaji saya. Pertama, karena saya sudah lama mengabdi di sini. Yang kedua, banyak sekali kebutuhan saya. Saya punya banyak hajat dan saya tidak memiliki pendapatan lain selain mengajar di sekolah ini. Maka saya berharap agar gaji saya dinaikkan dari 600 ribu menjadi 900 ribu. Artinya ditambah gajinya 300 ribu rupiah. Apakah yang terjadi setelah dia minta kepada TK-nya, kepada sekolahnya, diminta dinaikkan gajinya? Sebelumnya dia terberdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah gaji jadi dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi, justru dia dicaci maki. Tetapi sang guru ini tidak boleh putus asa. Minta tolong kepada kepala sekolahnya, kepada TK-nya. Dia masih berpikir masih ada di atasnya kepala sekolah, yaitu ketua yayasan. Kemudian dia pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Kebetulan ketua yayasannya pada waktu itu juga adalah seorang wanita, seorang perempuan. Maka dia kemudian pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Dia pergi menghadap dan kata, Ibu Haji, Ibu Ketua Yayasan, ada hajat saya, ada keinginan saya, ada kebutuhan saya. Sekarang diketahui Ibu Haji, saya sudah lama di, alhamdulillah saya sudah lama di sekolah, tak kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan Ibu Haji bisa bantu saya. Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya dari 600 ribu menjadi Rp900.000 karena saya memiliki banyak kebutuhan. Gak ada risiko lebih banyak itu tidak cukup saya. Sementara saya tidak memiliki pendapatan kecuali di tempat ini. Apakah setelah dia minta tolong kepada ketua yayasan, ketua yayasannya memenuhi permintaannya? Tidak. Justru kasusnya hampir sama dengan kepala sekolahnya. Dia dicaci maki, dia dimarahi, dia dihina. Bukan sekedar dihina, bukan sekedar dicaci maki. Dia langsung dipecat, dia langsung dipihak. Tentu satu sisi guru TK ini bersedih. Kenapa bersedih? Karena tidak memiliki lagi pendapatan, tidak memiliki lagi pekerjaan. Dia harus menganggung. Tetapi di sisi lain, walaupun dia bersedia, dia bisa bersabar. Dan dia bisa memberikan hiburan kepada dirinya. Dan dia berkata dirinya, saya pasrahkan diri saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih tahu apa yang saya butuhkan. Dia lebih tahu apa yang saya inginkan. Allah Maha Baik, Allah Maha Benar, Allah mendengar permintaan saya. Dia tahu apa kebutuhan saya. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu cita-cita saya. Sambil bersabar, kurang lebih 3 bulan dia menganggur, bersabar, selalu berdoa memperbaiki dirinya. Setelah lewat sampai 3 bulan, sang guru TK yang sudah dipecat ini akhirnya dia bertemu dengan seorang kaya, di mana orang kaya ini sementara merintis juga sekolah baru. Salah satu isi dari sekolahnya itu adalah unit dari sekolahnya itu adalah anak sekolah TK. Akhirnya apa? Singkat cerita, guru TK yang sudah dipecat ini sudah menganggur 3 bulan ini diangkat menjadi kepala TK di sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia bisa bersabar, Allah balas kesabarannya dengan diberikan apa? Dia langsung diangkat menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah baru dengan gaji 3 juta per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat dari permintaannya. Dia hanya minta ditambahkan gajinya itu 300 ribu. Karena dia dapat gaji 3 juta per bulan. Bahkan dia menjadi kepala sekolah, kepala TK di sekolah itu. Setelah 1 tahun, kepala TK ini pimpin sekolah itu. Ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolahnya semakin maju, semakin bertambah muridnya. Dia juga disuka oleh guru-guru yang lain, orang tua siswa. Para siswa itu memuji kepala sekolahnya, kepala TK ini. Bahkan mitra-mitra sekolah ini juga memuji kejujuran, kebaikan dari kepala TK ini. Maka yang punya sekolah, pihak yayasan memperhatikan kepala TK ini. Ternyata orangnya bagus, orangnya jujur, orangnya salihah. Maka suatu hari kepala TK ini dipanggil oleh ketua yayasan pergi menghadap. Awalnya ketika ada undangan, ada panggilan untuk menghadap kepada kepala ketua yayasan ini berbicara dengannya 4 mata. Awalnya kepala TK ini khawatir sekaligus penasaran, kira-kira kenapa ibu haji saya dipanggil menghadap berbicara dengannya hanya 4 mata? Biasanya saya berbicara dengannya bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini, kenapa saat ini saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa saya harus berbicara dengannya hanya 4 mata? Walaupun satu sisi dia penasaran, tetapi sisi lain sebagai orang wanita yang jujur, wanita yang baik, dia mengatakan pasti ada hikmahnya. Pasti Allah punya keinginan yang baik dibalik ini. Kemudian dia pergi menghadap sambil penasaran, ibu haji kira-kira apa permintaan tak? Apa yang kita mau bicarakan sama saya? Karena saya sangat penasaran ini. Singkat cerita, kita Yesus mengatakan, nak, saya perhatikan kau pimpin sekolah ini. Sekolah kita ini semakin bagus, semakin maju, semakin berkembang. Banyak yang sukai. So, kita juga punya prestasi yang luar biasa. Maka seperti yang kamu, orangnya soleha, orangnya jujur, orangnya baik, dipuji oleh berbagai kalangan. Maka nak, ada satu keinginan saya. Dan keinginan saya ini gitu, kamu tidak boleh tolak. Saya penasaran. Berarti kita mengatakan, apa keinginan untuk itu buat itu? Itu yang saya mengatakan, keinginan saya mau kamu menjadi menantu saya mau kamu menikah dengan putra saya. Singkat cerita, dia menikah dengan putra dari ketua yayasan ini. Artinya apa? Jadi dia jadi menantunya. Setelah menikah, kata ketua yayasan, sekarang sekolah ini, ya sekarang kau adalah anak saya, sudah jadi anak saya, sudah jadi menantu saya. Maka sekolah ini, sekolah yang kau pimpin ini, sekarang saya sudah serahkan kepada kamu. Sekarang sekolah ini sudah milik kamu bersama suami. Subhanallah. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Penderitaan dilewati oleh kepala sekolah TK ini, ya dia bisa bersabar, dia bisa menerima kenyataan sambil senantiasa berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha memperbaiki dirinya. Allah balas itu semua, ya, dengan apa? Diberikan gaji yang dia tidak pernah duga, termasuk juga diberikan jodoh yang dia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Pada sebelumnya dua tetap berdua untuk dijadikan jodoh. Pendengar RRI di mana saja berada, ini hikmahnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah, kita memperbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa pun hajat kita, berdoa, karena tidak ada sia-sia doa kita. Nabi mengatakan, doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya kaum muslimin. Di hadis lain dikatakan, doa, doa itu otaknya ibadah. Artinya apa? Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak ibadah. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pahala. Makanya jangan malas berdoa. Berdoa terus. Jangan malas berdoa. Jangan hanya berdoa satu kali, tapi berdoa terus menerus. Karena tidak ada sia-sia doa kita. Pendengar RRI di mana saja berada, sekira ini sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan para pendengar RRI, Allah SWT mereka senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, rahmat, sehingga kita mudah melaksanakan perintahnya dan juga mudah menjauh segala larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita menuju ya untuk menghadirkan info kabar anak di pukul 8 pagi. Kasar.
1: Kabar anak Pro

0: Pada masa kerajaan Goa, Barongko disajikan pada tamu, khususnya bangsawan atau tamu istimewa. Karena Barongko diperuntukkan bagi kalangan elit pada waktu itu, bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan berkualitas tinggi dan mewah seperti gula pasir serta kacang kenari. Pada masa itu, sahabat budaya, Barongko merupakan makanan manis yang juga bernuansa mewah dan hanya dinikmati oleh kalangan elit. Varian Barongko, ada Barongko unti atau pisang, penyajiannya juga dilakukan pada pesta-pesta adat dan menggunakan daun pisang untuk membungkus adonan pisang memiliki makna filosofis. Ini bermakna bahwa yang terlihat dari luar haruslah sama dengan yang terlihat di dalam. Istilah ini adalah pepatah Bugis kuno. Disebut barangku tonji kuroko. Makna lainnya yaitu bahwa kebaikan akan nampak melalui perilaku yang baik pula.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, agak je terita-rita ko HP we sapo.
1: Mas apa-apa berita ka? Minggal ada wita berita dah share tau ya deh di HP. Apalagi ko beranda aku, cinampu bawa engke si berita baru.
0: Weh, haja na sembara berita ta baca sapo. Apalagi je tu mako ko media sosial deh. Dek na risa maka da politika sumber berita na, aja mana berita balai ta baca. Ya riga hoax.
1: Weh, mana engke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makut ya?
0: Weh, haja na tama bila sapa berita. Ya ko melo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI.
1: Oh, manangka di RRI wasi ya radio mi RRI.
0: Iya tu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu RRI.co.id.
1: Beh, tapi tu wis sesepo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na RRI.co.id ubah cepat pasti terjamin ni.
0: Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran na nanya terpercaya. Apalagi reportal berita RRI.co.id. Makanya tampilan na. Megampal diakses. Ya. Lengkap tu berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tu berita nasional, maku tu paru berita internasional na.
1: Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI.
0: Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Iya, selamat pagi sahabat budaya. Kita sekarang sudah di program Panorama Pagi. Richard hadirkan langsung informasi pertama kita. RRI.co.id Makassar. Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Jumat ini hari subuh sekitar pukul 01.26 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan puluhan rumah warga yang sebagian besar berada di bantaran Sungai Talo. Nah, berdasarkan data sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, ada sekitar 50 atap rumah dilaporkan terbakar. Hingga saat ini total kerugian material akibat peristiwa tersebut masih dalam proses pendataan sehingga belum dapat ditaksir secara pasti. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Fadli Welang, mengatakan cepatnya penyerambatan api dipengaruhi oleh kondisi bangunan yang didominasi material kayu dan semi permanen. Selain itu angin yang bertiup cukup kencang saat kejadian ini cukup memperbesar penyebaran api ke rumah masing-masing. Hingga kini data mengenai kemungkinan adanya korban jiwa masih menunggu hasil pendataan dinas sosial. Berdasarkan informasi sementara dari Dinas Pemadam Kebakaran, belum mendapat laporan mengenai korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Pemerintah Kota Makassar memastikan akan menyalurkan bantuan kepada seluruh warga terdampak sebagai bagian dari penanganan darurat pasca kebakaran. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya. Sari Batang Malabiri Kujangki kemana?

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mozaik Budaya.
2: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Kita lanjut lagi sahabat budaya dari rri.co.id. Maros, kekayaan alam dan budaya Maros Pangkep kembali mendapat pengakuan dari asesor UNESCO. Setelah 5 hari menyusuri sejumlah kawasan, Soojaeli, asesor UNESCO Global Geopark dari Korea Selatan, menyebut Maros Pangkep sebagai salah satu tempat terbaik di dunia berkat perpaduan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya yang dimilikinya. Pujian tersebut disampaikan Soojaeli setelah menyelesaikan rangkaian revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep bersama asesor dari Tiongkok, Xiaoping Qiu. Proses evaluasi berlangsung selama 5 hari, 27 hingga 31 Juli 2006. Nah, menurut Soju, kawasan Maros Pangkep memiliki kekuatan yang tidak hanya terletak pada bentang alam karstnya, tetapi juga pada kekayaan hayati serta kehidupan masyarakat yang tumbuh berdampingan dengan kawasan tersebut. Sementara manajer GM Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, Dedi Irfan, mengatakan bahwa proses revalidasi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan berbagai tindak lanjut atas rekomendasi UNESCO sebelumnya. Nah, menurut Dedi, status UNESCO Global Geopark tidak seharusnya dipandang hanya sebagai sebuah penghargaan internasional, ya. Nah, sebab bagi Maros Pangkep, mempertahankan status UNESCO bukan sekedar mempertahankan sebuah pengakuan, tapi memastikan warisan alam, budaya, dan masyarakat, kehidupan masyarakat di dalamnya tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
2: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI.

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id Makassar. Perahu Patorani merupakan salah satu identitas maritim Nusantara yang memiliki akar yang sangat mendalam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Sebagai perahu nelayan tradisional khas Makassar, perahu Paro Patorani ini telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut kehidupan pesisir. Keberadaannya mencerminkan ketangguhan para pelaut lokal dalam mengarungi lautan luas menggunakan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dikutip dari website wikipedia.org, catatan sejarah menunjukkan bahwa perahu tradisional ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang Makassar sejak setidaknya abad ke-17 Masehi. Sementara pada masa lampau, perahu Patorani ini sangat beragam fungsinya, mulai dari sarana mencari ikan laut, transportasi antar pulau, hingga media pendukung aktivitas masyarakat perdagangan daerah. Nah, fleksibilitas dan ketahanan lambungnya membuat perahu Patorani diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca di laut lepas. Nah, pemerintah daerah bersama para pemerhati budaya ini terus mendorong pelestarian perahu Patorani sebagai warisan budaya tak benda yang membanggakan. Keberadaan perahu ini bukan hanya sekedar aset ekonomi bagi masyarakat Takalar dan Makassar, melainkan juga simbol kejayaan peradaban maritim Indonesia. Dengan menjaga kelestariannya, generasi masa depan diharapkan tetap mengenal sejarah besar bangsa Bahari Nusantara.

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Otogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.
4: Ya, selamat pagi sahabat budaya. Kita menuju ke pukul 7 ada program Bakmi Basah. Jadi jangan kemana-mana.

kombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Istana Maimun. Istana Maimun adalah bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Delhi yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Dibangun pada tahun 1888 oleh Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah dengan bantuan arsitek asal Italia. Istana Maimun terkenal karena kemegahan dan keunikannya. Memiliki total 30 ruangan, Istana Maimun menampilkan perpaduan arsitektur Melayu, Timur Tengah, dan Eropa yang membuatnya nampak berbeda dan menonjol dibanding dengan bangunan kerajaan lainnya. Hingga kini istana masih menjadi ikon budaya dan wisata sekaligus tempat penyimpanan berbagai benda pusaka Kesultanan Delhi yang memperkaya nilai historisnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Pro 4 92.5 FM.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita sekarang di program Baribasa. Nanti ada sebuah topi akan dicat bagikan. Jangan kemana-mana ya, Rejat akan kembali sesaat lagi.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, selamat pagi sahabat budaya. Salam Mbak Ribasa, pagi hari ini kita membahas mengenai sebuah topik. Orang zaman dahulu lebih takut hilang berkah daripada hilang harta. 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Mari silakan sahabat budaya yang mau bergabung. Mau Richard menanti, menunggu. Yang mau bergabung pagi hari ini silahkan ya. Mungkin punya pengalaman mau bercerita, iya ayo. Kita tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Selamat pagi Ayahandaku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nanda Richard.
0: Iya. Yeah.
1: Sehat ki.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih. Lagi.
0: Iya.
1: Temanya hari ini mantap. Lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan berkah.
0: Iya.
1: Iya. Jadi itulah tujuan hidup kita. Iya. Karena kalau pikiran kita tidak seperti itu pasti menghalang kita. Iya. Jadi ini benar sekali. Itu harta hilang bisa dicari. Tapi kalau berkah hilang, aitenamu semua berantakan. Ya, karena apalah artinya kita mapan di semua lini,
0: iya,
1: kalau tidak berkah. Ya.
0: Iya,
1: jadi itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Semua yang kita gapai, yang kita dapat, yang kita makan, iya, yang kita nikmati itu harus berkah. Karena kapan tidak seperti itu, nauzubillah misalnya.
0: Iya.
1: Itu artinya nakana mangkasar kabuagam pandili. Mudah-mudahan tidak seperti itu.
0: Amin.
1: Ya. Tapi kalau harta kita sedikit pas-pasan tapi berkah, nah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Iya. Jadi contohnya saja, orang yang menghalalkan segala cara itu tentu kan hartanya menumpuk.
0: Iya.
1: Ya, hartanya menumpuk. Tapi apalah artinya harta yang banyak itu, uang yang banyak itu, kalau kita pergunakan untuk berobat saja. Ya, ini contoh ya.
0: Iya.
1: Jadi duit tak, tapi sakit sih. Semua makanan tidak bisa kita nikmati, hindari ini, hindari itu.
0: Iya.
1: Ya, itu kan tidak berkah namanya.
0: Iya.
1: Berarti uang itu, harta itu sia-sia sih, karena kita tidak bisa nikmati. Iya, jadi kalau saya, jangan lihat banyaknya, tapi jangan lihat berkahnya. Itu.
0: Iya.
1: Itu mi sekarang, orang yang hidupnya pas-pasan, bahkan dia buruh,
0: iya,
1: bahkan dia gajinya sedikit, tapi bisa menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya itu bisa sukses.
0: Iya, bisa sukses. Iya.
1: Karena semua apa yang dipakai membiayai anak itu uang yang berkah.
0: Betul.
1: Iya, hasil kerja keringat.
0: Betul.
1: Iya, tak balik nah. Ada juga uangnya dulu banyak, hartanya banyak tapi anaknya tidak jadi-jadi. Iya.
0: Iya.
1: Ditanya anaknya ini kan pasti kalau orang mapan hidupnya dulu itu pasti orang menganggap bahwa anaknya semua itu sukses. Iya. Tapi ditanya mana menata itu yang pertama itu enam harus narkoba nak esok dan panjang umurnya. Yang satu di mana? Ada di kantor polisi. Jambret. Nah, ini kan yang kita tidak inginkan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi sebaliknya ada orang hidupnya pas-pasan. Tapi di mana Nata sekarang? Oh, ada di Jakarta. Kebetulan dia ditempatkan di sana. Ah, itu kan sebenarnya itu berita yang bagus.
0: Iya.
1: Itu yang nikmat. Tapi kalau yang seperti saya bilang tadi, ada di polisi, ada di rumah sakit karena narkoba, ada di polisi karena narkoba, itu kan nauzubillah misalnya tidak perlu kita banyak harta kalau anak seperti itu karena susah kan jadi kita. Iya, tidak ada anaknya jadi-jadi. Jadi banyak contoh. Kalau saya banyak contoh di Makassar, itu orang tuanya maafan dulu bangun ini, bangun itu. Tapi akhirnya kita ini belum berubah. Aite namo, pandra mi, sambara mi, lalu kandilimpo beli dulu nuku ini. Kenapa sih perlu beli ini Pak? Mau belanja, itu harta dulu banyak Pak. Jadi saya kan termasuk lahir di Makassar, yeah. Orang Makassar, itu tentu banyak teman ya. Jadi saya bukan pendatang. Jadi saya tahu semua itu orang-orang yang mapan dulu. Iya, tapi iya, anaknya iya. Akhirnya kita sama-sama di sekarang tidak pakai ini, tidak pakai itu. Nah, ini jadi sebenarnya ini tema hari ini itu pelajaran buat kita.
0: Iya.
1: Ya itu kita mencari nafkah, mencari uang, mencari harta itu kita harus selektif. Ya selektif itu artinya pilih-pilih.
0: Iya.
1: Ya pilih-pilih. Bajik ini tenak kulit, iya. Jadi yang kita pikir selalu ketika kita mendapatkan harta rezeki itu pikir anak. Pikir anak tak. Karena memang ada sumber-sumber yang kurang bagus, tenang jaring anak.
0: Iya.
1: Karena itu uang sebenarnya itu orang yang mendapatkan uang yang tidak baik, baik pun dari negara maupun apa,
0: iya.
1: Itu sebenarnya ada balasannya. Ya seperti iya. Orang koruptor ya koruptor ya.
0: Iya,
1: itu koruptor
0: iya.
1: Itu menganggap bahwa itu uang negara. Dia tidak pikirkan bahwa itu sumbernya uang negara dari mana?
0: Iya.
1: Dari mana? Itu dari rakyat semua. Jadi sebenarnya yang kita curi itu, yang kita korupsi, yang kita kuras itu uang rakyat. Uang rakyat itu setengah mati itu baru kita bisa bayar pajak.
0: Iya.
1: Adakah orang yang lepas dari pajak? Semasa kita sudah ada di motor tak itu kita termasuk wajib pajak itu.
0: Iya.
1: Ada itu bantuan tak masuk di negara.
0: Tuh.
1: Ya satu motor tak 200 lebih per tahun.
0: Iya.
1: Ada rumah tak bayar PBB-nya, pajak bumi dan bangunannya.
0: Iya.
1: Ya jadi kita semua itu punya uang itu di negara. Jadi jangan menganggap bahwa itu uang negara itu itu pemerintah aslinya dari pejabat bukan. Itu yang dinikmati pejabat itu mulai dari presiden sampai ke bawah itu uang kita,
0: yeah.
1: Duitan juga hasil keringat tak itu, ya yeah, jadi kalau misalnya ada yang nikmati, ada yang mengambil kemudian dia nikmati itu tidak halal, jadi hati-hati ya rakyat itu kamu setengah mati, itu kita bayar pajak saja 200 itu untuk motor tak itu artinya ya kita tertati-tati juga baru bisa dapatkan itu. Artinya kita yang kecil-kecil. Punya bapak kayak Tena aja iya. Iya kan? Iya. Jadi saya kira seperti itu.
0: Yeah.
1: Ini temanya kalau saya menilai ini 99% bajinan insyaallah. Terima kasih Nandaku. Sehat, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ayah Anda yang Limpo. Silakan yang lain, Reja tunggu di 0811-492-50. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi,
2: Deng
0: Saleh.
2: Gimana kabarnya,
0: Richard? Kabar bahagia, amin. Terima kasih.
2: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan.
0: Iya.
2: Ya.
0: Bagaimana?
2: Tiap malam itu kita selalu mencari
0: amin.
2: Bahagia. Yang
0: teman...
2: penting kita bahagia, yang lainnya menyusul.
0: Amin. Teman hitam manisnya masih ada?
2: Ya, ada dong.
0: Oh, ada. Selalu.
2: Ini teman setia ini.
0: Oh, teman setia.
2: Hitam manisnya.
0: Asik. Hitam manis. Oke. Okay. Pagi hari ini, iya, kita bahas mengenai kalau orang zaman dulu mereka lebih takut hilang berkah daripada hilang harta.
2: Betul. Itu sebenarnya kalau lebih tanya itu bukan hanya orang dulu.
0: Iya.
2: Kira-kira sekarang itu. Karena kalau menurut pendapat saya,
0: yeah.
2: Itu harta kalau tidak berberkah, ya sepertinya itu hambar, hambar namanya. Jadi makanya kita itu selalu mengharapkan harta yang berberkah. Nah, jadi sumbernya itu harta yang penuh dengan berkah. Ya kalau pendapat saya itu ya. Nomor satu, kita harus mencarinya secara jalan yang diridai oleh Allah, yang halal kan, gitu. Caranya kita mendapatkan harta itu yang dengan cara halal. Dan yang kedua,
3: kita harus syukuri. Banyak sedikitnya, kita harus syukuri itu harta itu. Nah, disitulah bisa mendatangkan berkah.
0: Iya.
3: Ya, itu berbekal. Dan ada, makanya itu ada apa namanya itu, peribahasanya orang Makassar itu, Bung Richard, dibilang mana sike de punna labang. Artinya sike de kana labang. Artinya sedikit harta itu, Bung Richard, tapi bisa mencakup kebutuhan kita.
0: Oh, amin.
3: Iya, begitu. Itu namanya sike de tapi labang.
0: Oh,
3: artinya kalau bahasa Makassarnya. Inilah yang kita harap ini, kalau harta itu tidak berberkah, memang banyak harta, tapi nah bilang orang Makassar kah, asolonje negi. Artinya mengalir seperti air itu, menjadi artinya istilahnya hilang tanpa bekas. Kita pergi saja begitu, keluar saja begitu. Nah, itu namanya tidak berkah, artinya tidak hambarlah begitu.
0: Iya.
3: Jadi itu makanya orang banyak mengatakan ya lebih baik hilang harta daripada berkah. Karena biar juga kita punya, biar juga kita berharta, kalau tidak berberkah,
0: betul,
3: ya gimana?
0: Betul.
3: Artinya ya boleh dikata sia-sia juga lah begitu.
0: Iya,
3: jadi artinya itu makanya itu kita selalu cari itu walau sedikit kita syukuri, banyak lebih-lebih syukur lagi. Begitu kan. Tapi itulah kalau kita jalankan itu, disitulah sumber kedatangannya berkah. Kalau kita makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Jangan kalau sedikit ya tidak bersyukur, banyak baru bersyukur. Tidak, itu artinya itu agak menjauh itu yang namanya berkah. Karena Tuhan sendiri menjanjikan sama kita. Kalau umatku pandai-pandai mensyukuri, apa yang saya berikan niscaya saya tambah.
0: Amin.
3: Nah, itu kalau Tuhan berjanji ya insya Allah itu dipenuhi. Tidak sama kalau kita manusia berjanji. Biasa kita baru-baru janji.
0: Iya.
1: Tidak ada solusinya. Janji saja banyak begitu. Jadi mungkin yang begitu saya punya, bisa nukam pendidikan pagi ini. Jadi harta itu betul, kita berupayalah supaya kita berharta dan berberkah. Ya, kalau kita harta saja ya gimana? Artinya itu pasangan itu sama juga, kita di dunia ini kan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Sama juga tuh harta. Harta itu harus berberkah juga. Ada hartanya, apa juga berkahnya di situ.
0: Amin, satu paket.
3: Supaya bahagia begitu. Itu.
0: Jangan ambil yang bukan barang.
3: Begitu, Bunda Jaria, saya bisa
0: terima kasih.
3: Sehat selalu, Bunda Jaria.
0: Amin,
3: sukses.
0: Amin.
3: Jadi perompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Deng Saleni Majini. Selanjutnya Sari Batang Malabiliku, mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Oke. Selamat pagi.
4: Selamat pagi
0: Ibuku.
4: Sari Basah.
0: Iya. Besok datang ini ya, makilong kita duet ya.
4: Nanti dilihat Bung Rizal.
0: Oke deh. Oh begitu.
4: Anaknya sepupu. Apa ini? Saya dengan siapa tadi yang sebelum saya Pak?
0: Deng Saleh.
4: Oh, Deng Saleh. Iya. Ini bahasanya Saleh mengingatkan saya sama sepupunya Dato.
0: Oh iya.
4: Ajaran ada di dalam mana si Kede, tapi anak dan itu bahasa lama saya tidak dengar. Sudah lama saya tidak dengar itu. Iya. Saya hari ini dengar dan membuat saya mengingat ada lagi pesan dari saya punya orang nenek itu datuk saya. Dia bilang, "Una," bahasa Makassarnya dia bilang begini, "Una kule mana tena ki kalumannya, una kule tomeng ki ansare rapan rapanta." Maksudnya sesama kita manusia sudah bisa berbagi, berarti kita kaya itu, Bung Dito.
0: Oh iya.
4: Itu pesan datuk saya yang saya tidak bisa lupa. Jadi namanya berkah itu memang hanya kita yang tahu. Kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan dari yang kita lakukan itu berberkah. Berkahnya itu kita kalau umat muslim ibadah kita makin kencang.
0: Amin.
4: Itu berarti berkah itu dalam kehidupan kita itu ada berkah. Kalau kita semakin hari semakin baik berucap dalam segala hal, kita sudah bisa berubah, itu berarti berkah. Tidak mesti dengan harus berpendidikan tinggi kalau kita berhasil itu sudah berkah, belum tentu. Itu bukan jaminan berucap. Banyak juga orang tidak sekolah tinggi tapi berkah, anak-anaknya berhasil, ya Bung Richard, orang-orang dulu kan begitu ajarannya, enggak kita dulu kan ekonomi susah, jadi enggak bisa, saya saja empat bersaudara, enggak ada yang sekolah-sekolah tinggi, tapi alhamdulillah punya keterampilan masing-masing. Amin. Kita belajar. Nah, itu saja. Jadi kalau prinsip saya yang namanya berkah itu hanya kita yang tahu kalau itu apa yang kita dapatkan itu berkah. Kalau kita bersyukur kan orang lain enggak bisa lihat kita kalau kita itu bersyukur. Yang tahu kita syukuri apa yang kita dapatkan itu hanya kita dengan Allah. Makanya betul yang tadi Desa Le bilang, janji Allah itu tidak pernah ingkar. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau dia bilang bersyukurlah, maka nikmatku akan bertambah.
0: Amin.
4: Jadi yang rasakan kalau kita itu berberkah dalam hidup kita itu berkah, ya itu kita sendiri. Kita semakin baik, kita semakin sering berbagi. Walaupun kita tidak kaya-kaya amat, tidak semakin kita tidak kecukupan, tapi kita bisa berbagi. Minimal kita bagi senyum, itu kan sedekah juga, Bung Richard. Apalagi kita, dan sedekah yang paling bagus itu adalah yang kita makan, Bung Richard.
0: Amin.
4: Yang bisa membuat orang yang haus, satu gelas air saja kita bagi, itu pahalanya luar biasa, Bung Richard. Apalagi yang bisa mengenyangkan. Jadi kalau saya pribadi, kita bisa merasakan hidup kita itu berkah, apa yang kita lakukan di dunia itu berkah, kalau kita sudah menjadi orang yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Itu kalau saya. Jadi kalau ada rezeki kita, satu lagi, kalau kita punya sesuatu itu Bung Richard, jangan dibilang tidak ada. Apalagi ada duit ya, walaupun cuma 1.000 rupiah di dompet, jangan bilang tidak ada sekali uangku. Nah, itu insya Allah Allah akan tarik nikmatnya itu. Akan, apalagi kalau banyak juga orang bilang tidak ada suatu tiba-tiba ada saja masalah sehingga uang itu harus keluar, bukan peruntukannya. Kalau kita tidak bersedekah, itu uang di dompet saja baru kita bilang tidak ada, ada saja ujian yang Allah kasih sehingga kita mengeluarkan uang itu. Itu kalau saya, Bung Richard. Jadi saya dengan umur sekian ini sudah bisa mengerti, oh berarti hidup kita itu berkah kalau kita sudah begini, kita sudah menjadi lebih baik, paling tidak kita bermanfaat sesama kita, terutama keluarga kita sendiri, Bung Richard. Apalagi kalau kita sudah bisa berbagi dengan teman-teman. Berbagi itu enggak mesti bagi-bagi doi. Enggak Ji, yang air putih saja dikasih orang itu, Bung Richard, wah luar biasa, tadi seperti yang saya bilang. Jadi itu buat Pak Saleh. Pak Saleh ini kalau saya dengar komentar, saya jadi pengen ketemu juga, Bung Richard. Karena banyak bahasa-bahasa beliau yang saya sudah lupa, jarang saya dengar, karena kan kita ini sudah enggak ada orang tua. Orang tua aja yang suka pakai bahasa-bahasa begitu. Dia mengucapkan sesuatu, langsung teringat lagi dengan almarhum orang tua. Oh iya, ada dulu bahasanya mama itu mana si kede tapi lah bang, itu setiap hari tuh orang tua asal bangun tidur, apa kau bikin nak, apa kau masak, kasih kau ini minimal 3 rumah ke kanan ke kiri, 1 rumah kalau enggak sampai ke 3 rumah. Kadu zaman dulu itu Bung Richard, tahun 80-an, apapun yang orang tua bikin pasti dibagi, Bung Richard, biar sayur apa saja pokoknya pagi-pagi tuh bangun tidur lah, apa kau bikin nak, kasih kau ini, kasih ini nak, kasih ini. Ya, jadi itu jadi pengalaman sampai sekarang, Bung Richard. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi orang yang lebih baik dari kemarin-kemarin. Tidak semakin jelek, kita semakin bertambah usia, semakin bagus adab dan tingkah laku kita, dan ibadah kita di mantap apapun agama kita.
0: Amin.
4: Oke, Bung Richard. Makasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi, Bari Basa. Halo. Halo, selamat pagi. Oke. Kita dengar yang satu dulu ini ya. Nanti Richard balik lagi, jangan kemana-mana.

0: Iya, selamat pagi ayahandaku Haji Marsuki Tabe.
1: Pagi juga.
0: Iya, silahkan.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat, amin.
1: Iya, mudah-mudahan penuh berkah di sini.
0: Amin.
1: Amin. Sambil ini, ini real ini.
0: Iya.
1: Saya lihat itu banyak botol-botol bekas plastik. Saya kumpul. Masukkan di keranjang. Datang pemulung diambil. Itu berkah itu.
0: Amin.
1: Diambil dia saja. Setelah diambil dia bilang terima kasih banyak.
0: Wih, luar biasa.
1: Bayangkan kalau banyak orang berbuat begitu.
0: Iya.
1: Karena banyak kan sekarang kayak

0: Okay.
1: Iya, boleh lanjut ayahandaku.
2: Jadi berkah itu selalu merasa tenang. Bukan senang. Selalu merasa bersyukur.
1: Iya.
2: Bukan tidak ada masalah, selalu ada masalah, tapi iya, kita ketika kita mengalami masalah tetap tenang.
1: Betul.
2: Santai saja. Jadi tapi dia datangnya berkah itu apabila kita dalam kehidupan meniti kehidupan dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menyusahkan orang lain. Ini sekarang bukan main, kalau kita melihat keadaan murad mandi begini, ya tenang sajalah. Begitu. Jadi apa yang bisa kita lihat, bisa lakukan, kemudian banyak manfaatnya. Ya, termasuk ini beri bahasa. Penuh berkah.
1: Amin.
2: Banyak yang berdiskusi. Saling tukar-menukar pengalaman. Saya kira begitu. Biarlah ini acara penuh berkah supaya memberi kesempatan kepada yang lain.
1: Amin.
2: Ya takut cukup 2 menit padat.
1: Oke.
2: Bisa dipahami.
1: Iya.
2: Kalau tidak sependapat tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja karena ini mau memberkahi dia.
1: Amin.
2: Pasang jemuran.
1: Iya. Terima kasih.
2: Saya kira demikian, canda-canda. Namanya juga kabar pagi, obrolan santai ya.
1: Terima kasih.
2: Pokoknya kalau saya sudah online tembus, senang sekali rasanya berbagi.
1: Amin.
2: Oke, mainkan.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa.
3: Pagi.
1: Silakan
3: pagi.
1: Ibuku. Iya.
3: Bari Basa
1: silakan.
3: Iya. Apa masalah? Apa tadi itu? Yang dibahas ini.
1: Oh, yang dibahas.
3: Iya.
1: Iya, nasi kuning pakai telur spesial.
3: Namanya.
1: Jadi bagi dulu
3: ya. Ke sini dong.
1: Aduh.
4: Namanya berkah.
1: Oh, begitu. Amin.
3: Sama juga itu Bunda Cati itu. Kalau kita memberi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu.
1: Setuju sekali.
3: Iya, itu bisa bawa berkah.
1: Iya, makanya
3: tapi
1: orang.
3: Kalau
1: iya. Tapi silakan lanjut dulu Ibu. Iya.
3: Iya, kalau misalnya kan biasa banyak orang itu kalau dia sudah memberi, pasti dia beritahu ke teman-teman
1: so pasti.
3: Saya tuh tadi beri itu.
1: So pasti.
3: Begini. Tapi itu tidak ada berkahnya itu.
1: Hilang.
3: Iya. Jadi alangkah bagusnya kalau kita memberi kita diamkan.
1: Hilang di patok ayam.
3: Iya. Kalau di patok ayam tidak dapat.
1: Iya, makanya orang-orang tua dulu mereka lebih takut hilang berkah daripada hilang harta.
3: Betul. Itu berkah itu sudah lumayan itu.
1: Iya.
3: Kalau berkahnya itu.
1: Iya.
3: Ya, jadi itu alangkah bagusnya kalau begitu.
1: Iya,
3: akhirnya bilang kalau kita memberi jangan diketahui sama.
1: Apalagi kalau
3: orang.
1: Pagi-pagi dapat anugerah, dede nyaman borah. Iya, siapa tahu ada mau berbaik hati ya.
3: Iya.
1: Berkah juga kalau pagi-pagi.
3: Ya.
1: Berkah pagi toh?
3: Iya. Apalagi kalau hari Jumat.
1: Wih, luar biasa. Iya. Luar biasa ya.
3: Yang selalu kita mau diberi, tentu kali-kali juga memberi orang.
1: Oh iya, adakah burangasa namanya?
3: Burangasa.
1: Iya, burangasa.
3: Ada mungkin di sana.
1: Saya paling suka sekali itu burangasa.
3: Iya, burangasa.
1: Iya.
3: Saya bisa juga bikin itu.
1: Bu Rizat paling suka sekali itu.
3: Iya, kapan-kapan.
1: Amin. Iya. Mau menyanyi? Lagu keroncong? Oh tidak, sebentar malam, Bidi.
3: Malam minggu,
1: iya. Malam minggu, malam yang sombong, katanya orang dulu. Iya. waktu masih kecil. Iya, iya ibuku. Amin, amin kita semua.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Selamat pagi Ayahanda. Selamat pagi. Ayahanda Rudi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Sarapan apa pagi ini?
4: Goreng.
1: Ih, mantap. Wuhui. Sadar, mainkan. Manuruki dua. Oke. Mari silakan Ayahandaku.
0: Halo.
1: Ya, selamat pagi.
0: Halo. Nah, pagi.
1: Iya. Ibuku sehat-sehat ya. Sama Ayahanda sehat.
0: Dengan siapa ibu tadi yang apa?
1: Oh ini sepasang merpati, sepasang merpati Ibu Nursia dan Ayah Umar di Pampang Sere.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi kalau sahabat budaya yang capek-capek ya, yang mau dipijat sehat badannya, mau gemuk, mau sehat langsung ke Pampang Sere, Pampang 1.
0: Oh iya. Berbicara masalah berbagi.
1: Ya.
0: Itu berbagi sangat besar manfaatnya.
1: Amin, amin, amin.
0: Siapapun yang suka berbagi, itu besar arunya pahala. Saya seminggu yang lalu tidak nyangka mencabut uang dari kantong memberi orang tua yang sudah bungsu, memberi 5.000. Tiga hari kemudian datanglah teman lama langsung memberi aku 400.000.
1: Sahabat
0: itulah
1: lama.
0: Balasannya namanya berbagi.
1: Sahabat lama.
0: Ya. Jadi jangan takut berbagi dan jangan tunggu kita dikaya baru mau berbagi jangan. Walaupun ya betul kata tadi itu ibu, walaupun air putih diberi orang yang haus itu sudah luar biasa.
1: Amin amin amin.
0: Nah, apalagi kalau diberi lagi anu kopi susu, aduh lebih bagus itu.
1: Bertambah-tambah nikmatnya.
0: Oh deh. So itu orang Manado bilang pisah dapur.
1: Oh pisahnya tidak ada lawang no. So dia itu di penikmat itu.
0: Itu dengkana suka berbagi juga. Nah. Dia pernah belikan aku rokok.
1: Amin amin itu. Amin amin amin.
0: Itu berbagi namanya itu.
1: Amin amin amin. Iya beliau cantik hatinya, cantik juga wajahnya ya.
0: Ya, jadi berbagi itu berbagi sebenarnya itu. Ya, boleh dikata banyak manfaatnya. Apapun yang kita bagikan itu ada yang mengatakan tadi tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai tahu itu benar itu. Arti daripada kata-kata itu jangan bangga memberi orang atau jangan dibicarakan. Saya kasih makan orang, saya beli ini dia apa dia jangan. Kita diam Allah saja Maha tahu. Dan Allah akan menambah rezeki kita kalau kita sering berbagi.
1: Amin amin amin.
0: Jadi mari kita teman-teman semua itu berbagilah kalau bisa.
1: Amin.
0: Walaupun Rp1.000 kalau bisa dibagi.
1: Iya.
0: Mungkin itu saja dulu baca.
1: Terima kasih ayahku.
0: Iya. Ke sini sebentar ini kan hari Sabtu.
1: Boleh, ayo, boleh, kesini, boleh. Kita mainkan
0: kesini.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Mau yang hitam manis, yang mau putih. Putih bersih ada.
1: Tunggu aja nanti saya sama Indo Ita ke situ.
0: Oke.
1: Terima kasih Ayahandaku. Selamat pagi. Ada kakakku. Ada kakak cantikku, Kakanda Sumi di Pe Pabrik katanya ke Malino. Coba kita dengar dulu. So sampai di mana ini dang di Malino? Selamat pagi Kakandaku.
5: Pagi.
1: Selamat pagi so di Malino.
5: Belum harus siap-siap ini di Bulurokeng.
1: Oh Bulurokeng, siapa-siapa di situ Bulurokeng?
5: Keluarga ini tinggal bis ditunggu.
1: Oh bis apa?
5: Bis yang besar.
1: Oh saya kira kereta kencana. Sadar.
5: Siap, sudah siap.
1: Oh iya, teng-teng nah kakak, jangan lupa nah.
5: Oke.
1: Teng-teng yang gambar cinta, yang bentuk cinta, bentuk love.
5: Yang bentuk
1: love. Iya, gak apa-apa supaya ada yang ini toh. Maksudnya ada yang berbunga-bunga hatinya.
5: Tapi saya tanya yang bikinnya belum siapkan.
1: Iya, siapkan.
5: Yang bentuk love.
1: Bagaimana 17 di ini tak? 17-an di Nita. Besok pembukaan di RW ku.
5: Saya juga RW3 besok.
1: Besok pembukaan.
5: Iya.
1: Jalan
5: tapi
1: santai.
5: Tapi bisa terlambat karena sore baru tiba.
1: Oh, saya jalan santai. Besok enggak bisa karena ada ini toh, masih siaran iya. Besok toh.
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Apa dibahas ini?
1: Kalau tabe, kalau orang dulu-dulu itu mereka lebih takut hilang berkah daripada hilang harta.
5: Oh. Kalau saya ini pengalaman ini.
1: Oh iya, tabe, mari silakan.
5: Waktu saya ke kemana lagi nih, ke Taeng.
1: Iya.
5: Kita pergi mengaji. Oh. Kebetulan sopir mengeluh.
1: Oh, kodoh.
5: Jauhnya baru kurang berapa ini
1: belanja. Oh, iya.
5: Berapa di situ ternyata? Dia bilang 20 ribu, kalau insya Allah santai bayar.
1: Oh iya.
5: Sekalinya ulat tuh dikasih bagi amplop 200. Itu gunanya itu memberi.
1: Betul.
5: Sedekah.
1: Iya.
5: Akhirnya ada gantinya.
1: Amin.
5: Iya. Dan ya. Janganlah takut memberi sedekah.
1: Betul.
5: Jangan takut. Insya Allah akan ada balasannya.
1: Gantinya yang sangat kau luar biasa.
5: Berapa kali ini contoh.
1: Iya.
5: Sampai jam berapa ini, Dinda?
1: Saya sampai jam 10 pagi.
5: Oh, jam 10 pagi besok? Iya. Oh, sebentar.
1: Iya.
5: Sebentarnya kita ke Malino.
1: Iya, tapi saya nak bawa baju ganti.
5: Ya?
1: Masa pakai sarung? Iya, terima kasih. Salam buat keluarga tersayang ya.
5: Ya, nanti saya akan titipkan kenteng.
1: Oke deh, terima kasih kakandaku. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ribasa. Halo. Hai, hai, siapa dia yang lagi menelpon tidak ada suaranya?
4: Selamat pagi, Beribasa.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Berita. Pak Abdul Rahim, ya.
4: Halo.
1: Ya, selamat pagi. Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
4: Oh, enggak ada suara kita di HP.
1: Oh, begitu. Berita. Oh, iya.
4: Enggak ada suara kita di HP, Beribasa. Jadi langsung aja ya.
1: Iya, boleh, silakan. Silakan.
4: Silakan. Iya, langsung aja ya.
1: Iya, silakan Pak Abdul Rahim. Iya.
4: Iya, langsung aja.
1: Iya.
4: Bercap.
1: Mari,
4: jadi kalau saya itu pengalaman saya yang saya ceritakan, yang penting niat baik. Kemudian kita yang kedua itu mensyukuri apa adanya ya.
1: Iya. Amin.
4: Karena dalam Al-Quran dikatakan la insa kartun la sidanakum wa la insa kartun la sidanakum wa la kartun la insa sabila sadid. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya jika kalian pandai-pandai bersyukur, niscaya akan kutambahkan nikmat-nikmat itu, kata Allah.
1: Amin.
4: Tetapi apabila kamu kufur atau ingkar dari nikmat-nikmat, kata Allah. Jadi berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu.
1: Iya.
4: Ini karena saya suka berisap, suka bekerja, suka bertani. Jadi saya berkebun dia dan di sini pondok-pondok. Jadi kebun saya itu saya melihat ke depan ya. Saya melihat ke depan. Eh, ada mobil warna putih itu catnya kan. Saya kira mau berputar. Berputar aja di situ. Sekalinya ibu camat datang. Tapi waktu itu ada dari kantor desa dibilang ini ibu camat. Sekalinya dia mau memberikan bantuan. jadi itu bantuan itu diberikan tuh beda rumah. Sampai sekarang saya tempat ini berisap.
1: Wih, luar biasa.
4: Iya, itu dulu saya akan bukakan dulu berisap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Arjuna.
6: Semangat pagi, Bunda.
1: Semangat pagi. Wih, luar biasa. Yes.
6: Alhamdulillah. Perlu bersyukur.
1: Amin. Mari,
6: kata
1: silakan.
6: Orang tua dulu lebih baik hilang harta daripada hilang berkah ya.
1: Iya.
6: Di sama sekarang ini Bu Rica kan, alhamdulillah ada namanya Jumat Berkah ya.
1: Iya.
6: Jadi saya rasa masyarakat tuh harus tahu bahwa betapa pentingnya ini berkah.
1: Betul.
6: Karena tiap Jumat kita laksanakan ya.
1: Iya, iya.
6: Berkah Jumat itu alhamdulillah makanan itu di mana-mana itu makanan dibagi-bagi

0: Ya, nggak ada yang ini ya. Karena meskipun banyak harta, kalau tidak berkah ya tidak tenang juga hidup.
1: Amin.
0: Pun becek ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya, tidak nyaman hidup. Mungkin seorang security kita sanggup bayar, tapi kita dalam rumah belum tidak tenang-tenang saja, betul, tidak betul, tenang betul. Karena ada yang dipikir, nanti ada yang ambil ini, ada yang ambil ini. Ya, jadi kalau kita sudah apa namanya bersedekah ya, insyaallah.
1: Iya.
0: Ada istilahnya sekarang itu orang tolak bala bun recak ya. Sebenarnya itu juga bagus itu sebenarnya tolak bala untuk katanya menghindari musibah ya.
1: Iya.
0: Karena betul lebihan limpo banyak uang tetapi dipakai masuk rumah sakit sedikit pakai berobat, sedikit pakai berobat. Jadi ya itulah pentingnya namanya berkah ya.
1: Iya.
0: Ini senor saya nih Desal ini bun recak ya.
1: Iya.
0: Ya seniman juga dia ini. Ya, saya kira sale. Dia setia bersama kopi hitamnya kalau pagi-pagi itu ya. Kapan-kapan nanti dia sale suruh sana menyanyi lah di Prompa
1: dia. Iya, iya, iya, iya. Ditunggu. Terus
0: menyanyi dia.
1: Betul.
0: Iya. Ya. Ya paling menucak.
1: Iya, terima kasih.
0: Ibu Fatma juga ya.
1: Selamat
0: Ibu
1: pagi,
0: Pak Umar. Ya. Sama Pak Marsuki tahu
1: selamat
0: ya.
1: Selamat pagi.
0: Saya suka Pak Marsuki itu karena disiplin sekali dengan waktu bunda cak.
1: Iya.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepat jam 8 pagi kita break dulu, nanti Richard kembali lagi. Bung Richard kembali lagi, jangan kemana-mana.